0: dara pangabang ng sige kaya kita nya maya kari gawain na nen
1: ngabang kita
0: ngabang babuti pangandiri bagakai 8 setahun sekali aja kita ke
1: benang ya to Sam,
0: ya,
1: hari kedua na.
0: Hari kedua kita akan nyambut pengalaman hari kawai. Aku mada ba TikTok ke ke pagi tu bisik sekedar ke ngagak live nya nen. Bisik ngatur pengawak Niki ke pengabang, lalu ke pengabang ke pagi tu atau ke sari tu. Agi rami hari kedua tu neh nen. Aba sekedar menua nya kadang nyo sampai seminggu pengrami kawai ke diatur. Laban bunyi ketua tadi meh laban seminar setahun sekali kita boleh begulai ngau pangan diri lebih lagi sidak ke gawa jauh abak menua bukainya tadi nyo tahun siti nyila baru berpedak baru
1: nanti berpedak
0: anak panyudah besai ya kadang nanti aku pulai ke menua nah okey aku pelabak aku mayuh bala kita kadang bala nembia nak dikelala dembiak
1: nak amat amat
0: bahar rumah panjainya nak aku nanya anak siapa atau anak siapa laban kita ke jarang boleh pulai ke menua neh
1: anak.
0: Okey, jadi selamat hari gawai hari kedua sehari itu. Ngakai semua kita. Tua yang tetap merindang bala peninga. Jam ke penudi penggerak pagi itu. Kalai tua.
1: Dekat nyawat kangau lagi.
0: Ya, dekat muka arus lipun. Maka ngakai bala peninga kita ini.
1: Ya, ngarap ke bala peninga. Kita ke bisik cerita gawai. Kungsi, meow. Jadi kami dua SM. Lagi dekat Belanda ngau kita ya lempai kita penuliah meri selamat gawai ngagai pangan diri kemarin nak sempat kini ya
0: ya
1: okey.

0: WT atau telepon 082258634 082258633 ngagai bala peninga ke ya. Dekat tipe kami dua selima nyawat kangau jak cerita ya.
1: Ya, alapan kita itu lagi mood gawai.
0: Okay, mood gawai ya.
1: Kita ke hari kedua atau randau gawai kita.
0: Cerita gawai kita.
1: Cerita gawai kita randau gawai ke bisi pengawal
0: dikunci
1: ingat pala peninga ke buka itu kengenang pengerami kenang udah diatur
0: 2 hari bulunggu tau tau ke pramu ke dekat diatur sari tau apa yang kini pengalaman namanya begini cerita gawai kita ya bulan ngopangan diri jadi ngarap ke kita tau telefon diatur bala peninga ya ke 082258634 tau ke 082258633
1: okey tuang guci nyawat kangau ke terubah hari peninga atau ne. Ya, okay. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Berkas banyawa atau?
1: Apa, selamat pagi tuan. Selamat pagi, selamat hari gawai, sari tau.
2: Ya, selamat hari gawai kedua tu.
1: Hari kedua.
0: Berkas ne, agi uliah tu ne.
2: Oh, agi lepas tu lagi rumpu, lagi ada pengai tu.
0: Amat. Apa mengapa kita lagi yang rumpu piak mana?
1: Apa siapa berlipun tu dah?
2: Tu akhir liang tu hari kampung kula jalan gedung serian tu.
1: Oh, akhir liang.
2: Akhir liang, akhir liang.
1: Akhir liang.
2: Liang,
1: akhir liang. Akhir liang, hari gedung ne?
2: Ya, hari kampung kula jalan gedung serian.
1: Apo, atau berkenai ke gawai tahun tu dah, akhir liang.
2: Gawai tahun tu cukup pulang mira kami semua, aku mereka kami. Kena kesal kami semua sporting semua ada banyak pemain. Dekat malam 31
1: okay,
2: Pada kemarin juga aku minta ampun kemarin oleh kami semua. Lepas aku berlain-lain dah bergolok kemarin. Lepas nyamuk hari jadi ucuk aku sebab kampung kurang dia. Kampung kurang ceriaan dia.
1: Oh,
2: kemarin itu lagi. Kemarin itu lagi lah. Kemarin cedak oleh rumah tanah aku kaya.
1: Kira nuan nyambut pengabang mah lemah itu lagi.
2: Kira nuan lah tu selesai sudah ya sampai lagi ke rumah aku kira. Sebab kemarin aku dengar ada sampai ada bulu. Sebab nuan ada jadi cuk punya cun ke satu bulan enam ada ada. Kena sial kena tu mulut kemarin.
0: Sudah sedia kita bang.
2: Orangnya di sini anak rai.
1: Oh satu bulan enam ni anak kau cuk gawai.
2: Ya, satu bulan lah mati. Tu lah, 3 bulan lah ni masih tu ke.
1: Apa gawai memakai balau cuk anak ni?
2: Ya, masih tu ke. Tadi kemai kumpul yang macam tu lah. Ya, sebiak tadi kemai kumpul yang.
1: Jadi nanti orang kat nemuai dini ni tadi akin uyang?
2: Hari Kampung Kola, tu Kampung Kola Jalan Gedung Serian.
1: Kampung Kola Jalan Gedung Serian. Tu pagi tu dini nuan tu deh. Munyi ku hujan tu. Nadai hujan tu.
2: Pagi tu aku belum jalan ke beli utai nama tanya kedak lah.
1: Okey okey.
2: Laban tu lagi duduk deh tak kopi tu mesti ribut-ribut ke kita ni.
1: Pemai ku hujan, munyi hujan tadi. Okey.
2: Benar-benar sedia serian tu.
1: Okey okey. Engkau bisik pesan gawai kini akit nuing.
2: Pesan gawai ke tadi menuju kami rumah tadi lah. Minta ampun ke kemarin ada lengau. Lepas ngambil benda ucuk. Ada benda ucuk kena ada. Kena ada isan ke kampung kurang dia. Lagi lemai tu lagi lah. Tukang aku kami rumah ni. Ada yang tukang rumah panjai. Ada baju pesan tu. Ada tujuh program. Jadi kena meri dia. Lepas nak pulai. Dia lembuk. Basual. Menar ilik. Menar ilik. Kampung tegelam. Kampung gura. Di kampung senyapah. Kampung sepawah. Semingguan. Aku minta kita semua gerai nyamai. Dia minta aku Tuhan berkat ke Allah kita semua ini ngejar pengawal. Kalau kita gaya guru awak bila tua bila limpah tahun 2026 tu nyajak ada aku.
1: Okey, selamat kawan yakin uing.
2: Langsung dia minta lagu hari gawai Jessica Timah ngau Gilbert Gawang lagi.
1: Jessica Timah ngau Gilbert Gawang. Okey boleh ya.
2: Sebarang lagu
1: Gawai ya. Okey, selamat Gawai.
0: Sama-sama.
1: Okey, ya, okey. Nui yang hari gedung, orang gedung ke Peningang ke Terubah pagi tu, Nenen. Ngenang cerita Gawai ya.
0: Ya, kita agak nyiga bala Peningang kita ke Bukai ke dekat Bukonti berita cerita Gawai ke pagi tu.
1: Okey, tuanya.
0: 082-258-634 bisa, okey.
1: Tua nyawat kangau ke dua hari Peningang kita ikat.
0: Kenyut Matthew pagi tau ya. Gagal liga wai Matthew.
1: Ya.
0: Okay. Milah baju pengelola program kita Matthew ya.
1: Baju Mihah. Okay. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
1: Siapa tu wai?
0: Tawa dulu ya.
3: So ini aninya tau kiruan Marisa nari gawai ngagai. Pala
0: kur kapit, cok. Oh, orang kapit, cok.
1: Ini Anil. Nuan tuh di kapit, ne?
3: Aku udah mirip, cok. Aku.
1: Nuan di mirip. Sebenarnya ini Anil. Kak, beranau dulu, meh kita. Beranau apa besar. Bekeni ke gawai tahun tuh, deh.
3: Minta ampuan aku, cok. Nada yuri aku lain. Sama
1: aneh
3: aku nada
1: juti,
3: nantu aku
1: nada juti. Oh, pia. Nyambut gawai di miri aja, betul ne?
3: Nyambut gawai di miri, tau cok.
1: Oh, tak asal lari kapiat, pak. Ini Anil. Okay. Ya.
3: Selamat hari gawai, naga seduai, cok.
1: Selamat hari gawai, maka ini Anil.
3: Naga cok. Tuan rumah peti yang ada cukup. Semua kita kerja batu dia muncul.
0: Apa urut dek?
3: Nada dek gak ucok mekat Tuhan mekat dua item baru.
1: Limpah
3: kita ucok.
1: Amat.
3: Berkenan mengahai Tuhan minta kita.
1: Ya kayu guru gerai nyamai kau ini Anil. Boleh jereki. Okey ya, ni Anil.
3: Tahun baru nama Anil tu.
1: Amat. Okey, terus ke pesan ke pelapa aku?
3: Aku selama hari gawai semua nagai kita Sarawak, nagai bala menteri kita. Lebih ke bala ucok kur kapit. Ujuah bantah anakku. Inai Ria, Inai Luyo, Ucok Kuania dan Tulu. Awe de Senanyuang dan de Pirek. Jadi ane aku ketuanya Inai Mina aku de Serman. Nunggu tuai rumah kami de Tiau Dien. Selama hari gawai wai naga de waktu rumah-rumah mumpun rakyat nuan-wai. Ya, kita time kita itu kapan kita ke dunia bawa wai.
1: Aman.
3: Ya. Nya mungco. Selama hari gawai dan naga ini lo naga pengerai dan nyadai rani amat nuan pulai ke rumah panjai nak pengerai. Selamat hari gawai nyadai.
1: Okey.
3: Nada ibu ku inepian de kukiang. Sama hari gawai inepian. Nah ketua nada kita wai penduduk kita tahun baru balau cok balane. Berkat semua kita demi Tuhan tahun baru. Nyaja cok lebih ke ada cok kusian mangga Tuhan bisa muka kerja. Minggu biasa tahun baru, malam
1: tak jual
3: ya Tuhan
1: baik
3: cok.
1: Kedua. Terima kasih ne.
3: Terima kasih ya si. Terima kasih cok. Ada dua
0: dek.
3: Terima kasih.
0: Aduh, si ke orang dengar dia tu, temu yang macam nama orang.
1: Nang sampai mendiang ke radio.
3: Terima kasih ya, cok. Terima kasih yang memai wang ngeres duai. Tuhan ngeres berkat ngeres duai. Tahun baru tu.
1: Okey. Terima kasih ini Anil. Selamat hari gawai.
3: Selamat
1: hari gawai, Cok. Okey, ingat tadi peninggal kedua kita ini Anil hari Miri tadi ni.
0: Ya, Miri kita lagi nyawut kangau hari bala peninggal kita ke bisik gulai ngetua ke pagi tu.
1: Okey, halo, selamat pagi.
3: Hello, DJ kesayangan kami, Bekonti.
0: Jessica.
1: Jessica, selamat hari gawai, Jessica.
3: Oh, Merry Christmas
0: dia dah. Bapa ikut manu udah tumbang tanya Jessica saya bulan bulan tau.
3: Nah, saya
0: pulang Chico
3: je.
0: Chico apa iga karena cukupnya.
3: Dini ni. Kita ketiga dah, ada nyak malamnya. Nada jadi gak rumah ada antiku. Wajin, sapu kami dia manu orang.
0: Kau pihak ni.
1: Dini no nyambut gawai tahun tu, Jessica.
3: Berumah rimpu.
1: Di bau dia.
3: Iya.
1: Bisi pramu ngabang.
3: Udah dua buah rumah udah. Saya itu nak nemu lagi lah.
1: Okay. Dua buah rumah ya. Umbah semuanya nih.
3: Rengak baru udah gerai dua ring. Rengak bi baru.
1: Okay. Ya. Namanya kalau benar ya.
3: Engkau
1: macam ni. Kalau benar nanti ngirup IG yang menyikuran. Yang kena ngirup ayaman laban gawai itu kita makai itu ke mana-mana. Yes, meh, ne, yeah. Jessica. Okay. Ya, yeah, okay. Engkau bisik pesan gawai nuan ke pagi itu.
3: Sentiasa bisik itu DJ, nanti-nanti.
1: Okay.
3: Okay, terima kasih agak sedoi buat kunti dia DJ kesayangan kami minta kebaka sebarang lagu gawai tujuh gay semua DJ tegawa ba enam tesen ngau semua warga PTM dikerinduk ke kami hari subak nentuk ke dia tu sentiasa maruan nomor satu bakti kami sentiasa merik sokongan ngaji kita gerai semua bala DJ dikerinduk kami lalu menuju bala madik aku di nejak nos dia ti bisik mendiang ke radio bakal ke dia tu ngagai admin EWI ngau raban-raban Ali Sidaya sudah jat menuju program Arama Pantun program Cata Kenyalang ngau peminat setia dengan semangat lalu agai orang ke Melala kami bah bala dak kajo no kaza main boleh sebut nanti ingat ke nama bala sa ini dia semua kelebih lagi kita ke bangsa Dayak ba seluruh ba serata negeri Sarawak tu bagi ke Tuhan merkat ke kita yang pengarai di mana terima kasih lah Tuhan ba merkat kami semua untuk kita bumi Sarawak tu bang kita boleh duduk semeja ngau semua bangsa kita bakal deriknya dik ngajih ke semua kita bersatu hati nyaga negeri Sarawak kita tu tanah amai tanah bumi tinggalan kita okey ngajak DJ terima kasih lah ketua
1: terima kasih moga agak kita Jessica Itane lah bang nang tetap nyukung kami YFM ni tiang hari menyekorang peninggal setia kita itu nenek
0: iya
3: okey terima kasih awak
1: selamat hari gawai
3: bye bye
1: okay, tu lagu hari Ricky L Ngau Meka Jessica Timah Gilbert Gawang kebisik dipinta bala kapan peninggal kita ke pagi tu tadi Nen
0: yeah.
1: Pinta Aki Nuyang ke pagi tu.

0: Nemu no Mary, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tangin nai, aku kenal landak nyumai.
0: Anai rau. Mai, wah produk babas. Kena ngulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, pun biryani campur. Tepung kurma babas pun besik.
1: Haram, tuan beli semua produk babasnya indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai di Pandu Anau Mary.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tu.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Hai sis, hai bo. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, bo. Engkau Siti pesan aku, nanti kita benar deriba pulai ke menua, deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai, pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas, ada yang ngantuk lagi. Aku faham, maya driving jauh-jauh untuk kita deriba, nyawa kita aus. Nah, iruk kai amai, iruk kai celap, oke? Okay? Selamat hari gawai, berperindang gau. YFM. Mania. Selamat hari gawai.

0: Peninggal ke pagi tu berduru ngabang Filbert Rossi Sylvester Jim ngamaga Sweeney B ke pagi tu.
1: Ya, kita mulai bak 2 pagi aku ngosem megak pagi tu. Agi bala peninggal kita ke dekat berkongsi sekedar cerita gawai atau ke pesan. Kita terus bergelai ngau peninggal kita.
0: Iya, okey peninggal ke sekali tu neh nen. Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Neil.
0: Sam ke pagi tu?
2: Oi, mana berita tu Neil?
0: Sam tau.
1: Sam, bukan dia Neil.
0: Sama pagi. Sama hari gawai.
2: Gawai tu, Thomas Tanjung dari kapi tu Sam.
0: Thomas Tanjung. Selamat hari gawai. Berita mana tu?
2: Bisa
1: tulai
2: kemarin
1: aku ke Semunjan. Nak lama? Ngicak-ngicak ke aja menya.
2: Memang bisa gawai.
1: Kati gaya gawai kita di kapiat. Aku mendak amat pama kita tungak kian.
2: Oh, mas ya.
1: Selesai
2: kami 29 ya.
1: Udah perawat nikek ke pengabang kita.
2: Pagi satu reguran kami nikek pengabang kami semua tumpul lah. Apa kena cara kita bergagai berbutik bah?
1: Main kita lebih mainnya tau ke bisa menang lek.
2: Tak ada yang pun orang menang main. Kemarin kami berpikir kami kemarin sudah kami balalu. Lapan nikah lagi rumah kami tu. Lapan raja itu kalau kami mukilah tu ngabang pertinya. Tapi sama juga rumah ya. Mas ya aspek gawai tonton raja dari tahun kuda.
0: Tahu rami ya kek ne.
2: Rami.
0: Okey tu mas pesan gawai kita ke pagi tu.
2: Okey, pesan gawai tu. Kira dituju ke keluarga rumah bakal di Bataraja Hulu. Tapi aku megah bagai bala kumpul itu di rumah jarum aku bisa relik. Warap ke kita sudah nyambut dari gawai itu happy-happy mes lalu. Bersamping kita belah kita gayu gerai luar menua. Bujur kita dah kuat bawa boleh ringgit boleh ringgit kita. Bekas dua tuan piaga. Dua tahun tu dua nikah pangkat dua tuan dia. Nanti aku megah bagai semua bala aku yang tidak boleh pulai. Jauh atas nama yang akan oleh sebuah nama. Kita ucap selamat hari gawai bagi kita semua. Kita pula sampai boleh rezeki tahun tu lebih dari tahun kuda. Betul kita lagu ni ke band?
0: Okey, lagu namanya?
2: Lagu tua darah lagi. Gilbert Gawang dengan Jessica Timah lagi.
0: Okey,
2: nanti aku mengangkat semua bala aku duduk di luar itu. Kita dalam radio itu. Kita ucap selamat hari gawai dengan kita semua.
1: Okey, salam kita serumah dia. Eka bisa menyenangkan radio.
2: Ya, sama-sama gak.
0: Okey, tadi Thomas Tanjung ke pagi tu ya. Peninggal ke Siko tu. Selamat pagi.
1: Hello. Ngucin baru. Hello.
0: Okey, hello, selamat pagi.
1: Bisa pedang gua buat arus telefon. Jadi ngarap ke kita nguci baru bala peninggal ya. Kita terus nyawat Kangau lagi 082258 nanti
0: orang tak ya. Ngangkat Kangau tu nen. Okey, halo selamat pagi.
1: Orang muka atau janang tu?
0: Janang, hari muka. Ya, selamat hari gawai janang.
3: Dek. Sudah ada nyat tu sewong pindau sewong kami nya. Nak
1: apa yang ni? Alu aku pangkak ni pagi tu ni. Tua sabuang ku tai. Pergilah kak nguji siapa jadi tua sabuang pergilah. Okey.
3: Okey, selamat gawai ke sudah ni.
0: Selamat gawai.
1: Ya.
3: Sudah ada nak cuti.
0: Nak ada permisi.
1: Amat bercakap kucing-kucing di tahu. Nak cuti punya janang.
3: Selamat gawai ke kabar belayan semua. Semua ngau resika tadi. Menuju pekerja mana berpantuan tuai sabuan kita yang waktu. Jadi pesan aku tahu. Selamat gawai harap kegerai. Udah gawai tahu. lekak tahun selamat ganti tahun kedua ini. Lalu nuju tanya ke kekeluan tahu kiat ucia kena naga atau kapai bertar ingat hodio ya selamat pagi kunuan wai. Kalau saya ngake balatnya aku ke de sibu dien sida kulat balas saya telapo dien sebelah sida kita melihat ni adalah sebuah sebab tunggal atau penyuhaman.
0: Oh.
3: Anjak darah kita gerai ngujuk aku kasua uliah jadi lagu lapa jadi tidak lagu tanya jam sami coba lagu gawai itu bisa.
0: Okey okey. Aw lagu lama rejim sami ne.
3: Aw lagu gawai
0: ya. Aw nanti bisa lagi kalau nampak ya.
3: Aw lalu nuju. Kalau nuju aku mau harap bergerak aku tahu.
1: Ya, oke ya, ane.
3: Ya, oh, kemana kita nyabuang, wey?
1: Eh, ane nyabuang. Pergilah, kita nyabuang.
3: Pergilah, sama macam ini, dan kaku.
1: Selia ke mana, ane pergilah?
3: Kira-kira dulu dia tahu ngelawan resikanya.
1: Nah, Jessica.
3: Harap program, kalau nuju program, jelup kami kebijakan telahnya, balas, sudah, pergilahnya. Oh, semua berbalah ke Bandung sebut. Harap kita berbuat berlayan. Ya, telah. Harap kegerai, wey. Oh, gagak kan telah. Kawai kita, wey, kapan. Oh, balah ke Bandung telah. Dan mau kita awal selamat gawainya aja, wey.
0: Okey, terima kasih, Janeng. Hanya tadi, Janeng peninggal ke lima kita ke pagi tahun ini. Ya, halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi.
0: Mai cakat.
4: Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
4: Selamat
0: pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat
4: pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat
1: pagi. Selamat pagi. Selamat
4: Tujuat balas tidak ya dengan nama aku macam mencegah. Mencegah terpantuan ke? Oh ya. Kena merancang kata ngerinduk diri. Kena merindang diri. Muka kucingnya kuai. Jaman kena kita happy-happy. Dengan kita mengerinduk dengan.
0: Apa kini kari gawai tonton deh. Mencegah.
4: Kalau ini kita boleh besar pantuan. Nak laban lagu kalau menyuat ke buah tidak ya. Ya. Kemada kehidak ya. Aku dan kita boleh nganu tidak alban untuk program sudah di set tidak ya aku.
1: Nah, ya mana nyawat orang.
4: Anang kalau banyak lagu orang kebahagiaan pantuannya kedengar kami ku tidak ya aku mari DJ. Jadi mari sama gawai lebih lagi ngegai barat kami semua. Ini ada kampung Singut Sinjan. Ngarap sudah gayu guru gerai nyamai meh. Pengerai diri maya gawai tu anak kalau biro kai bisa-bisa jaga pengerai dah tu. Lebih penasuk punya darah.
0: Aman.
4: Jadi tiap megak ngegai balaku di kampus Lagos, Jiruak, Sungai Pinang Lama, Ngebaru. Jadi ngegai Sungai Raya Arawa, Sebangkuai Lama, Ngejaya, Mawang, Mungu Demam, Limujung, Giam, Bilik, Nerita. Tidak minta tujuh lagu berada nyala aku pasal aku kok tuk bisik panjang mimik ngegi tidak di kalawang muga payat muga pupuk jaya boleh ngegi bala aku niruan di sepau isau gayau muai muai nyala aku sekolah kelihatnya berada aku mulalang primary school
0: kau
4: kelihat primary school dah tuk sekolah rendah kurang gak. Ngagai batu sik ngagai balaku di batu pengusaha di balas ku met aku di belau ang bala-bala aku ke bandayan ku di payang si mainai di bintu sikendok kampung ngeli macam yang semua ada tenggalah ngadang ngalapan ngadap ke kalam dalam gawai itu dalam pesan YFM dan program berpesan ba maya di gawai itu ngadap ke semua gerai yang main lancang senang gayu guru selap dendam dengan menua.
0: Okey selamat gawai sekali lagi mai cagat nya tadi peninggal kita ya mai cagat ke pagi tau ya. Okey, hari Augustine merikan ngau muka jenerino aik gawai ke pagi tau.

0: Okay, itu kafir dari Angela Lata Jua. Jam tu apa yang dah berasa itu dah nen. Engkau tak sempat lagi nyawat kangau ribala peninggal kita.
1: Iya.
0: Tang ni rau laban awak kebukai kami bisi muka muka lain nyambut kangau ribala peninggal kita ini.
1: Bari kebukai
0: kak. Okay, jadi ke penudi itu sekali lagi meri selamat hari kawai. Harap ke kita sama nyaga penglikon meh. Lebuh ke nurun ngapang tau ke bisi mindah ke sari tau.
1: Ya, pihak mengkar selamat kawan mengkar ke malam peningat kita. Okey, jaga pengikuan lebuh kita ngapang. Kelebih lagi kita ke bertengah ke jalai alun. Lalu pihak mengkar jaga pengikuan ukai ajak jalan alun. Tambah dapur kelebih lagi balai induk kita. Ya. Baka berita ke di dinga ku kemarin nyuka angus lah dapur. Dapur bak kapit nya rumah panjangnya. Bala pelinga ya.
0: Okey, jadi nya meh harap kita bertemu baru bawa ke bukai peninga ya. Lagu ke penudi dari Richard Lee ngau Robert Bird ke pagi tau.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perlu perkukuh kesiapsiagaan digital tangani cabaran baharu teknologi. Sambutan Hari TVET Negara 2026 pelbagai program disedia untuk orang ramai. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Okey, assalamualaikum, salam sejahtera, salam hari Selasa, selamat hari gawai kepada anda semua yang meraihkan hari gawai untuk anda semua di Geng Pagi Miri FM. Terima kasih kepada pendengar-pendengar setia Miri FM. Hari ini hari Selasa, 2 hari bulan 6 2026, S1 menemani anda di mana jua anda berada. Jangan lupa untuk ikuti kami di frekuensi Miri FM 95.1, 95.7, 98.0. Semestinya anda juga dapat dengarkan kami melalui RTM Klik. Semestinya pelbagai hiburan, pelbagai informasi yang kami kongsikan kepada anda yang menarik-menarik hanya di Geng Pagi Miri FM. Miri FM ni mesra bermaklumat, dah namanya mesra bermaklumat. Semestinya pelbagai maklumat-maklumat terkini, pelbagai lagu-lagu terkini kami bawakan untuk anda semua. Jadi apa tunggu lagi? Jangan tukar siaran anda. Okey, 9.30 minit pagi kelah, S1 akan kongsikan kepada anda iaitu ramalan cuaca untuk sekitar bahagian Miri. Jadi yang sambut gawai, yang bercuti, apa khabar kita orang pagi tu? Entik mabuk anang, entik mabuk baik tindu aku orang. Yang main tadi lagu hari Ramlis Walter and Dabarasia, Happy Gawai Keamatan. Lagu yang best sebenarnya untuk kita orang yang menyambut hari gawai. Untuk kita orang bercuti, jangan risau, S1 ada lagu untuk kita orang. Lepas tu kita akan dihiburkan lagi dengan lagu daripada Jackson Zeran feat Juan Reza, iaitu Putar-Putar. Kata DJ Fast, kalau saya ada lagu tok si best katanya, mesti ada lagu tok pagi-pagi lagi sebab nak berhibur bersama dengan Miri FM. Rugi kalau kita asyik dengan Miri FM. Pelbagai hiburan, pelbagai lagu-lagu menarik dan terkini kita putarkan untuk anda semua. Jadi jangan tukar siaran kita untuk selain Geng Pagi di Miri FM.

0: Segak kau hari ni. Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
1: Tak. Itu tanggungjawab aku.
0: Hai Syafi. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
1: Kuasa apa? Tu? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
0: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
1: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
0: Tak ada siapa yang tahu.
1: Tak. Aku takkan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam. Diam. Aku takkan diam.
2: Integriti. Refleksi anda. Hargai diri. Lindungi maruah. Hindari salah laku.
3: Info cuaca di NFM.
4: Okey, baiklah, tepat 9.30 minit pagi kita nak kongsikan ramalan cuaca untuk sekitar bahagian Miri daripada Jabatan Meteorologi Bahagian Miri. Rakan kita dah pun kongsikan kepada kita, iaitu kita nak kongsikan kepada pendengar-pendengar kita, iaitu ramalan cuaca untuk bahagian Miri yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi tadi sehinggalah 12 jam. Yang ini ramalan cuacanya mengatakan sebelah pagi ini tiada hujan dan sebelah petang ini ribut petir di beberapa tempat, dan juga pada waktu malam nanti hujan di beberapa tempat. Amaran cuaca buruk tiada. Keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter. Angin bertiup dari barat daya selaju 20 hingga 30 kilometer sejam. Amaran angin kencang dan laut bergelora. Kategori tiada. Dan juga suhu dianggarkan 24 darjah Celsius ke 35 darjah Celsius. Itu dia perkongsian untuk ramalan cuaca di sekitar bahagian Miri daripada rakan kita di Jabatan Meteorologi Bahagian Miri.

0: Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Kita mulakan topik kita pada hari ini dengan tajuk Jangan Malu Memohon Maaf. Tuan-puan, kita ini kan manusia. Manusia tidak akan lepas daripada melakukan kesalahan. Kita tak semestinya betul. Ada waktu dan ketika kita tergelincir dan terjatuh sehingga kesalahan kita yang buat itu menyebabkan banyak masalah yang besar timbul. Ada orang yang susah nak mengaku salah. Tinggi betul egonya. Dia rasa apa yang dia buat semuanya betul. Tak mahu menerima teguran dan nasihat orang lain. Yang dia mahu ialah semua orang mesti ikut kata dia. Mesti A tak boleh B. Walaupun nak sampai kepada A boleh ikut jalan B atau C. Pening juga analogi saya ni kan. Dia macam ni. Katakanlah bos kita itu menyuruh kita menghantar barang pada jam 6.30 pagi kepada seseorang. Sebab kawannya itu nak guna barang dalam jam 7, dalam jam 10 pagi. Perjalanan hanya mengambil masa 10 minit sahaja. Kita pun terfikir, kalau hantar barang jam 6.30 pagi, kita akan terperangkap dalam kesesakan sebab ramai ibu bapa yang menghantar anak mereka ke sekolah pada waktu ini. Jadi kita perancang hantar jam 7.30 pagi. Jam 7 pagi, bos telefon tanya sama ada kita sudah hantar barang atau tidak. Apabila dia tahu kita masih lagi belum bergerak, kita dimarahinya. Sebab apabila dia kata A, mesti buat A, tak boleh B. Adakan orang macam ni? Orang yang ego terdapat satu masalah besarnya, iaitu meminta maaf. Apabila berlaku sebarang kesilapan atau kesalahan yang sengaja atau tidak disengajakan, orang yang ego tidak akan memohon maaf. Orang berjiwa besar pasti akan mengambil peluang dan merendahkan dirinya memohon maaf. Adakah memohon maaf ini merendahkan maruah kita? Adakah memohon maaf ini menjadikan kita lemah? Tidak sama sekali. Apabila kita memohon maaf, kita akan menghampiri jalan kebaikan dan perdamaian. Tak kisahlah salah siapa. Apabila lafaz maaf itu dilakukan dengan ikhlas dan jujur, maka pasti ada kebaikannya. Yang penting akan terselah jiwa kita yang besar, penuh rasa tanggungjawab dan berintegriti. Apabila kita salah dengan rakan sekerja, mohonlah maaf terlebih dahulu. Jangan tunggu dia yang memulakan. Kalau dengan ahli keluarga, mohonlah kemaafan. Tak rugi pun, bahkan ego dapat diatasi. Kebahagiaan dalam rumah tangga dapat dikecapi. Bermaafanlah. Hidup ini bukannya lama. Esok lusa entah bila sempat atau tidak kita memohon maafkan. Cukuplah buat kali ini. Kita mampu mengubahnya. Kerana kita yang menentukan hidup kita, kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
2: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Mirai FM, Mesra Bermaklumat.

Hey, hey, hey, goyang Bali. Okey, anda masih lagi setia bersama kami di Jangan Faji Miriah Main. Bukan main akak badangdut. Ada yang mungkin baru saja bangun tidur ketika ini. Maklumlah cuti-cuti. Tengah bercuti bersama dengan keluarga. Tengah bercuti bersama dengan buah hati, kekasih hati. Okey, apa-apapun perancangan kita, apa-apapun aktiviti yang kita orang rancang, yang kita orang mau laksanakan sepanjang bercuti tu, Aswan doakan dan juga kami di Gengar Pagi Miri FM mendoakan semoga segalanya dipermudahkan. Pastikan kita orang dengar tadi kan perkongsian ramalan cuaca tadi, katanya pagi tu saya ada hujan, petang kelak ada beberapa kawasan yang mungkin akan berlakunya ribut petir, dan juga di sebelah malam kelak ada beberapa kawasan di tu ni hujan. Jadi rancanglah perjalanan kita orang. Jadi di sini pun kita orang mendengarkan kami orang di Geng Pagi Miri FM. Pastikan kita orang download aplikasi RTM Click di telefon pintar kita orang. Di yang menggunakan Android ke jenama Apple ke, kita orang boleh download di apps ataupun Play Store kita orang. Download RTM Click dia boleh di download secara percuma sahaja, si berbayar. Semua channel ada dekat siar radio. Kita orang mau dengar radio apa, Amir FM ke, Bidula FM ke, Sarawak FM, Sereman FM, Kuching FM, Kuching FM pula, salah, Limbang FM ke, Amir FM ke, TV 1, TV. Okey, semuanya ada di RTM Click. Jadi apa kita on tunggu lagi? Kita on download je. Janji di kawasan kita orang ya, ada talian telekomunikasi. Okey, okey, untuk kita orang, kita akan berhibur dengan lagu daripada lagu Sabah tu. Semestinya lagu yang diminati oleh DJ Eli kita. Lagu Helikopter Turun ke Padang. Katanya yang request lagu tu untuk kita orang. Teruskan layan kami orang di Geng Pagi Miri FM.

Kita ni kan, kadang kita tak sedar kita sedang membawang. Mulut nampak biasa, tapi kata-kata boleh jadi luka. Hari ini kita bercerita tentang orang, esok mungkin kita jadi cerita orang. Jadi diam itu lebih matang, bercakap biarlah beradab. Tak semua yang kita tahu perlu kita sampaikan. Ingat, mulut tak dijaga, hidup pun tak ke mana. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.

0: Sound check 1, 2, 3. Tak orang dengar si. Dengar apa ya? Dengarkan kami orang di Miri FM, Mesra Bermaklumat.
1: Sebuah program majalah bersama Awatif Ezra dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan, yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara, juga berkongsi tips pemakaian.

Okay. Aram pegawai kita wae. Pegawai kat korang. Okay, selamat hari gawai sekali lagi di jam yang kedua ini, menemani anda di Geng Pagi Miri FM semestinya Eswan. Okay, apa khabar kita orang? Di jam yang kedua tu kita ada Zonita. Di jam yang kedua tu kita ada Zonita. Tadi saya nampak akak-akak, abang-abang berkamain lagi bercoget dekat ruai rumah. Okay, kali tu ada Zonita hari Selasa. Setiap hari Selasa di jam yang kedua kita ada Zonita, iaitu cara wanita boleh menjana pendapatan dari rumah. Sebab ketika tu macam-macam cara kita orang boleh jana pendapatan sebenarnya. Si kisahkah lelaki, perempuan, tua, muda, belia, kita orang rajin aja, kita orang boleh jana pendapatan sebenarnya. Jadi selepas tu kita akan ikuti Zonita. Tapi sebelumnya kita berhibur dulu dengan lagu daripada Bruno Mars, Risk It All. Radio version di Geng Pagi Miri FM semestinya untuk anda semua. Jangan tukar siaran.

0: Abang, adik, kakak, jiran. Jomlah semuanya lah sama-sama kita dengarkan Miri FM Mesra Permaklumat setiap hari jam 9 pagi hingga 12 tengah hari. Jangan tugaskan anda, okey?
1: Wadah informatif wanita masa kini. Tip kecantikan, resepi, petua dapur, kekeluargaan, hobi, fashion, kecergasan. Inspirasikan dirimu bersama Zonita di Miri FM Zonita.
2: Suara wanita kepada wanita. Perkongsian mengenai kehidupan, kekeluargaan, kesihatan, kecantikan, masakan, hobi dan banyak lagi. Dengar kupasannya setiap Selasa 10.30 minit pagi. Zonita.

wanita di luar sana. Apa khabar anda minggu ini? Saya kembali lagi. Bulan ini kita ada beberapa info yang nak dikongsikan. Okey, apa dia? Minggu ini untuk Zonita di Mira FM, kita ada satu info khusus. Segmen inspirasi hari ini. Saya nak kongsikan beberapa cara yang mudah dan praktikal untuk wanita menjana pendapatan hanya dari rumah. Kenapa? Di zaman serba moden ini banyak peluang yang boleh direbut tanpa perlu keluar rumah. Ini saya buat, saya kongsikan khusus untuk anda wanita di luar sana yang sedang mendengarkan saya ketika ini. Selama ini anda adalah seorang suri rumah, anda seorang ibu tunggal, ataupun anda seorang wanita yang bekerjaya tapi nak tambah pendapatan, side income, kata orang putih tak nak. Tu caranya. Lepas tu saya akan kongsikan, jadi jangan ke mana-mana. Baik, adakah anda sudah bersedia dengan yang saya nak kongsikan hari ini berkenaan dengan segmen inspirasi dalam Zonita di Miri FM? Jom kita teruskan. Yang pertama, berkobar-kobar semangat nak kongsikan info ini untuk anda kerana saya nak mengajak semua wanita di luar sana berjaya bersama-sama. Okey, jom. Yang pertama, perniagaan online yang anda boleh buat untuk jana pendapatan dari rumah tanpa perlu keluar rumah. Perniagaan online ini adalah salah satu cara yang paling popular untuk menjana pendapatan dari rumah. Anda boleh jual apa-apa produk fizikal seperti pakaian, makanan, kraft tangan, semuanya melalui platform media sosial. Tak kisahlah di mana-mana, kedai kuning, kedai oranye, kedai biru, di mana-mana je lah, di IG, di Facebook. Selain itu, jika anda mempunyai bakat dalam menghasilkan produk digital seperti e-buku ataupun e-book, atau anda pakar buat kursus online, ini juga adalah peluang besar untuk anda menjana pendapatan. Itu yang pertama, perniagaan online. Seterusnya, kita beralih ke yang kedua, freelancing. Bagi yang mempunyai kemahiran tertentu, contohnya anda ada kemahiran menulis, mereka bentuk grafik atau pengatur caraan, freelancing boleh menjadi sumber pendapatan yang lumayan. Platform antaranya yang anda boleh gunakan, Upwork, Fiverr dan juga Freelancer, menawarkan pelbagai peluang untuk anda mencari klien di seluruh dunia dan bekerja mengikut jadual anda sendiri. Si perlu keluar rumah, boleh sambil-sambil jaga anak, sambil-sambil anda memasak untuk suami. Okey, seterusnya yang ketiga, blogging ataupun vlogging. Ada dua benda yang bunyinya seakan-akan sama tetapi berbeza. Jika anda gemar menulis atau anda gemar membuat video, anda boleh pilih. Anda suka menulis, anda pergi blogging. Kalau anda suka buat video, konten-konten masa apa semua, anda boleh buat vlogging. Ini boleh menjadi cara yang menyeronokkan untuk anda menambah ataupun menjana pendapatan. Dengan kandungan yang konsisten dan menarik, anda boleh mendapatkan pendapatan melalui iklan, penajaan dan juga affiliate marketing sama ada di YouTube, TikTok dan blog peribadi adalah platform yang popular untuk blogging ataupun vlogging. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, ini yang popular lah di kalangan kita wanita sebab kita si boleh lari dari benda tu. Apa dia? Jualan produk kecantikan dan juga kesihatan. Bagi yang minat dengan kecantikan, berminat dengan produk-produk kesihatan, menjual produk kecantikan atau kesihatan ini pun boleh menjana pendapatan. Contohnya kita ikut ataupun buat dropship. Kita jadi agent dropship ataupun stokis. Ini juga salah satu pilihan. Ada boleh mula dengan modal yang rendah. Ada boleh pilih dengan tak ada modal pun ada. Dan mempromosikan produk melalui media sosial atau melalui kumpulan WhatsApp. Ini juga boleh membolehkan anda bekerja dengan fleksibel sambil anda membina rangkaian pelanggan. Ramai wanita-wanita di luar sana yang sudah berjaya menggunakan cara yang keempat ini, jual produk kecantikan dan kesihatan dan seterusnya. Apa lagi? Ini kita upgrade sikit untuk yang lebih advance, yang lebih tingkat kepercayaan
kepintaran wanita yang lebih tinggi lagi lah. Okay? Jika anda mempunyai kepakaran dalam bidang tertentu, contohnya anda memasak, bahasa ataupun seni, anda tahu serba sedikit ataupun tahu sangat-sangat banyak tentang itu, anda boleh mengajar kelas online atau menawarkan perkhidmatan coaching. Platform seperti Zoom dan juga Google Meet ini boleh memudahkan anda untuk membuat ataupun berinteraksi dengan pelajar dari seluruh dunia. Ini bukan saja membantu orang lain tetapi juga memberi anda pendapatan tambahan. Kelas online molah apa? Molah sabun, molah kek, molah macam-macam je lah, molah baju kah, apa-apa je lah. Okay? Dan seterusnya, yang terakhir sekali, pembantu maya. Ya, pembantu maya. Jadi online assistant, virtual assistant. Pembantu maya ini adalah salah satu peluang yang semakin popular sekarang ini. Tugasnya termasuk mengurus email, jadual, mengurus media sosial dan juga pelbagai tugasan pentadbiran lah, ya, dengan kemahiran komunikasi yang baik dan pengurusan masa yang cekap. Anda boleh membantu perniagaan atau individu lain menguruskan kerja mereka dari rumah, ramai yang buat auditing dari rumah, ramai yang buat apa, coaching dari rumah, ramai yang jadi virtual assistant moderator. Kalau sekarang ini kita tengok dekat TikTok kan, ramai yang influencer-influencer yang ramai follower, ramai pengikut. Kadang-kadang masa mereka buat online tu, mereka akan lantik seorang moderator lah selalunya. Dia yang akan berkuasa, berkuasa, yang berhak untuk tengok siapa yang okay komennya, okay up, up, up. Siapa yang tak elok komennya, tak berapa baik, mereka akan blog dan juga sebagainya. Itu boleh dikirakan sebagai virtual assistant, moderator lah, senang cerita. Okay, itulah dia antara 6 jenis pilihan kerjaya yang boleh anda wanita di luar sana buat dari rumah dengan membantu ekonomi keluarga sambil-sambil jaga anak, ataupun ada sekarang yang sedang buntu tak tahu nak buat apa, cari-cari kerja si juga dapat-dapat kan, bingung juga pala kita mikir orang lain cari kerja, minta kerja air hari tu, minta esok alu masuk, tapi ada orang lain rezekinya si semudah apa yang kita cakapkan lah. Jadi yang penting kita kena usaha. Jadi apa dia? Alright, saya recap balik apakah kerja-kerja yang seorang wanita boleh buat yang mungkin boleh menjadi inspirasi anda di zaman yang serba moden. Dan kita masing-masing, saya percaya semuanya ada handphone ataupun telefon bimbit, semuanya di hujung jari, semua telefon ada internet, kita boleh gunakan cara ini. Yang pertama, perniagaan online. Yang kedua, buat freelancing. Yang ketiga, kita boleh jadi seorang penulis blog, blogging ataupun vlogging. Ini buat video di YouTube dan juga di sebagainya lah. Dan seterusnya, yang keempat, kita boleh pilih untuk jual produk kecantikan dan kesihatan. Yang kelima, kalau anda lebih banyak kepakarannya, ada kepakaran di bidang anda sendiri, contohnya anda boleh menenun, menjahit, ada caranya anda boleh buat kelas online dan juga bahasa sekarang ni senang cerita coaching lah. Itulah bahasa yang kita selalu dengar. Dan yang terakhir sekali tadi, menjadi pembantu maya ataupun virtual assistant. Itulah dia. Jadi good luck wanita-wanita di luar sana, selamat mencuba. Semoga perkongsian saya ini dapat membantu anda dengan pelbagai pilihan yang sedia ada ni. Wanita kini mempunyai lebih banyak peluang untuk menjana pendapatan dari rumah tanpa perlu mengabaikan tanggungjawab yang lain, jaga anak dan juga sebagainya. Kuncinya satu adalah untuk mengenal pasti kemahiran dan minat anda, kemudian pilih peluang yang sesuai. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama-sama dengan saya untuk Sunita kali ini. Semoga ia bermanfaat dan anda terinspirasi untuk memulakan sesuatu yang baru dari rumah, ya. Kita jumpa lagi wanita-wanita semua.

0: Wadah informatif wanita masa kini. Tip kecantikan, resepi, petua dapur, kekeluargaan, hobi, fashion, kecerdasan. Inspirasikan dirimu bersama Zonita di Miri FM Zonita.
1: Suara wanita kepada wanita. Perkongsian mengenai kehidupan, kekeluargaan, kesihatan, kecantikan, masakan, hobi dan banyak lagi. Dengar kupasannya setiap Selasa 10.30 minit pagi. Zonita.
2: Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di saluran Sukan Plus.
3: Hey, belum, jangan tukar.
4: Hey, salah.
3: Jom layan je Miri FM.
4: Hey, belum lagu.
3: Lagu-lagu di Miri FM. Aku

Jomiltahi. Ah, betul ke tidak sebutan saya? Kalau salah, maafkan saya, okey? Ah, itu dia lagu Hindustan untuk anda. Di jam yang kedua ini, kita putarkan lagu-lagu orang putih, udah, lagu gawai, udah, lagi dalam mood gawai, nah. Ah, ngabang-ngabang nanti mabuk, kita tindu. Kalau untuk anda, kalau rasa macam penat, ngantuk, janganlah drive kereta, janganlah memandu kenderaan anda untuk mengelakkan perkara yang tidak diingini. Pastikan anda memandu dalam keadaan sedar. Okey, pastikan normal baru memandu kenderaan. Maklumlah ketika tu musim gawai, banyak minuman-minuman yang berkhasiat gitu. Okey, untuk ada semua yang tu adalah perayaan gawai. Semestinya bukannya selalu kan, jarang-jarang. Tetapi apapun nasihat kita di Miria FM, pastikan anda tidak memandu kenderaan ketika dalam mabuk ataupun pengaruh alkohol. Okey, pastikan anda juga ketika ini tengah membeli juada ataupun menyediakan juada untuk makan tengah hari, awal awal sekali. Maklumlah, suara rasa kalah apa kini tu, okay. Bagi tadi si sempat nak sarapan. Jadi untuk itu, kita di jam yang kedua tu, kita ada lagi lagu-lagu menarik untuk kita orang. Lagu jiwang sikit. Kita dah lagu rancak, tak nak kita nak berhibur dengan lagu yang jiwang sedikit. Lagu cinta tak harus dimiliki daripada ST12. Lepas ya, kita berdangdut seketika. Untuk itu, terus layan Geng Pagi Miri FM. Jangan tukar siaran kita orang. Terus layan Miri FM.

0: Kesihatan mental itu penting. Jangan abaikan apa yang anda rasa. Ingat, kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan simpan sendirian. Anda tidak keseorangan. Bantuan itu ada. Segeralah berjumpa dengan doktor yang berdekatan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.
1: Hai guys, berhati-hatilah memandu kenderaan di jalan raya. Ingat, nyawa anda dan orang lain bergantung kepada sikap anda di jalan raya. Memandu dengan selamat adalah tanggungjawab bersama. Ikhlas dari kami di Miri FM.

0: Haa, ada. Nak gula-gula tak?
1: Tak nak lah.
0: Alah, ambil lah.
1: Tak nak.
0: Haa, kalau abang bawa adik jalan-jalan, nak tak?
1: Orang cakap tak nak, tak nak lah. Jangan kacau.
2: Sini kau.
1: Tolong, tolong.
2: Ajar anak menjerit bila diganggu orang tak dikenali. Ajar anak menggigit untuk menyelamatkan diri.
1: Ma, tolong. Kawan-kawan, kita mesti pandai jaga diri. Jangan main sorang-sorang. Jangan cakap dengan orang tidak dikenali. Ingat,

0: kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

Hey, baiklah, kembali lagi kita dalam Geng Pagi Miri FM. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Miri FM. Alhamdulillah, ketika ini jam 11.20 minit pagi. Okey, tak kisah anda mendengarkan kami orang melalui RTM Klik di Facebook ataupun di mana-mana frekuensi Miri FM. Terima kasih kepada anda masih lagi setia dari pukul 9 pagi tadi sampailah jam 12 tengah hari tu. InsyaAllah, teruskan bersama dengan kami orang di Geng Pagi Miri FM, sebab kami orang akan putarkan macam-macam lagu, macam-macam info, macam-macam perkongsian yang kami orang akan bawakan untuk kita orang. Jadi di jam yang ketiga setiap hari Selasa, kita ada info kesihatan. Yang kali itu adalah Akta Kawalan Produk Merokok demi kesihatan awam. Jadi jangan tukar siaran kita orang untuk selain Geng Pagi, tapi kita berhibur dulu dengan lagu daripada ada artis PBB, Selamat Hargawai. Gaigur gerainya main. Ayo kita balakaban kenyambut hari gawai. Ha.

0: Makan dengan adab, hidup penuh berkat. Makan bukan sekadar mengisi perut, ia juga cerminan akhlak dan kesyukuran. Basuh tangan sebelum dan selepas makan. Mulakan dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Makan dengan tangan kanan, jangan membazir, ambil ikut keperluan. Duduk ketika makan, jangan berjalan sambil makan. Hargai rezeki, jangan hina makanan. Siapa yang bersyukur dengan makanan, dia bersyukur dengan kehidupan. Adab makan, akhlak terpuji, didik dini, didik generasi. Ikhlas dari kami di Miri FM.
1: Info Kesihatan.
2: Selamat kepada semua pendengar yang setia dengan RTM Miri. Saya ingin memperkenalkan diri saya, iaitu penolong pegawai kesihatan persekitaran Claudia dari Pejabat Kesihatan Bahagian Miri lah. Jadi hari ini saya akan berkongsi sedikit sebanyak mengenai Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam, iaitu sering kami sebut sebagai Akta 852 lah. Okay, sebagai pengenalan, akta ini telah dikuatkuasakan pada 1 Oktober 2024 yang menggantikan peraturan-peraturan kawalan hasil tembakau 2004. Sebanyak 28 zon larangan merokok telah digazet. Saya akan menyebut yang utama sajalah. Antaranya adalah pusat hiburan seperti pub ataupun bar, macam tu sepatutnya kita tak boleh merokok lah. Kawasan hospital ataupun klinik, kedai makan, bangunan dobi, bangunan hentian pengangkutan awam termasuk stesen bas yang besar dekat Miri itu sepatutnya kita tak boleh merokok selagi kita di bawah bumbung stesen bas tu lah. Lapangan terbang, ini termasuk kawasan parking sampai dekat tepi jalan besar tu memang kawasan dilarang merokok. Kawasan premis kerajaan, kompleks membeli belah termasuklah di bahagian luar pintu shopping mall tu lah, selagi dia masih di bawah bumbung, selagi tu kita tak dibenarkan merokok. Kawasan stesen minyak, bangunan stadium, pusat kecergasan ataupun gimnasium, begitu juga dengan kompleks sukan, bangunan tempat kerja dan juga kawasan taman awam lah, memang antara-antara tempat yang dilarang merokok. Okey, untuk objektif Akta 852 ni adalah melindungi kesihatan awam secara menyeluruh, terutamanya kepada golongan generasi muda daripada bahayanya ketagihan merokok. Kawalan dijalankan dari pendaftaran produk itu sendiri. Pihak mewajibkan semua produk merokok didaftarkan serta mematuhi piawaian kawalan mutu yang telah ditetapkan. Kawalan promosi dan penjenamaan seperti melarang aktiviti pengiklanan, promosi dan juga penajaan produk merokok. Ia juga mengawal selia pembungkusan serta paparan produk, jualan serta terbuka di kedai-kedai. Larangan jualan dan pembelian adalah untuk menghalang penjualan dan pembelian sebarang produk merokok, termasuklah rokok elektronik seperti yang kita selalu sebut vape, kepada golongan belum dewasa, iaitu kanak-kanak dan juga remaja di bawah 21 tahun lah. Untuk tawaran compound, bermula 15 Oktober 2025, nilai compound yang ditawarkan telah ditetapkan kepada RM250. Tiada pengurangan yang diberikan termasuk warga OKU, orang kurang upaya, warga emas dan juga ibu tunggal. Untuk orang belum dewasa, sebanyak RM50 sahaja. Tempoh compound, tempoh bayaran adalah 1 bulan daripada tarikh compound dikeluarkan. Contohnya, anda di compound pada 1 hari bulan 5, 1 bulan seterusnya adalah 1 hari bulan 6. Jadi anda perlu bayar dalam tempoh 1 bulan tu lah. Untuk tempat bayaran, boleh dilakukan di mana-mana pejabat kesihatan di seluruh Malaysia lah. Bayaran dalam bentuk debit card ataupun kad kredit sahaja yang diterima. Untuk Seksyen 186, menghalang penjawat awam menjalankan tugas dalam Kanun Keseksaan Akta 574. Penjara selama tempoh yang boleh sampai 2 tahun, denda dengan RM10,000 atau dengan kedua-duanya. Memberi maklumat palsu dalam Kanun Keseksaan Akta 574, penjara selama tempoh yang boleh sampai 6 bulan ataupun denda yang boleh sampai RM2,000 atau dengan kedua-duanya sekali. Tanggungjawab pemilik kedai makan ataupun bangunan tempat kerja adalah untuk memasang papan tanda larangan merokok yang mudah dilihat oleh pelanggan ataupun orang yang datang ke kedai untuk makan dan minum. Sama ada di dalam dan di luar premis, iaitu kena letak dua tempat lah, di dalam kedai makan dan di luar kedai makan. Tidak meletakkan ashtray ataupun bekas membuang abu rokok di dalam kedai ataupun bangunan. Dan juga tanggungjawab pemilik kedai tersebut perlu menegur perokok yang merokok di premisnya. Okay, dengan ini saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat hari gawai kepada semua pendengar yang setia dengan RTM Miri lah. Selamat hari gawai, drink safe, jangan memandu ketika mabuk lah. Hashtag mabuk tinduk. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. Bye-bye.
1: Info kesihatan.
0: Orang tua itu bukanlah beban, tetapi berkat. Hormatilah mereka yang lebih tua. Sambut dengan senyuman, dengar dengan sabar, bantu tanpa diminta. Jangan tinggikan suara, beri tempat duduk, hulur tangan, ringankan langkah mereka. Kerana hari ini mereka perlukan kita, esok giliran kita pula. Hormati, sayangi dan doakan mereka. Adab dengan orang tua, cerminan akhlak. Pesanan ikhlas ini dari kami di Miri FM.
3: Ini adik saya. Kami berketurunan Kadazan Dusun.
4: Hai, namaku Ianya.
3: Kopi Vosian, Izo, Iviona. Ini adalah kawan-kawan saya. Elvi berketurunan Murut.
5: Namaku Ifarid.
3: Farid berketurunan Lundaya.
6: Hai, on butu si Trespa.
3: Trespa berketurunan Bajau. Dan Syafiq berketurunan Dusun. Kadangkala kami tidak bersefahaman.
7: Naitilan aku.
8: Luh, luno kamayan lo.
9: Lapar ba?
3: Walaupun berlainan kaum dan agama, kami masih boleh berkongsi meja makan bersama. Bahasa kebangsaan telah menyatu padukan kami semua. Kami, anak Malaysia.

Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.

Okey, baiklah, untuk panduan kaum muslimin dan muslimat, hari ini 2 Jun 2026 bersamaan dengan hari Selasa. Hari ini waktu solat fardu zuhur pada jam 12.25 minit tengah hari, waktu asar 3.50 minit petang, waktu maghrib 6.34 minit petang, waktu isyak 7.49 minit malam. Manakala waktu subuh pada 3 Jun 2026 bersamaan dengan 4.59 minit pagi. Jadi kami di Miri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu kepada kaum muslimin dan muslimat.

0: kesihatan anda bukan perkara kecil. Lakukan pemeriksaan kesihatan dengan kadar segera, sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. Kesan awal mampu menyelamatkan nyawa anda. Jangan tunggu, pergi cek sekarang. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miria FM.
1: Okey, itu dia. Pastikan anda cek kesihatan anda. Okey, sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. Sebab kita sih tahu apa yang kita makan, apa yang ada penyakit dekat badan kita. Okey, jadi bak kata mula tadi, pastikan kita jaga kesihatan kita orang. Makin-makin gini tu macam-macam penyakit yang kita sih tahu pun boleh ada dekat kita. Okey, jadi apa-apa pun, jaga diri, jaga kesihatan. Okey, di kesempatan tu Iswan nak ucapkan selamat hari gawai kepada rakan-rakan yang menyambut hari gawai, yang meraihkan hari gawai. Selamat hari gawai daripada kami di Miria FM. Dan juga untuk anda yang bercuti, selamat bercuti. Pastikan anda bercuti dengan bahagia ya, bersama dengan insan-insan tersayang. Okey, rancanglah percutian anda, rancanglah perjalanan anda sebaik yang mungkin. Okey, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung rancangan. Jadi di penghujung rancangan tu, Iswan nak tinggal dengan kita orang dengan 2 buah lagu, iaitu lagu pertama, lagu daripada Faris Adam feat Diva Aurel, iaitu Body Patah-Patah. Dan juga kita ada kumpulan Wali Band, Nina Belum Bobo. Mungkin ada yang bobo ketika tu, bobo baby kah, bobo siapa-siapa kah, yang bobo tidurlah dengan nyenyak. Okey, rehatlah, berehatlah musim cuti tu, musim berehat bersama dengan insan-insan yang tersayang. Okey, jadi apa-apa pun, jumpa anda lagi insyaAllah di lain masa. Bye, assalamualaikum. Berhibur dulu bersama dengan lagu tadi, Gengar Pagi Miri FM.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skema akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Anda mengalami masalah seperti di bawah? Fikiran anda kosong dan tidak dapat berfikir secara normal. Anda gelisah? Mengalami gangguan tidur dan tiada selera makan? Anda mengalami perubahan mood secara mendadak? Anda rasa putus harapan atau putus asa? Juga anda sering bertingkah laku agresif? Hubungi talian Kasih di talian 15999 atau WhatsApp di talian 019-261-5999. Jangan pendam sorang-sorang. Kongsi bersama dengan Talian Kasih. Pesanan prihatin ini dibawakan khas oleh Miri FM.

0: sejalan. Jom kita edit pukul 12:30 hari. Dia telah menabur ke berita tengah hari dari YFM Iban Kuching kena ke hari 2-2 hari bulan 6 tahun 2026. Pengawal Ngagat Jematan Batang Lupar 1 mandang ke Pengeran Siang Perintah Sarawak ngemansang ke sosioekonomi rakyat. Sapin Menteri Peringkat Pengangkut Sungai Ngau Tasik Dato' Henry Harry Jinat Matah, jematan sepemanjai 4.8 kilometernya ngemuntang ke Peranak Meludam Ngau Sebuyau ngelaku ke Asil Tasik Sedak lalu harinya mantuk nyungkak penatai pemisi. Ia ditemu RTM bak pengawal rumah terbuka ya di Bung Konis Bau Kuya empas positif ke sebakar belak diasai ke Peranak Lunduk Ngau Sematan dengan pemujur pengawal ngagat jambatan Batang Kayan Saudatu. Nyalai kuya pengawal nyedia ke infrastruktur bakal jematan ukai seminat ngemudah ke pemindah tamegak nyadi pengerandang besar ngagai ekonomi menua tu. Pengerami Ngabang Gawai Bintulu nyadi pelasar berguna dikenal ngenegap ke penyerakup rakyat bermacam pupu bangsa serta ngetan ke pesaka asal main Sarawak. Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Main Asal Dato' Sri Tiong King Sing madah pengeraminya ukai seminat ngerami budaya komuniti daya ajak tang megatnya di medium ke berguna dikenal ngigak penemu ngau peminta utai ke diguna rakyat ba renggat akar umbi. Yang maksud ke jakunya pengudah ngabang ngagai 4 buah rumah panjai di bagi menua Bintulu berserimbai ngau pengerami hari gawai kemari. Kuya penatai Duta Besar Republik Rakyat China ke Malaysia Aoyang Yujing bergulai ngau delegation ba siti hari penemuannya megak mandang ke kaul rat antara Malaysia ngau China. Ia megak ngelalu ke penatai komuniti menua tu ngau temuai bukai sama datang ngagai pengerami rumah terbuka hari gawai di rumah panjai Dato' Raymond Plan Sarito. Siku lelaki menua tu di Miri rugi semak RM400,000 sepengudah kena tipu nerima kerja online secara nyambil ti bersemaya dekat merik penguntung ti besai. Kepala Polis Peliliah Miri SCP Muhammad Farhan Lee Abdullah dalam sitik penerang madah ke mangsa ke berumur 50-annya ditipu siku individu ti ngumbuk ia berpeluang nguliah ke penatai pemisi dengan platform e-dagang. Mangsa disemaya dekat nerima komisyen untuk tiap transaction lalu diasuh ngagak beberapa peiti bayar ke dipelabak ke dikena mutar ke proses pesan ari pelanggan. Tajapan sistemnya mandang ke penguntung tang mangsa ndak ulih mansut ke duit tu tang dipejal ngagak bayar tambah. Berindi arinya mangsa rugi RM396,850. Kes dipansi hari baru Seksyen 420 Kanun Keseksaan ke Tegal Nipu. Pada sangu sebab sebuah palan kuasa karan di Plan Bukit Selangau pagi kemarin dah mujur diputar serta nadai kes berbadi nyawa tau ke pengerusak batang struktur bagunanya. Ditiah ke penerang di UPIS bomba ngau penyah penusah Sarawak tidak dimakan ngau ngenyit urung pukul 9.44 pagi kalai pemesai sidak. Hari UPIS bomba ngau penyah penusah Selangau ngesah ngagai endurnya. Penusah hangusnya nuntung tugung debu arang batu ngau lapis aluminium foil beringkat satu bangunan loji tu. Tajak pihak, api ndak nyerarai ngagai struktur batang bangunan tau ke sistem nganjung kereban ti semak. Operation madam ke apinya dibantu tim respon penusah ngenyit loji-nya. Nada penusah bakal bisi direport ke nyadi. Kebuah penusah hangus ngau penyampau pengerugi agi benung di pansir. Bintang tengah hari kita ke tengah hari itu di Tusun Sharifah Ajayah Wan Abdul Rahman, hari bilik berita RTM Kuching. Selamat hari gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai. Salam Malaysia Madani.
1: Dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluh nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketegas tinting, pangau libau berberita ketegas keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa meruning. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangkal ketegah bujang senang, rita geluang bergembung laban kumang, iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngena peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemandai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Sarito, 2 hari bulan 6 dalam tahun 2024.

0: FM Iban.
1: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
2: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
1: Nyamai amai mentipi ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
1: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah, Wun.
0: Nyamai-nyamai mentipi ya.
1: Keramadah pernah.

0: Muntang memegang nomor di Mac
1: SP Global, duit now QR, anytime, anyway.
0: Dah top up awak pay ni Mac.
2: Aku Edmund Langi.
3: Hai, aku Melati Badi.
4: Aku Rajesh Booking.
5: Aku Densi Tambo Minta KC.
6: Aku Daniel.
7: Aku Amanda Johnny.
8: Kami Ari Wifi Iban di Kuching.
9: Mari selamat hari kawan.

0: BCS Bank Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mai lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli Mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah.
2: Apuan?
0: Nyamai yang main mentepi ya?
1: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, duit now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.
3: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
4: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah hanya bertuang kitchen berangka hari 11 sampai 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah untuk jadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua hanya pameran Raja Kita
3: ya.
4: Raja Kita
3: Raja Kita
4: ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ayat ketiga yang khutbah khas ya. Yang jadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi menyi kepada aku dulu ya, majlis kesyukuran agama-agama lain di UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengelola Rentak Betul ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyi kepada bak tempat Masjid Jamek Betul ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dadu pukul 14 hari bulan hari Minggu berangkat hari pukul 10.30 pagi ya. Di tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Student Koloningkan tadi ya. Program setiap ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat dadu ke 14 hari bulan ya, enggak berangkat hari pukul 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Student Koloningkan juga ya.
5: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, ngau meranak ke Pokok Sarawak.
6: Ya, bakal selama gelar tengah hari, hari 2 kita ada kebukulan ngau pengari kita di Bintulu, pelabaku pengari kita di Bintulu. Ulan bersedia. Ulan bersedia. Ulan bersedia. Pengari kita di Bintulu.

Ultima Mega Bus. Dengar ke YFM Bintulu nyentuh hari 2 pukul 12 tengah hari nyentuh agak 3 ngalih hari. YFM Bintulu.

Ya, nang bakas selama peningah henti hari ya, dua tengah hari ya, tentu ya datai ba idar kami YFM Bintulu Merinang kita ba awak ngela tengah hari. Jadi ya sari to 2006 tahun 2026. Tahu mana hari bulan sari to ne mayu 6 no 2 na. Okey, selamat hari gawai ngagai kita hari kedua dur kita ke bangsa Dayak tu nyambut hari gawai sari tu. Sekali lagi beri selamat gawai dengan kita. Nak ngira dinindur kita ke tengah hari tu pening ah. Gawai-gawai ga tang nang ninga ke radio ne. Seruran bugulai ngau kami. Alamak kami di Kamrinang kita nyentuk pukul 3 tu lagi. Ba awak ngelah tengah hari. Jadi tusun program kita pun ada berubah tu 12.30 ku dekat ngenatai ke pesan berat. Lalu 12.45 tengah hari tu lagi mic kita bergulai dengan pengeluar program Rut Ampung ya. Buat dalam program nemu kita. Udahnya pukul 1 ngali hari kita bisa program Temuai YFM Bintulu. Lalu pukul 2 ngali hari kita bisa program Kini Kitai Sari tu bergulai dengan pengeluar program Sharon Ludan. Lalu 2.30 ngali hari tu lagi peningah. Dua rakuk dekat ngenatai ke pesan kita, pesan rinduati, pesan hari gawai. Bak Facebook kami, bak TikTok kami. Tok mi peluang ya kita ngenatai ke pesan hari gawai na. Hanya tusun program kita 3 jam tu peningah. Lalu sari tok kita bergulai ngaku Flora Libat.

Ya, ini Siti lagu dari Karen Libau, lagu ke diberi nama Bergawai Kita. Ya, Mat. Lagi mood gawai, okay, mood gawai tu. Nang sige hari ya gawai tu. Nah, sari tu hari kedua, 2006. Sekali lagi beri selamat hari gawai dengan kita. Tentu mayu sari tu lebih lagi 2000 tu tebal lagi kita itu tadi ngante orang kedatai ngabang ya mayu ke ngagak menyekurang rumah terbuka menyatuk jam ngante orang kedatai ngabang tentu kiruah kita ni lebih lagi hari pagi tadi lebih lagi sidak ke induk ne bebelah bintu kutai bak dapur ke ngantik penatai bala pengabang ngabang gawai nah. Ya kebenung deriba jam kini tu baru kak nurun ngabang kini tentu ke penglikun kita peningah maya kita ke berkena tau ke berbaik ke perengkah pengangkut tau ke deriba sama belaknya ke penglikun diri empu ya lebih lagi yang bertengah ke jalan alun. Bisa megaknya gawak sehari itu. Engkanya nadai cuti, nadai komisi gawai. Nang awak. Gawak mengawati ke ransiang lah. Dan mayuah gak sehari itu nak nurun gawak tak kena kerja. Dan sehari itu pun agak hari besar lah. Kita di Sarawak di tu hari besainya tu hari 4 tu ialah. Kira kepanjai mencuti gawai bala kita tahun tu nak. Okey, jadi 12:30 tu lagi peningah bakal selama dekat ngenatai ke pesan berat ya. Ya, ke bisik dia terima bakal ke tengah hari tu. Tang sebenarnya lagi megak dekat terus merinang kita tu peningah. Ngau lagu hari berangka carup. Sampai hari gawai.

0: kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.
1: Ya, munyi ke dipadah kaku tadi pendengar. Dia tu undur dekat ngenatai ke pesan berat ya ke bisik dia ya, terima sehari tu. Jadi pesan tu datai hari samai anak medang. Madah ke dekat ngatur pengawak merekat ke regang niang laki ya, niang lagan anak sandah. Niang lagan anak sandah kena pagi 3 bulan 6 tahun 2026. Jadi kabar belayan dipintak datai ngagai rumah sunyi menawar skim sekerang. Lalu pesan tu dituju ngagai kabar belayan bak layar penyuluk jambu kerampak jaluh miri lambir bintulu mas anak sunggau piak megak ensawang ulu kabar belayan di wong panjai wong panda ruban piak megak nuju jenang anak regu kabar belayan di pentik piak megak nuju pengulu derian di bukung semua indun ngau ngian di selindung ulu piak megak nuju kabar belayan batu bebini atas danau kandis nanga kumpang kumpang langgir kumpang pawah bala baskim sekarang ngau kabar belayan ya ke bukai ya ke ngelala niang lagan anak sandah ya jadi itu madah ke dekat ngatur pengawak merekat ke regang niang lagan anak sandah kena pagi 3 bulan 6 pergilah ya 3 bulan 6 2026. Jadi ya penerang ke siliak kita tahu bertanya ngagai dabung tahu ke peri anak lagan bak lumo 0163691913 0163691913.

Ya, lagi megah dekat ngenatai ke sekedar pesan bukai tau, pesan berat ke bukai, pesan pemati tau. Jadi pesan pemati tau dituju ngagai kabang belayan ya ke diau di rumah ide pengasah, pengansah, rumah Grayin Stan Munggur, rumah Meluda Kampung Ibu, Merebung Merio, rumah tinggau Lubuk Pantuk Engkari, biar megak nuju kabang belayan barumah Bada Nanga Talong Ulu Engkari, kabang belayan di Ensurau, di Ensurai Abau, Geligau Engkelili serta semua rumah panjai tiks pemakai ngau kabang belayan ya ke ngelala Miah Ana Unggi ya, Miah Ana Unggi atau ke Umak. Pesan pemati itu madah ke Miah Ana Unggi, Miah Ana Unggi atau ke Umak atau ke bini matu Ana Ubam. Udah nadai kena 1006 tahun 2026 lalu dekat di Sungai Balamayuh malam 3006 tahun 2026 lalu dikubur kena pagi 4006 tahun 2026. Ngaunya semua kabang belayan ya ke dipesan di pintak datai ngagai tuai rumah Ring Anak Labang bak Sungai Keruh Engkelili ngau sama ngesah pengawa tau ya. Jadi agi nando pesan tau jadi tau madah ke pemati Miah Ana Unggi, Miah Ana Unggi atau ke Umak atau ke bini matu Ana Ubam ya, udah nadai kena 1006 lalu dekat di Sungai Balamayuh malam 3006 serta dekat di kubur kena pagi 4006 2026. Jadi semua kabang belayan dipinta datai ngagai tuai rumah Riang Anak Labang Sungai Keruh Engkelili. Okeynya pesan pemati ya kebisik dia terima bakal ke

Ya, jadi ya pukul 12.45 tengah hari Telinga Peningah, tentu ya bakal selama mic kita bergulai dengan pengeluar program Ruud Ampuang ya, bak dalam program Nemu Kita. Jadi sebelum mendiang ke program Nemu Kita, merinang kita dulu ngau sitik lagu tu. Lagu dari Jazz M. Jalang ngau Galang Tawi. Lagu ke diberi nama Sino Na Uliah Pulai Gawai.

Ya, pendengar bertemu baru abah program Nemu Kita Kita ya. Jadi ya kamat nama antri Nemu Kita Anang ngomai Nemu Kita Kita bawa program Nemu Kita ya. Jadi ke sarito Nemu Kita inya bakau ngau encuri ngencuri. Jadi sama artin tadi encuri ngau ngencuri sebenar cara kita nanti kita kau nyebut ngena jakok ya lain. Nyalai sebut kencuri itu peningah sigi ukai pengawak ke mana. Ngencuri tau kena hukum. Ngencuri di kerja nak berbunyi nak tau ingar. Nyak arti encuri ya. Ngencuri ngau ngencuri ya tau kena hukum. Lalu pengawak ngencuri itu tadi nak ditemu, nak berbunyi, nak tau ingar. Tanti ngencuri hati dia peningah berkeni. Nyak barang kita nyawat tau. Jadi tajak pen pihak peningah bak siti kedai bisi ngemenar ke siti kedai tu ngemenar kurang tri encuri barang dalam kedai. Retinya orang ti encuri dalam kedai tentu nak dihukum laban yang ngasuh peningah deh. Nyalai dini kedai tu. Kedai tu bisi bak menua jipun. Lalu kebenar kedai tu ngagak siti main to ke game ke diberi nama encuri. Bak jaku jipun lah aku nemu peningah ya. Lalu nanti nuan tadi mucur encuri barang dalam kedainya peningah. Barangnya sigi dimpu nuan. Lalu barang dalam kedainya ukai anci-anci pemana-mana ya. Ukai kergos ringgit dua ya. Nyalai tentu kita mikir ya. Nah, medis ni gencuri bukai berkenyak peningah. Nama orang benar kita gencuri tadi tentu atur ya penak mudah ya. Nyalain lalu pula yang kaya barang ke bisik dalam kedai tadi peningah ya ke tahu dia dicuri ya nyak bisik lebih hari 5,000 bangsa barang dalam kedainya. Bisik tilam lalu bisik panggal bangsa premium artinya nang panggal ke bisi berjenama lalu bisi buap baca lalu pia megak bisi barang pemakai mayuh bansa inya roti kui mi lalu bisi megak gari baju tancut. Jadi barang semua barang tu barang kendang ya nanti ada beli tadi kalau dijual nak dijual harga kemar ya. Ukai tak barang ke sengapa ke pedak kita ke namanya ke uliah dibeli kita kemar uliah mak kita beli peningal lah apa ukai ku nyebut kita nak uliah beli tanya ke kita yang tadi bisik ngambil namanya nyau bisik guna ketimpu lah nur kita ke beli barang kemar ke ya. Lain kan ti urang segi amat kaya raja pia lut kalanya mi boleh meli. Jadi barang ke ditu nya tendang ya barang ke marga. Nyalai lalu pia maga nadai diletak berapa itik tau dicuri peninga tak ni pengulih nuan curi. Pia ke atur tadi peninga ne. Nyalai munyi kaku tadi didinga munyi kemudah ni ya. Dah nama yang curi ni tau ingar. Nyak me atur lumur satu nanti dekat ngau bermain tu ya ngau tak masuk dalam main tu game tu lalu udahnya atur lumur dua timpuh diberi semina 60 sikin reti nyak seminit nyak ku madah tajak pan dia game tu menar ke nyak curi menar kita yang curi tang nak mudah munyi ke kita munyi ke mulut kita kena buat ya. Laban atur lumur satu nak tau ingar. Lumur dua kak semina 60 sikin seminit aja awak diberi ngagai namanya orang kedek masuk game kedek encuri dalam barangnya. Nyalai tamak kedai pilih barang pansut tak mudah bekerja peningat. Laban tua tamak kedai alu milih barang ukainya baka ketuanya rejat-rejat ndak laban atur lumur satu udah madah nak tau ingar. Alu bedau udah bisi orang mujurnya di champion toko menang buat game tu ya. Kebuah pihak dalam kedainya dipasang lebih 200 itik mikrofon ke pemadu-madu-madu sensitif nangkap munyi nak tau ngerti ya. Ya, nanti sebut kengkerti atau agi kuliah nyak ni bos ni namanya tahu disebut ingar nak tahu kengkerti atau peringat. Jadi anang ke kengkerti ya. Inah kita ke betelai
pan uliah ditangkap mikrofonnya munyi kita ke betelai betelai sanonya biasanya si dengar kita berdengar aku boleh dengar ya sanonya biasa sano boleh dengar kita nya pendengar ya nyak pan aki uliah ditangkap mikrofonnya pendengar ya inah munyi kesuah seput kita pan uliah tangkap mikrofon nah kene kedina berbunyi selangkah nan tamakin udah didengarnya ulah namanya kaki selangkah nak ketamakin udah boleh tangkap mikrofon bunyi kaki bedau gitu tuannya ke ngambi bunyi seput nah udah ditangkap bunyi mikrofon nyalai bekeni kengkak barang bekeni kita kengkak barang mencuri dalam kedainya pendengar kita ke nyingkang ke berjalai tentu kita bergadai-gadai ni agak nama mencuri berubah bergadai meh tang menyat tadi ti tua berubah bergadai ke Tegal Nangi ke ditangkap munyi mikrofon tadi udah ke tua nya udah cukup jam okey jam sekian 60 sekian aja baru dua langkah udah 60 sekian tau ke namanya seminit nah ada peluang nak boleh ya, barang curi ndak menang ni pedingan nyalai nya munyi ko tadi ka dia tu bedau bisi orang mujur nya di champion laban tajak pan buya ngasuh ngencuri tang atur tadi cukup namanya atur tadi nak berat peningat dan nak tau ingar aman tang ke berat tadi laban timpuan tadi 60 sekian lalu udahnya ia ngena mikrofon ke cukup namanya cukup sensitif nangkap munyi nya tengah suah orang tadi tidak berdau kalau mujur atau kemenang buat game tu. Jadi game tu terubah diatur tahun yang kemarin 2024 lalu tahun tu diatur baru laban nerima sambut ke cukup manyuah hari orang manyuah dekat nguci ngau game tu dekat nguci pencuri tang tidak mujur jadi pencuri ya. Lalu ngau masuk game tu atur kebukaan tadi uliah kediri atau ke siku aja tau kan wan tadi tau beraban mega uliah ya. Jadi ia ke beraban tu peningam. Nanti sikuk rekaban dia ter bisik munsut ke munyi ya. Ia asuh pansut lalu kaban kebukain tadi agi oleh nerus ke pengawak ngencuri. Nanti ya nantinya tadi beraban ya. Bisik kaban-kaban bukain ngau tua. Jadi game tu nerima sambut ke mayu hamat dari orang di Menua Jepun peninga. Lalu game tu ke main tu mega nerima anugerah creativity Asian Culture Council Tokyo 2024. Uliah nerima anugerah ke game ke bangsa tu. Game curinya. Jadi peninga. Nanti itu anang kita agak main game tu. Nah lah nyokai game lagi tak amat curi berkena. Ya, nyalai udah nemu kita. Jaga runding, jaga mata, jaga hati. Mua tampak perinci yang tucum ketawa berari.

0: Yang bertemu baru buat dalam program temuan kita untuk minggu tu peninga dia bakal selama temuan aku ianya ya kesuah bergulai dengan aku ke ngelamat tu ianya Cik Elika Eric siko pegawai psikologi counseling hari klinik pengerai bin dulu ya jadi ngelalu ke penatai Cik Elika nama berita sari tau
1: ya mana DJ
0: ya mana nah berita mana semua pemanah nah
1: ya betul
0: okey perkara ke dekat dikunci ke Cik Elika ke ngali hari tok peninga angka bisik kita kalak ninga tau ke ya ke baru ninga kini berkawal ngau jakok tau ianya burn out kelebih lagi tok penangguh pengerai runding bak dua kerja nak pihak ya Cik Elika
1: betul
0: ya hanya di tok Cik Elika nah kita itu tadi suah ninga orang madah ke diri empu stres jakok ke selalu di ninga kita aku stres tau ke disebut tusut runding ke tegal mayuh perkara ya kenyadi bak dalam penghidup kita nuntung penghidup menyata dak nah tang jarang kita ninga orang nyebut perkara berkawa ngau burn out to jadi minta nuan nerang ke ngagai bala peninga tua ke ngali hari to nama reti fenomena burn out bak ndur kerja to
1: okay. Bakal kok nuan tadi lah selalu kita ninga orang ada stres aku tu stres kalau tusuk runding tapi nak kalak kita biasalah kita kat ninga orang nyebut aku tu benung burn out nah ya jadi burn out tu sebenarnya reti ya sikuk-sikuk orang sidak ya dekat ngasai ke diri sidak ya lelek tubuh engau emosi ketegal pengawak sidak bak ndur kerja tu tadi jadi leka jakuk burn out tu ya semina uliah dikena senentang perkara bekaul engau penanggul pengerai runding bak ndur kerja aja lah. Jadi burn out tu ya ukai dikena kita mea kita stres kebiasa bunyi kurang. Ya segita bekait rapat lah kurang ngau tenyak.
0: Bandua kerja.
1: Ya, bandua kerja. Orang tik benung burn out tidak ya dekat ngasai ke diri tidak kelalu lelek tubuh lelek emosi serta tusut runding. Sidak megak kakang hati ke penemu sidak empu bekawal ngau pengawak tik di kerja sidak bandua kerja. Jadi leka jakuk burn out tu tadi ya dikena sikuk pakar psikologi lah ari menua Amerika ianya Herbert Freudebenger bak tahun 1974 tang baru diiktiraf bak pertubuhan kesihatan sedunia atau ke WHO jadi Siti sindrom klinikal bak tahun 2019 Freudebenger tu tadi keterubah ya berarti ke tanda burnout tu bak bala sukarelawan ti bekerja ndak bergaji bak sitik klinik ti berpalan bak New York Amerika Syarikat. Jadi maya keterubah sidak tu gawak bala sukarelawan tu dipedak ransian gawak serta nunjuk keminat ti cukup tinggi dalam ngerja pengawak. Tang makin lama tadi sidak ianyo berubah jadi orang ti mudah ngano nak gi ransian ngerja pengawak serta berupai lelak lah ngkari mua ya kini boleh dipedak ya makin lelak kira ke bakal kenyo nak nunjuk ke mua mua ke happy menyukuran ceria ge. Udahnya sidak ya pun berupai lelak dari segi emosi lah. Hanya alai ahli psikologi tu tadi ngenak leka jakuk burn out tip mai erti pengelola tubuh engau emosi sikuk-sikuk orang bak ndur kerja. Jadi hasil sitik pansi ge bak ti udah digagak AIA Vitality Malaysia bak tahun 2019. Bak dia sidak ya mandah 53% orang gawak bak menua tu menua kita Malaysia dekat ngasai ke tanda burn out. Tajak burn out tu ya ukai penyakit. Tang burn out uliah nyadi sitik perkara ti uliah merik penanggul senentang pengerai kita mensia. Nyak kebuah kita patut nemu genap itik pengawak bak ndur kerja nang bisik jak penanggul tau ke cabaran ko kita ti uliah ngasuh kita berasa itu sehati serta tusut runding enti perkara tu tadi ndak diputar ke ngau mana burn out uliah merik pangkak ti ndak mana ngagai hasil kerja lalu uliah ngenatai kemayuh penanggul ngagai siti-siti organisasi tau ke palandur kita gawak.
0: Okeynya tadi erti ke silia ya berkawa ngau leka jakau burn out. Jadi tanya bukai ku ngagai nuan tu. Dia dekat nemu nama kebuah burn out tu ya uliah nyadi ba ndur kita ke gawak tau ke kerja ya. Tentu bisik kebuah ya.
1: Jadi basic tiga perkara ti bekawa rapat ngau pengerai runding ba andur kerja ianya hassle, stress serta burnout tu tadi. Jadi ketiga-tiga utai ti dah disebut ku tadi oleh merik pangkak ti endak maneh ngagai hasil kerja tau ke disebut kitai prestasi siku-siku orang ke gawak dalam sitik-sitik company tau ke organisasi. Hassle tu ya mai reti penusah ti ditapi lebuh ngerja pengawak besari-sari lalu ngujung ke kitai stress. Bermula ri hassle tu tadi nak penusahnya yeah. Lama-lama kita napi penusahnya nyak ke ngasuh kita nyadi stres. Contoh penusah ti selalu ditapi dalam penghidup kita ianya penanggul dalam ngerja pengawak bak rumah, denya suntuk penatai pemisi serta penanggul bekaul ngau ruang bilik kita mempulah. Bisik maya kita ngasai ke perkara ti nyadi dalam penghidup kita itu semina perkara min aja. Tang ti perkara nyak tadi ndak diputar ke ngau mana, ia uli nyadi penanggul ti besai lah dalam penghidup kita. Jadi perkara berketuk meh ti suah ngasuh kita stres. Lalu uliah ngasuh kita ngasai ke tanda burnout. Nyemak kita itu tadi ndak mutar ke perkara ti nyadi dalam penghidup kita engau mana. Kira ya yang mula ya hassle. Yeah. Hari hassle tu tadi makin berkumpul nak yang nyadi stres. Lalu hari stresnya tadi udah dikumpul-kumpul nak diputar ke kita yang mana nyak ke mai yang agai sitik renggat ke ketinggi nyak burn out.
0: Ya hari bisik renggat yeah, namanya yeah, kenuan yeah. tadi nih. Okey ngarap ke berarti ke perkaranya.
1: Jadi burn out tu segi bakal kaku tadi lah ya uliang ngasuh kita berasa lelak emosi tau ke disebut emotional exhaustion lelak hari tubuh ianya physical exhaustion serta berubah hari segi ulah kita lah ianya attitudinal exhaustion serta kurang rangsing dalam nyapai julu hati tau ke disebut kita low feeling of accomplishment. Jadi bisik tiga tanda tik nunjuk ke kita benung burnout ianya ya keterubah kita dekat ngasai ke diri empu nak ulih ngerja pengawak ngau manah bakal selama lalu dekat ngasai ke diri kelalu lelak emosi ngau fizikal. Ya kedua ianya kita mantai ke ulah ti ndak manah ngagai orang kesama ngau kita kerja. Contoh ya kita berjakuk ngau kaban kita ke bandu kerja tu tadi ngenak jakuk kasar. Jakuk ke ulih ngasuh reringat ngau kita.
0: Reti ya orang yang dekat udu nganuk kini.
1: Ya betul. Ya dekat udu nganuk laban emosi ya laban ya udah penat dari segi emosi ya nyadi sensitif munyi kurang.
0: Nak tak salah mimik ya, orang di penat.
1: Ya sebenarnya tu engkau yang nak ringat maya kita nunik tangka benung burn out deh emosi ya sensitif. Inyo mimik kacau kita ya lu kak ngeransi lu kak nganuk.
0: Okey.
1: Ya ketiga kita dekat ngasai ke diri empu lalu mayo pengurang lalu berasa ndak gagati ngau diri empu serta pengawak ti udah dikerjalah. Kelimpah harinya bisi sekedak perkara ti nyadi.

0: ti kelalu mayu serta kelalu nadai hari belala ulah ngaso kita berasa nadai daya dekat kerja pengawak kelebih lagi perkara berketu oleh merik pangkat tindak maneh ngagi kita nyemak kita enda cukup tinduk nadai nerima sukong hari kaban belayan diri sebilik tau ke orang atasan bak nur kita gawak
1: bala bos kita
0: ya,
1: tadi
0: bala nah. Bos kita okay, ya kedua kita ngerja pengawak ti enda dikerindu tau ke pengawak bak luar dari bidang pengawak ti patut dikerja tau ke luar dari pengelandia diri kita pula
1: nyak pun oleh ngasuh
0: ya,
1: burn out
0: nyak pun oleh ngasuh kita burn out
1: okay.
0: Ngerja pengawak ti enda dikerindu tau ke pengawak keluar dari pengelandia diri empu ya oleh ngasuh kita stres serta tusut runding kita berunding kene aku kak ngerja pengawak tu aku nak nemu ngerja pengawak tu tapi bos ngasuh ku anggap pengawak tu
1: tentu ya rau uliah tau kendak nah
0: dia tahu kena aku agak pengawak tunggu mana.
1: Yeah.
0: Dia ya mula ya stres lama-lama hanya jadi burn out.
1: Yeah.
0: Jadi perkara tu ya uliah ngasuh kita berasa nak puas lah dalam kerja pengawak. Udahnya kita irau senentang hasil kerja ti udah digagak serta suah ngasai ke diri empu nak nemu kerja pengawak ti udah diagih lah. Perkara tu mengga uliah ngasuh kita udu manding ke diri kita ngau urang bukai serta nyak tadi ngasuh kita nak percaya ke diri empu.
1: Udah stres alo burn out.
0: Iya, udah stres alo burn out.
1: Iya, okey.
0: Sedanya ya ketiga, tok tadi dua titik tersebut ko tadi ya kira sebut kita nama tok faktor luaran lah. Tapi ya nak semestinya burn out tu tadi nyadi nak semestinya ketegal utai bak luar lah. Ya boleh nyadi ketegal hari diri kita empu lah. Ianya disebut
1: ulah diri empu nya.
0: Iya, ulah diri empu ataupun personality diri kita lah. Laban bisik sekedar orang ngembuan personality ti ngasuh sidak ya muntang kena burn out. Ya, antara personality orang ti mudah kena burn out ianya orang ti kelalu merat ke kesempurnaan dalam semua pengawak.
1: Semua kak perfect.
0: Ya, semua kak perfect. Nak tahu bisik salah mimit. Orang bukai mendak penyalahnya tadi. Oh, okey tu agi uliah diterus ke pengawak. Tapi yang mendak penyalah mimitnya tadi, kelalu besar itu nak uliah tu.
1: Nyak pun ujung ke burn
0: out
1: kan.
0: Lamanya tu tadi berundi yang berkeni ku kang ngadu kerja tu ke mana Ya kedua, ianya orang tik netap ke julu ati tik kelalu tinggi dalam kerja pengawak. Jadi anti ya netap ke julu ati tik kelalu tinggi, target tik kelalu tinggi, utanya pun uliah ngasuh burn out. Labannya pedis ke nyapainya tadi.
1: Ya ngai kenya nak uliah dijapai ya. Ujung ke burn out stress ya adanya ne. Okey.
0: Ianya dia ketiga, orang tik selalu dekat kerja pengawak ke diri ketegal si daya ndak percaya kurang bukai.
1: Okey, engkau tok suah nyadi gitu ne. Ni alah kita ajak ngerja pengawaknya nah. Okey. Cukup silih penerang ke udah dia kunci ke Cik Elika nya tadi peninga. Nyadi dia tok ngalih kita ngagai tok ketanya aku ya ke bukai tok Cik Elika nya. Tentu bisik kelai tau ke tanda orang ya ke benuang burn out tu. Minta nuan madah ngagai bala peninga nama kelai atau ke tanda.
0: Tanda tau ke kelai burn out tu ya uliah di pedak tau ke diasai ke ari segi emosi. Tau ke sebut kita asai hati nah. Adanya cara berunding perubahan bak tubuh tau ke fizikal udahnya perubahan dari segi ulah serta sosial kita lah.
1: Ya, ya kenyata di pedaknya ya, tadi.
0: Kenyata di pedak. Okey, itu aku kak nerang ke ngau sili agi lah. Ya keterubah ianya dari segi emosi lah. Jadi nanti dari segi emosi engkau kita ulah medak kaban kendur kerja kita atau kita ke diri empu ke ngak ngasai ku teto ianya kita ndak berasa ndak ransi yang kerja pengawak tau ke lenyau motivasi dekat kerja
1: nyau ngai ngagak pengawaknya
0: ki nyau ngagak ngai ngagak kak bekeni orang anu kita ngasai oh nadai guna mah ko ngagak pengawak tu denya pedis naga ngasai hati lah tu kepada kuberi contoh tadi lah mimet orang ngacau ya lu kak ngeransi lu kak ngano ya
1: lu ngeris
0: ya lu ngeris menyikuran ya ya denya hanya tadi lah sensitif mood ya mudah berubah sekejap kita medak ya nama tu denya tiba-tiba ya nemu tiba-tiba ngano kita jadi ya jadi orang yang sensitif lah udahnya ya mudah ngeransi lah danya semampai berasai lelah. Engkau kalau kini kita medak bala kaban kita bantu kerja sama pengawak itu. Muaya semampai nunjuk kia lelah belum.

0: Tajak pen nak ngerja pengawal keberat nak.
1: Ya ya ya.
0: Okey.
1: Tanya urang ti isik burn out tu sidak ya kelalu irawati lah.
0: Sampai tu sate
1: ya. Sampai tu sate. Bisik-bisik jo te kede tanya terundiang dia. Hanya dari segi emosi lah. Ya kedua ianya dari segi cara berunding. Jadi orang ke benar burn out tu sidak ya udu ndak ingat ke utai lah.
0: Amat bisik nyadi gitu nah.
1: Amat bisik nyadi.
0: Okey.
1: Ya kira ya baka laban ya dah kelalu mayuh rundiang dah overthinking munyi kurang.
0: Nyona ingat ya?
1: Ya nyona ingat ke ya. Contoh kaya benuang masak berumah, benuang nyumai utai. Tinggal kena lama udah lah ya kelalu mayuh rundiang tadi. Engkau nyua mengus kini utai di sumai nyona ingat.
0: Okey.
1: Ya pun uliah nyadi lah.
0: Meri penanggul enggak teh berketau nak.
1: Ya, meri penanggul.
0: Ya.
1: Yang kedua, dari segi runding ialah bunyi tadi kelalu mayuh berundi yang udahnya dis dekat fokus ngagak sitik-sitik perkara lah.
0: Nyonak nemu ya, magi.
1: Ya.
0: Ni utai kepatut dikerja ya dulu nak.
1: Kayaknya dari segi cara berunding. Ya ketiga, dari tubuh atau ke fizikal lah. Orang tak burn out tu sidak ya semampai berasa lelak tau ke pedis isi
0: hari-hari berkenyak gini
1: nanti ya segit tak ama bedung burn out ya kak ngasai kenyak hari-hari kadang-kadang ya cukup tindu ya nadai ngerja pengawak berat pun ya boleh ngasai nama tubuh aku tu asai pedis isi pedis pala tapi nak gak aku tu sakit kayaknya
0: Siti hari tanda ya,
1: Siti hari tanda burn out. Alaman orang stres pun ya dekat ngasai ke tanda begetuk muka. Dia nyak corak tinduk atau ke pola tinduk yang tadi serta pemakai tu berubah lah. Engkau ya nak cukup tinduk. Hari segi pemakai engkau ya merasa bakal ada selera kak makai. Tau ke uliah nyadi gak terlebih selera makai. Tau ke terlebih tinduk.
0: Reti ya tajak ya kita muda orangnya bisik ngembuan selera makai ke mayuhnya tadi okay reti ya happynya
1: ya okay reti happy ya kadang orang tu orang ke benua stres tu ya bisik cara ya kediri
0: okay
1: ya stres ya makai leban banyak cara ya kena ya
0: nama tu stres
1: ya stres kadang bisik orang ya stres tinduk lah ngambil nak ingat
0: tengah agak kan lelak
1: ya agak kan lelak
0: tajak ya cukup tinduk
1: ya betul. Okay, adanya kurang berpengerai lah. Ya, kak ngasai ke pedis pala, pedis belakang, mulut rangkai, pedis sisi, masalah kulit serta masalah bak sistem penghadaman lah.
0: Okay,
1: yang tadi yang ketiga, yang keempat, dari segi uleh atau ke disebut kita tingkah laku lah. Jadi orang nanti benar burn out tu, sidak ya, nanti bantu kerja, sidak ya kurang fokus lah. Contoh engkau benong tanya deh benong meeting bos jakuk bukai yang pun rundiang
0: rundiang yang kebukai tubuh hajak dia tang rundiang yang kebukai nah
1: udahnya ndak peduli ketanggung pengawak ti udah diberi munye aku tadek lah tajak bos ngano ya bekeni pun ya nak ngerja pengawak ya labai udah kelalu lelak udah nadai motivasi gi kan ngerja pengawak udahnya ndak begulai ngau urang bukai bak nu kerja lah. Kalau sebadau tu ya bisik sikuk dua kaban bak nu kerja. Tapi ketegal burn out tu ya nyumula nyawa
0: ke diri.
1: Nyungai begawa. Atau berarti kebala kaban kita enggak bisik ke begitu.
0: Aman. Anak enggak kita nak ibuah ke kaban kita lah. Okay.
1: Udahnya sidak irka ngeransi tau ke nganu orang bukai. Udahnya suah bertangguh ke pengawak ti udah diagih. Hanya tau nyadi
0: berila-ila
1: ya berila-ila dia nak nyaga diri engkau mana bakal jam makai nak teratur memakai pemakai ti nak seimbang munyi kurang dia nak nginsap ngirup arak nya dari segi tingkah laku lah adanya yang kelima ianya dari segi sosial hasil kerja atau ke prestasi kerja tu sidak ya makin menurun lah engkau subak kita yang medak oh subak ya gawak mana dan nama dia tu ianya lain nama dia tu hasil kerja yang nak mana bakal subak
0: okay ketegaya buruknya tadi
1: okay ketegaya buruk
0: tentunya tadi ketegaya stres mujung kaya burn out ini ke disebut nuan tadi nah
1: danya penanggul bak kerja bakal penanggul dari segi kawal yang kau tanya ngau bala kaban bala bos tau ke nanti orang ke bekerja bertemu ngau orang bukai ngau klien disebut kita bisik penanggul hari dia muka danya sidak ya engkau bisik gak orang tu sidak ya stres-stres, sidak ya ngerja pengawak ti salah lah baka munadadeh, nginsap, ngirup arak.
0: Kena sidak ya muai stresnya tadi nah. Okey. Jadi Tok Cik Lika nanti semak bisik tanda tau ke kelaik ya ke disebut nuannya tadi. Nama dekat nyadi. Nanti semak kita ngelak ke diri kelalu lama ngembuan tanda burn out nya tadi. Tentu ya bisik mai pangka. Minta nuan berkongsi ke nama pangka tau ke penanggul ya ke dekat nyadi.
1: Nyadi burnout tu ya dikira masuk dalam kategori penanggul bak pengerai runding. Nanti kita nak berarti ke serta nak mutar ke penanggul tu engau mana ya boleh ngasuh burnout tu nyadi nama tu penanggul bak pengerai runding ke balat agik lah. Ya boleh ngasuh kita boleh penanggul pengerai runding bukai baka kemurungan tau ke psikosis lah. Nyak level yang lebih tinggi agik lah hari stres.
0: Pangka kesan ya tadi.
1: Udah nyak lenyau motivasi serta tujuh penghidup. Yang ngasai ke ya hidup buat dunia pun nadai guna ya pun nak nemu nama agik reti ya nerus ke penghidup.
0: Nyak nadai tujuh agik.
1: Udah nyak nak ngembuan percaya diri tau ke ngasai ke diri empu nak berguna.
0: Okey, bahaya agak nanti kita berhati kenyana.
1: Oh, mula-mula engka ngasai kia oh perkara biasa aja stres tapi lama-lama boleh nyadi utai
0: penanggung bak mental ya barundiang ana. Ana ngumai kaban kita bula nanti ya ada diri empu ya stres tau ke ya madarin pun berasa lelak kini patut kita nulung kaban kita nya nah. Okey, nyebut berkawal ngonya tentu bisik cara ya kuliah dikena kita nyuman ke diri ari burn out tu uliah gerai kini
1: uliah gerai atau kena nya ya nama tu berpangai bak kita empu berpangai bak utai nama tu luaran tapi hari diri kita empu muka nanti tanya nanti orang meri kita suka berkeni penting kita ke diri empu ngai berubah sama ya tadi nak gerai tapi sebenarnya mayuh cara tapi ditu aku berkongsi cara-cara tertentu lah engkau boleh nulung kita lah okay, antara cara ti dikena ianya kita boleh ngena konsep 3R. 3R tu erti ya R ke terubah recognize udahnya R kedua reverse udahnya R ketiga resilience. Jadi recognize tu berarti kita berarti ke tanda-tanda burnout ti benung diasai ke kita. Tentu kita bisa asai lain ti kita dah stress.
0: Kita ya patut nemu dulu berarti nya tadi nah.
1: Kadang kita nak nemu tapi engka kaban kita
0: perasaan
1: kurang kaya madah nama nuan baka lain-lain
0: nak baka selama.
1: Ya nak baka selama. Kita engka boleh nanya baru nama tek lain. Kadang kita tu nak tu berarti
0: nak sedar
1: ya nak sedar ke diri pun tapi orang bukai oleh medak. Ya tadi recognize lah. Ya kedua ianya reverse. Hari itu kita patut ngatur cara ti uliah dikena nyaga pengerai runding tau ke minta bantu dari orang ke pakar berkawal ngau cara mutal ke penanggul bak pengerai runding. Nyak reverse. Ya ketiga ianya resilience. Resilience tu maksudnya kita negap ke diri engau nyaga pengerai senentang tubuh emosi engau runding kita lah. Cara lain tu boleh dikenal selain hari cara 3R nya tadi. Cara lain tu engka bisik orang ke udah kalak ngagak engka bisik ke nak kalak ngagak cara tu nak ayah keturubah engka kita uliah ngambil cuti kerja lah.
0: Berkesan kini
1: ya berkesan ti kita amat maya cutinya runding kita cuti
0: boleh muai semua penanggung masalah kita nya tadi lah.
1: Kadang kita minta cuti tapi berunding ke kerja nak berkesan minta cuti sebulan
0: kaya setahun
1: betul-betul yang lain maya cuti amat cuti lah
0: lengkap ke semua penanggung bah upis kita nya tadi bandua kita kegawak nah.
1: Nak bantik non berunding ke nyak baru
0: ngasuh stres
1: ya ngasuh stres sampai bila-bila nak nemu habis pengawak kita
0: amat
1: jadinya kedua ngagak pengawak ti uliah ngasuh kita lantang hati. Contoh ya aktiviti-aktiviti ke mengasuh kita relax kurang baka meditasi yoga ningal lagu
0: ningal radio gini.
1: Ya ningal radio boleh bisik lagu mana-mana pasang DJ
0: okay.
1: Ningal lagu serta pengawak bukai ti boleh ngasuh kita limpang lah hari berundang ke pengawak bak dua kerja
0: ngelimpang ke diri menyatari kasuh hati kita lantang nah.
1: Denya kita boleh mengagak-ngagak pengawak ti di kerindu atau aku disebut kita hobi. Kadang-kadang bertemu ngau bala kaban mega boleh ngasuh kita berasa lantang hati. Laban kita boleh berkongsi cerita atau ke penanggul ti benua di tapik maya bergulai ngau bala kaban lah.
0: Nyak meguna kaban ya. Iya. Anak kaban makai kaban.
1: Okey. Ya, lagi masalah bukan
0: datang. Bertambah lagi masalah. Okey.
1: Okey, okay, selain harinya kita mega boleh makai pemakai ti seimbang. Adanya tau ngagak senaman serta tenyaklah cukup tinduak. Penting sebenarnya cukup tinduak tu tajak kita mendak ya bakar perkara mit. Tapi semakin kita nak cukup rehat, nak cukup tinduak, utainya tadi ngasuh kita makin stres.
0: Iya, boleh ngerugak pengerai makanan.
1: Iya, iya. Tentunya kita boleh belajar cara ti boleh dikena nyaga pengerai runding serta belajar ngatur masa engkau manah lah. Lepas nari kerja tu kadang kita masa kita tadi mayuh terbuai bak kerja aja. Pulai rumah kerja, nurun kerja, nanggit sikit kerja.
0: Sikit kerja. Pulai rumah pun agak ya, kena kerja.
1: Agak kena kerja. Dia kita patut belajar magi masa lah. Ngambil kita bisik masa kena diri empu belelek. Budanya belajar nyaga kaul engau ngembuan komunikasi ti manah lah engau bala kaban serta orang atasan bak nu kerja tu tadi engkau uliah apply baru kini nama tu gaya bejaku assertif yeah. Bak nu kerja nya penting begaknya
0: nya pemaduk berguna yeah, nah. Ngambil ke kita itu uliah nyeliah ke stres madah ke terimpu berani madah ke terimpu ngai
1: nanti bos ngasuh lebih-lebih asal-asal nak uliah terus terang ajak madah nak uliah
0: amat okey.
1: Kedanya belajar netap ke perkara hati dekat dicapai bak pengawak ke dikerja ngambil ke kita uliah fokus serta ransing dalam ngerja pengawak laban ialah hari tanya tu tadi nama tu hari target tu tadi bunyi kurang kita nemu dini hala tujuh kita nama tujuh kita yang ngerja sitik-sitik pengawak lah.
0: Matlamat yang bunyi kurang
1: ya
0: lah.
1: Matlamat ya. Udahnya nanti semua cara tik sebut tu tadi nak gak berkesan engkau boleh minta bantu tau ke nasihat profesional hari orang tik pakar lah nyemak tanda burnout nyak meri penanggul nyentuk ke kita pedis dekat berjalai kemayuh bengkah pengawak bak dalam penghidup kita lah.
0: Reti orang ke profesional ngau pakar tu ke Cik Elika tahu pun tak ada pegawai psikologi nah. Ngambil ke kita nemu nama penanggulnya tadi minta sidak yang mantau punya tadi nah. Okey, nak berasa itu Cik Elika lagi kak tu beranau ke benar ya. Tang tua ada datang berpengujung ranau tu ke ngali hari itu nama jakuk ke penudi atau ke pesan wan nuju bala pedingat tu ke ngali hari itu.
1: Jadi mayuh orang ngai madah ke diri sidak bisik penanggul senentang pengerai runding menyukurang engkau ketegal stigma terhadap kesihatan mental deh.
0: Ya malu
1: malu ke madah tajak mayu orang kalak ngasai ke tanda burnout tang sidak ngai madah ke diri ketegal irau dikumai orang lemi hati buruk gawak tau ke nak nemu ngerja pengawak. Tang kebenar ya genap ikut kita mensia ngembuan pengelandi ya, pengurang engkau pendegap diri tidak nak sama ngurang bukai engkau kita mendak urainya uliah ngerja pengawak dan nak semestinya kita uliah gak ngerja pengawak ti sama ngurang bukai lah
0: aman
1: tajak pihak nanti siapa uliah tan ngenat ke diri lebuah nak ngetu dituntun penusah ngau penanggul kelebih lagi entik nadai cara ti uliah dikena mutar ke penanggul ti benu nuntun kita tau ke nadai orang merik perangsang agai kita lebuah kita bisik penusah nyak lai bisik sekedar orang mutus hati dekat baduk gawak serta bisik megak ke endak peduli ke tanda-tanda burnout ti diasai kesidak ya jadi amat meh kita itu tadi dekat gawak benar bergigak ke duit kena ngidup ke diri ngau merik penyenang agai diri sebilik tang kita patut nyaga pengerai diri laban lagi bisik tanggung pengawak bukai ti patut dikemerat ke kita lah selain hari gawak tu tadi laban ti kita nak gerai berkening ngau berkening ngau laki kita berkening ngau bini berkening ngau anak-anak nyadi apakah selama nyemak kita ngasai ke diri kita berguna kebantu ari sokongan psikososial kami bak upis pengerai bintulu bisik ngagak perkhidmatan psikologi counseling tiap hari 1 sampai hari lima, kecuali hari besar atau kecuti umum lah. Perkhidmatan tu bisik disedia bak klinik pengerai Bintulu, klinik pengerai Jepak, engau klinik pengerai Tatau. Nanti kita diau bak luar Bintulu, kita tahu datang ngagai klinik kesemua hari kita diau, kena ngagak temu janji perkhidmatan psikologi counseling tu.
0: Okey, ha, terima kasih Mayuh ngagai Nuan Cik Elika, ha, yang nyak sikok pegawai psikologi counseling ya, hari klinik pengerai Bintulu. Ke penerang kau dah dikongsi ke Nuan tu tadi, lebih lagi berkawal ngau burn out, yang penangguh pengerai runding bandur kerja. Patut dia perhati ke nama utai ke disebut ya nya tadi berkenik kita yang mutar ke penangguhnya tadi nyuman ke diri ari burn out atau di namanya tadi tahu dititih ke cara ke di kunci ke yang nya tadi menyekurang setiap masalahnya tadi tentu bisa cara dua kita ngadu ke yang mutar ke yang okey, terima kasih Mayu hangge Nuan Cik Elika.
1: Sama-sama DJ.
0: Iya, jadi apa ni ngah? Hanya nak kau mic kita bukulai ngau kami bak dalam program temuai kita untuk minggu tu. Selamat ngalih hari.
2: Dengar ke YFM Bintulu yang tengah hari 2 pukul 12 tengah hari nyentuk agai 3 ngalih hari. YFM Bintulu.

Ya, terima kasih hingga kita kaki terus bergulang kami peningah. Kelebih gaya jam kedua ngelah tengah hari kita isari tu 2006 tahun 2026 lalu sekali lagi meri selamat hari gawai hingga kita. Sari tu hari kedua. Tentu munyi kaku hari pun tadi mayu ambala kita sari tu dekat nerima penatai orang ke ngabang. Tau ke kita empu ke dekat ngabang nah. Selamat ngabang ya ke dekat ngabang lalu selamat nerima pengabang. Ngagai ke dekat nerima pengabang nah. Ana nak nyangkung aku ke benuang kucah-kucah berjakok tau. Ya kena uliah ngabang tu ne. Nak kan nyebut nak uliah lagi uliah ga udah miss kawak pukul 3 atau lagi nah. Terima kasih yang megak kita ke Bisik Ba live Facebook kami RTM Bintulung yang megak TikTok kami Bintulung FM. Tajak pun sari tuari besai, tajak pun sari tuari gawai. Agak ke kita tu magi awak kita tak ke magi masa kita bergulai dengan kami nah. Terima kasih mayu hangga kita. Bisa megak ya ke nyambut hari pengada sari tu ne bakal peningah kita itu apai ca peningah kita ya ke bisik ba live TikTok nyambut hari pengada sari tu 2006 sama hari pengada ngagai nuan ngarap ke nade sampai bukai kita itu ne ngarap ke panjai umur makin bertambah rezeki ngau mujur buat semua pengawal. Kais minat nuju apa cajaknya ni. Tang kita kebukai ke nyambut hari pengada sari tau kemari kini tau ke pergila tau ke bak bulan 6 tau. Selamat hari pengada dengan kita. Biar megak nyau nak berasai pun kita itu dah nyingkang ngagai bulan 6. Nak berasai udah kira no tengah tahun lah. Dan nyingkang ba bulan 6 ba tahun 2026 nak lama udahnya elak nya ujung tahun kan ah. Ngarap ke semua perambu kita menyi kurang nak mau tai ke di perambu kita ba tahun tu uliah dijapai kita atau ke bisik sekedaknya tadi perambu ke digagak atau ke azam kita ba tahun 2026 tu bisiknya 30% udah uliah dijapai bisiknya baru dekat ngepun kini nang awak no ragu tu ne nang awak punya kurang ya bedau dijapai belubah kita ne ngerja semua pengawal ke pemadu penting kurang ya ke pemadu berguna ngarap kemujur aja semua taika di perambu kita okey lagi moga dekat terus merindang kita tak peningah lebih lagi kita ke sanggup bergulai dengan kami mendiang ke kami jam ke dia tau okey atau Siti lagu hari Gwen lagu ke diberi nama sanggup aku.

Ya, sanggup aku peningat, sanggup merindang kita nyentuk pukul 3 ngali hari itu lagi. Ya, megak. Terima kasih bagi kita ke sanggup atau ke agi mengkang bugulang kami. Bak jam kita ke dia tu. Bak ngelah tengah hari ini. Okey, terus mengkah berita ke dekat dikunci kaku ngau bala kita tu. Tok madah ke lebih lagi tok berkawa ngau gawai tu peningah. Dia pengawak ngabang berserimai ngau pengerami gawai. Uliah nyadi platform tok ke pelasar ya ke entap ya. Lebih lagi kena negut ke kawa bak pupu ramban bangsa serta megak ngangkat ke warisan budaya di Sarawak ya. Pihak ko Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Budaya Datuk Seri Tiong Kin Sing maya ya ke bisik datai ngabang ya ngagai 4 buah rumah panjai di Bintulu kemari enya ya bisik nemuai ngagai rumah Jalang Anak Seman, rumah Sagi yang Anak Layang, rumah Ius Anak Isik ngau rumah Tiut Anak Usit ya. Lalu penemuai ya ke datai ngabang mega di Sempulang Yuyang Yujing ianya duta besar Republic of China ngau delegasi ya ke tok mega oleh ngayan ke kawa ya kerat ya tak ke kawa ke mana menua kita Malaysia ngau mega China. Lalu Dato' Sri Tiong Kin Sing madah ke ya ukai seminak datai ngabang ajak tang mega ya ngambil awak ke berketuk endur ya dinga ngau berarti kena mau utai ke diguna rakyat. Pihak mega pengerami hari terbuka hari gawai 2026 bergulai ngau komuniti ngau bala temuai tau ke pelancong bisik mega diatur ya bak rumah panjai ianya rumah panjai Datuk Raymond Anak Plan di Gelam Sarito. Okeynya semengka berita di kunci ngau kita kengali hari tu peringat. Di lagi megak dekat terus merindang kita tu ngau lagu gawai. Okey, lagu ke diberi nama

Yang ngarap kata perindang meh hingga kita ke bisik minta lagu Tuak Darah. Lalu mic jam kita ngagai tinggal dia tu pukul 1.52 ni, kira 8 minit lagi dekat pukul 2 ngali hari. Tentu ya bakal selama pukul 2 peningah. Mic kita bergulai dengan pengeluar program Sharon Ludan. Bapak dalam program Kini Kitai Sarito. Kini kita dekat Berjalan Rawun Sarito. Antik jap pukul 2 ngali hari tu lagi nah. Lagi mengganya apa sidak ya ke TikTok kami Bintul FM. Mayu agak sidak ke bisik komen dia tadi. Madak terimpu hari Semenanjung ni. Mayu ke nak pulai gawai nah. Bisik kenyam madah ke Derimpuari Johor. Bisik madah ke Derimpuari Negeri Sembilan. Ngau mayu hagi dor bukai nai di Semenanjung din. Nang awak nanti nadai pulai gawai tahun tu. Okay munyi jakok ni nanti kita nak uliah kemisi tau kena uliah cuti. Pulai Christmas ilak kini, tahun baru ilak kini. Tau ke ni maya kita ke bisik kemisi ni boleh pulai jak ke menua. Tak jak pun bunyi kurang vibe ya. Tau ke nak sebakar ni. Baka kita ke nyambut gawai di menua na. Anang awak, anang sino, anang tu sati. Tak jak pun kita jauh di menua orang. Kita asai ke Semak ni nanti kita ninga ke Radio Iban pihak ya. Okey, jadi sebelum mic kita mendiang ke program Kini Kitai Sarito, lagi moga dekat terus merinang kita ngak lagu ke udah di tusun ungkup Sarito. Okey, terus ke pengrinok kita bergelengok kami YFM Bintulu.

Bak program kini kita sehari tu, bak episod ke-22. Aku dah terbaru berkongsi dengan kita. Kini kita sehari tu, kini penungak kita berjalan, kini penungak kita rawun. Jadi sehari tu peningah, aku mai kita rawun ngagai belengian. Belengian ianya berpalan bak bagi menua tengah Sarawak antara Mukah ngau Bintulu. Lalu belengian tu ngembuan penyelaik kedirimpu ari sukut budaya rampak menua sungai ngau penghidup komuniti ke bak dia. Bak menua tu dikelala ngau gaya ti mana kaya ngau asil sungai serta ngembuan kaul rat ngau komuniti Melanau ngau Iban. Balengian tu megak peninga dikelala ngau nama Kuala Balengian ke Tegal endur ya ke Besemak ngau Nanga Sungai Balengian yang megak nyadi palan pentadbiran ungkup pelilih miat Balengian serta berjalai ke tanggung pengawak tiap berguna dalam industri bertanam bertupik berikan ngau tenaga di Sarawak. Nama Belengian dipelabak kedatai ari sungai di tengah kandang menuanya. Keliak sungai tu nya dijalai besai peranak menuanya. Berjalai ngagai kandang dur bertanam padi bukit. Sungai tu berguna mat dalam penghidup komuniti labanyak nya dipun perengka pengangkut, pemakai ngau dagang. Belengian ngembuan sejarah kesemak ngau bangsa asal Sarawak, baka bangsa Melanau ngau Iban. Ketbalgi rakyat itu dia bak rumah panjai tradisional ngau rumah nyembuah-nyembuah. Tak japan campat mansang ta elemen budaya asal agi di Kemeran nyentuk ke Sarito. Nanti kita medak ada sukut ekonomi peninga. Sidak subak balat berpangai bak pengawak berikan undang sungai sagu padi ngau bumai. Dia tu kandang menuanya megak mansang bisik kebun sawit serta pengawak ngelumbuang arang batu ngau projek kuasa karan. Siti hari pemansang tiap berguna hianyak palan kuasa arang batu belengian tiap berengkah berpresyen dalam tahun 2019. Kelimparinya perintah Sarawak megak cakah ngemansang kesitak tu ngau pengawak ngagak jalan alun palan komersial ngau bermacam perengkah guna mensiap mayu dikena ngangkat ketika penghidup peranak bak menuanya. Dini lokasi Belengian tu ke bandar yang peninga. Belengian tu berpalan urung yang 60 km dari Mukah lalu bak jalai tepian tasik antara Mukah ngau Bintulu. Kandang muna tu bersemak ngau sungai Belengian serta tasik Cina Selatan. Jadi nanti pejalai dari Mukah ngagai Belengian dia pejalai dalam sejam pejalai nanti kita deriba. Lalu nanti hari Bintulu ngagai Belengian urungnya 2 ngagai 3 jam jalai ngena kereta. Nanti keliak perengkap pengangkut sungai tu tadi nyadi ke batang jalai dikena ngelawak Belengian tang nakak ke dia tu sekedak perana agi ngena perahu tang kelebih agi bak kandang menua ulu ngau rumah panjai ke Besemak ngau sungai. Endur ke semak sungainya tadi ngau pantai ngasuh kandang endur tuk ngembuan rampak menua asal ti narit ati serta nuan uleh ngasai ke angin tadi nyamai lebuah ke nuan tadi duduk ba nebin sungai tau ke pantai dia tadi. Lalu siti ari pematak Belengian ianya pemanah rampak menua kandang endur tu bedau kelalu moden. Lalu engkeman ungkup sidak di dekat ngasai ke antik nuan kak ngasai ke dia buat kampung tik likun serta sunyi serta sungai Belengian tu tadi nyadi batang penghidup peranak menuanya. Jadi sungai tu megak terbilang ngau ikan sungai tik baru laban mayuh orang keberikan datai kita ngau berikan. Kelimparinya kandang endur kampung ngau jalai asal ngelingik Belengian megak narit ati ungkup aktiviti recreation baka berjalan kaki serta pemanah utai tumbuh dan utai hidup merik penelbak kenyelaik ngagai temuai kerinduk ke rampak menua.
Lalu budaya komuniti sempat megak narik hati kebuah pihak laban bala temuai ulih medak penghidup komuniti Melanau Ngoiban kagik ngemeran ke adat asal. Bisik rumah panjai, kita megak ulih medak pemakai asal ngau pengerami budaya. Ti cukup ya unik. Jadi kelimpah ni yang megak peningat endur ti narik hati lebuah kita tadi nemuai ngagai belengian. Keturbaya Sungai Belengian. Sungai Belengian jadi batang penari aktif bahkan nak menua tu serta munyi kaku tadi sungai tu nang ya terbilang kau pengawak berikan. Lalu nangkan kenyak Pasar Lamak Belengian. Pasar Lamak tu ngembuan pengasai tik klasik serta ngelantang ke hati. Jadi bala temuai ulih medak kedai-kedai lamak pasar mit tentu ya merik penelbak kenyelaik. Laban kita terlebak ngasai ke pengasai dia obak pasar kelimpah hari kita yang ngasai ke gaya atau ke pasar lama ti ngembuan pengasai ti klasik bat endur tu. Lalu ketiga pantai ngau sungai kandang endur muara sungai ke besemak ngau tasik Cina Selatan ngembuan pemanah rampak menua serta lemai hari megak peningah kita boleh meda orang ke atau ke perahu berikan tu tadi datai dari kandang tasik datai dari pengawak sidak ke berikan tu tadi serta kita boleh ngasai ke tau ke medak penghidup rumah panjai laban badi tu kita boleh medak budaya asal pemakai menua serta cara penghidup ba sesebengkah dur kelebih lagi ba belengian dia lalu antara pemakai ketebilang ianya tentu ya undang sungai ikan panggang sagu ulat muluang ngau linut ianya pemakai asal bangsa Melanau. Asil tasik bak kandang menua tu baru amat tegal. Asil tu tadi diulia terus dari sungai ngau tasik ke besemak. Lalu peningah kena nyimpul kenya. Belengian kandang dur kemit ngau bisik megak ngembuan pemanah rampak menua budaya asal serta pengasai bak menua atau ke pengasai bak kampung kenyelaik serta merik penelbak kenyelaik ngagai bala temuai dengan sungai kemana pemakai asal kenyamai serta budaya menua tu kemana belengian tentu ya jadi palan keengkeman endur dagang temuai lepa serta palan endur ngasai ke pemana rampak menua berengkah guna jalan alun tik mana agik megak ngemuntang ke pejalai ngagai kandang menua tu. Jadi ngagai orang kerinduk ke rampak menua tau keberikan tau kesidak ke dekat ngelala budaya Sarawak ngau lebih silik agik belengian tu endang ya palan tik narik hati ndur datai nemuai. Okey peningah hanya tadi berkawul ngau belengian bak program kita ke sehari tu. Jadi kita udah datai bak penghujung program minggu baru aku datai baru mai kita rawun ngagai menua kebukai. Ngaunya, aku Cheryl Ludan, pengelola program Kini Kita Seritok Madah Kediri. Mumpul dulu aku. Bye-bye.

Ya, nyak lagu kuat tim tu. Begini ke tim kita peningah. Maya gawai tu. Menang kini tim kita. Ya kan mayu orang maya gawai tu tadi ngaga mayu macam mepekit. Kena ngerami gawai na. Ngarap ke tim kita menang mana? Ya kena menangnya munyi korang cuba lagi tahun depan. Kayaknya semina lagu sekejap ni. Kena merinang kita kaki terus bergulai dengan kami. Tok Poli bisik nyawut buat TikTok tu. Yang ada menang tim kami DJ kot. Nak nemu meh yang menang berkena tu. Pekit nama ke menang. Dimenang Poli je ni. Tok Riz Ros kaya nak temu kuat ke. Laban nak ngau berami berpekit. Laban Riz Ros tu ya gawak kot ya. Ya ke gawaknya. Kuat meh tim ni tadi. Kuat gawak ni. Hana tu sehati Riz Ros. Tajak pun nak ada cuti menyikah ku. Kita ningar Rita orang ajak mana? Ningar Rita tim ya ke kuat. Munyi ke lagunya tadi. Okey, jadi pukul 2:30 tu lagi peningah. Aku di kabel labuh ngenatai ke pesan Rindu Hati. Pesan dari gawai kita. Okey, tahu dianjung kita. Okey, dianjung. Tahu kita komen. Nanti anjung ya, apa maknanya ni. Nanti kita nganjung kupis gitu. Kita tahu komen ba Facebook kami RTM Bintulu. Pia Megak ba TikTok kami Bintulu FM. Lagi aku ngenatai ke pesan dari gawai kitanya. 2:30 ngali hari tok lagi.

Ya, sigat amat anak temuai. Ini nemu bisa nerima temuai kita jam ke dia tu. Nerima temuai ke datang abang. Tentu mayuah ke sigat ke bajik. Nah. Okey, jadi buat jam kita ke dia tok peningan bunyi ke di padah kaku tadi. Dua raku deka belabuh ngenatai ke pesan rindu hati, pesan hari gawai kita. Sarito hari gawai hari kedua, dua kita nyambut hari gawai. Sarito dua hari bulan enam ne. Engka bisnis kedaknya baru ngeledak ke ni jam ke dia tok nak nemu nama berapa hari bulan sarito. Sarito dua hari bulan. Oh, dua hari bulan. Sarito pun hari besar, hari orang nak gawak. Selamat belelak mengagai kita nak. Okey, merik semangali hari ngagai James Pengiran. Selamat tengah hari DJ Flora, kau ya. Okey, Yasmina, nyapa ajaknya. Biar megah tu hari Ibra Mat Akib. Selamat hari gawai DJ, kau ya. Happy Konti. Madah kerempu hari Lembah Kelang di Petaling Jaya di Selangor. Wellington Imai, semangat hari DJ Flo. Selamat hari gawai ngagai semua peminat setia Radio Bintul FM. Terima kasih Wellington Imai. Yang megak tu hari Renggah Anak Untang yang nuju ke pesari gawai tu ko ya ngagai apai ngau inaya bak bintulu ko ya minah ngau untang. Selamat hari gawai ngagai seduaya tajak nak ulih pulai gawai, harap ke seduaya gerai belama bakal selama lalu nuju ngagai apa inai ya di seratuk ko ya sarito hari pengadaya ko ya ne. Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai. Ianya pesan dari peninga kita ya. Rita benung meda live tok DJ minta tebah ke lagu Aib Mata ba Ari Gawai Ari Melissa Francis di kena merindang dari empu laban sino na ulih pulai gawai. Mayuh ga sida ke komen tu madah dari empu nak pulai gawai tahun tok. Bunyi kaku nak ngawak. Dini ajak kita boleh bergawai nak. Atau ajak payah nak sama ya. Nak sama bakal kita ikat di menua di rumah panjai. Datang Anang Tusati. Laban bisik radio merindang kita. Kami nak lejuk ni merindang kita. Merindang hati kita ke Tusati ni kena pulai gawai. Frida Jo, semari gawai nuju semua. Kena ada pulai gawai kami tok DJ bergawai ngau aib mata. Oh, kasih mana. Okeynya pesan-pesan dari bala peninggal kita. Sebenarnya agak macam pesan ya kebukai. Agak megak dekat terus merinang kita. Dulu ngau lagu kita ke sekali tok. Ukai lagu gawai tok. Okey, hatang sitik lagu ke diberi nama Aku Ditempaya, Ari Richard Lee.

lagu aku di tempaya Richard Lee. Tajak pun sari tu hari gawai. Selit ke ba, selit ke ga, lagu ke lagu kai gawai na. Okey, hari megari kita terus ngenatai ke pesan bala kita tu hari Roy Kuang. Selamat ngali hari serta selamat gawai kedua DJ serta semua peninga YFM Bintulu. Selamat berjalan ke pengawak panas hari Bak Seriaman jam ke dia tu benung gawak sambil ninga nuan tu DJ. Okey, terima kasih Roy Kuang. Joe Chris Trey hanya dia minta lagu Aik Mata di hari gawai. Biar selamat hari gawai ngagai semua peninga YFM Bintulu. Nur Agat, selamat ngali hari DJ Flora. Okay, selamat berjalan ke pengawak bakal ke ngali hari tau. Jadi yang minta lagu Tuak Darah. Okay, sudah di tebah aku tadi Nur Agat. Jadi lagunya aku ya dikenak yang berindang. Semua peninga YFM Bintulu bakal ke ngali hari tau. Harap ke semua terperindang serta selamat hari gawai Dayak 2026. Nuju semua peninga Madah Kedrempu hari SK Ulu Durian Kiba Sibu. Flora Ladum, selamat berjalan ke pengawak lalu merik selamat hari gawai ngagai semua bala peninga YFM Bintulu serta ngagai nuan megak DJ. Okay, terima kasih ya. Boniface EP, selamat ngali hari, selamat gawai Dayak 2026. Hanya dia minta lagu Sakit Gawai, kaya dikena yang berindang orang keng lala. Ya, kaya nak ngira tuai biar naklah dia sebut nama dito. Ngamga pesannya deh, ngambil ke kaban kita nak nak ringat, nanti nak dituju ke pesan deh, nak disebut nama atau kau ya, nuju ngaji semua nangira tuai biak ko Boniface EP. Biar mega hari Andy Mawa, hari Sri Kai kau yang meri selama hari gawai ngaji semua bala kaban ya keng lala. Nya pesan dari bala peninga kita sari tu. Okey, jadi tahu Siti lagu hari Sima nak ulih pulai gawai lagu ke kena berinang kita ke nak pulai gawai tahun tu mayu sidak ke buat TikTok kami Madah Kedrempu nak pulai gawai nah. Okay, sama-sama kita mendiang ke lagu tu terus ke pengrindu kita bunglai ngau kami YFM Bintulu.

Ya kira 10 minit lagi no kita bergulai bawa awak. Ngelah tengah hari, sari tak peningah. Nak berasai gak ne? Nyau datai. Nyau kat datai buat pengujung, pengujung randau gak? Salah ne? Pengujung namanya tadi program kita. Kelebih lagi buat segmen ngelah tengah hari, sari tak peningah. Pemaka ujung-ujung tu sikit mai. Oh, tak ke salah disebut nah. Okey, mari semua ngali hari ngagai Kennedy Ama. Kuya semua ngali hari DJ Flo Ari Lambir Miri. Jadi yang minta lagu Ari Anderson ngalai ngau Swelin kuya ditujung ngagai semua orang ke ngelala kelebih lagi cousin ya Cikgu Raymond Merayang di Long Lama serta ngagai sinas serumah harap ke Teprindang bakal ke ngali hari tu serta selamat hari gawai daya nyangkung maya ngirup au kuya selamat gawai megak ngagai Nuan DJ. Okay, terima kasih siapa tu tadi ni Kennedy Ama. Udahnya ia ke bukai tu ngigak dulu lampau pesan tu nemu nginzit gitu dah. Lada Ana sama ngali hari ke selama hari gawai daya enggan Nuan DJ yang madah terimpu hari Sungai Amang selirik kapit ku ya. Semina nyapa kita ajak main peningah kita tu. Jelian Ubi, selamat hari gawai DJ. Kuya pesan gawai tu ditujung agai bala kitai kengintu gawai tahun tu berkena asai sari tu kuya. Nanya ke berita kita sari tu ya ne. Agi bisik pedis isik kaya baik rami. Amat kenya angka mayu angka bisik sekedak madah rempu baru ngeledak ne. Pama kenya. Lalu ngagi DJ ngau bala ke benung gawak bakal ke dia tu sama berjalan ke pengawak habis kerja lagi ulih on ne DJ kuya. Pihak meh jelian ubi ana. Apa lambai selama ngali hari DJ Flora sama berjalan ke pengawak minta tebah ke lagu Tuak Darah. I kena merindang semua kaban Facebook ngau semua ya ke ngelala. Lina Bugis, selamat hari gawai nuju Nuan Ba Kunti. Kuih hari Kota Masai Johor, dia minta sebarang lagu gawai hari Angela Lata Jua. Dia kena merindang semua bala kabar belayan di Sarawak. Sidak es bilik megat di Johor. Kuih nyajak. Terima kasih, selamat hari gawai nuju kita semua. John Grang, selamat ngali hari ngau semari gawai DJ panas di Batu Niah. Jadi ia minta sebarang lagu gawai dituju ngagai anak ya Isabel telesai ba kucing ngau anak ya Aulia ba rantau kemayau manis. Lalu ngagai sidas bilik berumah Robin Sungai Dayat Ngkelili pesan selamat gawai gayu guru gerai nyamai nguan menua. Andrew Sabi, selamat berjalan ke pengawak bakal ke ngali hari tu. Selamat hari gawai ngagai semua kita. Lalu minta sebarang lagu dikenak merindang bala kabang belayan di sebarang dua diau. Lalu ngagai sidai serumah di Metung Ruban. Kia serta apai ngoindai yang megak ngarap ke gerai mujur dalam semua pengawak.

Nguyen ngagai hati tok kami Bintul FM ari Siti Angau to selamat gawai nuju semua keng lala lalu nuju nuan mega DJ. Tapi yang megah tu hari Philip Junia. Selamat hari gawai dayak ke nuju semua bala kaban ya ke ngau gawak bak ladang keresa plantation. Mayu lagi sida kebuka itu ne. Ha, benar gang ikat pesan tu tadi bisik ke sida bisik nganjuang atau ke komen. YU tu nama TikTok minta lagu Sepating Bungai Jarau. Nya me pesan ya ke uliah di kenatai kaku hala bejam kita itu nyo serkat na dekat pukul 3 ngali hari ke selama pukul 3 tentu ya kita dekat Bugulai Ngawai FM Iban Kucing bawa rentak ngali hari dekat terus merindang kita lagi hanya di aku kira nakak tu ajak main happy ninga. Terima kasih Mayu hangga kita ku dah bergelang aku hari pun program tadi untuk ngagai jam kita ke dia tu ngonya beri selama hari gawai ngagai semua kita ada ngira dinindur gayu guru gerainya mai ya ke ngabangnya selamat gawai ngabang kan ibu semua gawai nah jaga penglikun kita Maya bertengah ke jalan haluan nah. Okay, jadi ninga ke kita ngau lagu ke sekali itu Joget Indo berbari gawai. Jadi, mumpuk dulu aku sama gawai semua. Bye-bye.

0: Klanghina, Radio Kayan Miri FM, Lasan Ngawan Tam, Paan Klanghi, Dahu Halam, Halam Paan, Hitup, Itangri.
1: Akui Rutnga, Klanghina, Radio Kayan Miri FM.
2: Saya kena Pan Hadwi, Kelok Lim. Nakui, Hunya Ngerong.
3: Halo, aku Depan.
4: Hai, aku Daniel Ding.
5: Halo,
6: aku Usun.
4: Usia adalah man telok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Paan sukung Radio Kayan, hai not dua telok te, dahin. Cayong Radio Kayan, all the best.
1: Hai, nendengah. Ngelarah Jaki. Man aku, Widya.
7: Saya ngelarah lebih puji dahir DJ Yang. Ngayuloha program PDK, puji dahir nekelo. Saya kenal.

G dahil na G kosong G point tusu. Ya, so kenapa saya ngarah lebih mana telok lim? Ya, nu nampak mana telok lantai apa sana ya miri kerani. Oh, frekuensi pitan puluh saya pun kosong dahil na pitan puluh lima point tusu. Nu nampak mana telok lantai umaru jaka ni? Ya, nu dengar. Wih nak mana telok lantai halaman tinggi-tinggi apa tu toh? Saya ngarah lebih ni ame puy dah puy akik. Ya, taklah mengklarah tam ya. Apa ji ngar yang radio kayan? Ikan ya, hani apa nanti lagu-lagu pengakeh. Wih nak mana panak telok membakeh telok lang puji. Kalau dah ngeri yang pakai, ha, lupa di SWGG665 kilohertz. Ya, asun ada WhatsApp konti tam apa telok dang kusik dengah palahu. Ya, WhatsApp konti 0GG telok G saya 0GG Pak Tusu. Ya, dang WhatsApp telok yang bara dengah nu depa lagu pengakeh telok lim. Okey, mana leh matelok puhu kayan hendak petelok teh lebih aneh. Ya, jin lagu kayan mapan mana telok lim tam kayan radio kayan Miri FM.

0: Gini gini.
1: Ya, mai segala mana terlalim bake-bake radio kaya nalang pejoh-pejih ngajeloh program tam hello we ni ya talam kelarah tam we nak mana terlalu lantai hari talam dale ya hitok te keselamatan na terlalim. Ya bagu te do suti daripada gawai ya hati ngabang hirahiti. Yalah bate keselamatan na terlalim ya. Okey, we nak terlalu pejoh-pejih talam mai kesetanu program tam lebih ya ni. Begak te dua da bulan 6 dalam duma da 2026 do lang ke dua telo u lame dalam do gawai. Okey pukul nak telo jiunang telo peji dalam segmen sura dengah mana telo lebih ni ya nung kadengar-dengar lang jadi dalam daletam aku si ok mana telo. Ja telo jam info marong dengah halang te dalam daletam. Wana na telo peji ngelo dalam kelarah tam ya pejo hatang pukun apa tak lebih ya telo peji dalam kelarah lebih telo wana ka mambe dahon na kelona naya lang maya ka telo lim ya dalam hanuti ya peji hani hapa mambe lagu pengake mana telo lebih ani ya pejo hatang pukun apa tak jeunang lebih telo peji dalam mendengah lebih alang ana telo pahmo temu man radio kayan man miri. Ya, dengah lebih pukul 4:45 minit lebih telok peji dalam dengah man awang dale. Yonan pukul 5 lebih telok payang jaki te kereng dengah man pun dengah radio man Kuala Lumpur. Wanaka pukul 5 jenang telok peji dalam info nore pendengah keliah. Ya, mihati lahu kelarah tam onan ya, hat membeh dengar-dengar nore pe info aku si mana telok. Ya pejoh hatang pukul 6 lebih nanti nana telok lasi dalam program PDK PJ dah nak kelok. Ya tino pukul 6 lebih dah bidayuh mejoh program dah men RTM Kuching. Ya nana kasut anu program tam lebih ni hakina nak ana nama sayu mana telok lang tangan na PJ dah hentam. Ya dalam noti we nak telok te payang HP radio kaya nak lebih ni ya selebo sayu ngarah lebih mana bakeh telang lang telok lang like nah dari pembeje bertemu mi ha pes radio kaya nak telok ya sayu ngarah lebih reman uyo nu nampa Denis ini lejo makaro lejo makaro semua lahang ya sayu kenap. Dan nampak lahu saya ngelarah lebih Asfian dan Mahyu saat ini korena mempawah Kalimantan Barat DJ yang korena tinan salam petang ceria DJ buat sahabat di Radio Kayan Miri FM di mana juga berada salam ceria dan bahagia selalu. Terima kasih DJ yang selamat bertugas korena ya. Ya sekenap menikah Asfian ya hatangan dan puji dah enak Radio Kayan. Ya pejah-pejah kusik dengah barang dengah mana telok HP radio tam nurepa pakai WhatsApp konti telok lebih ni. Ya ji info lang unak loh mana telok dalam kelarah tam ya hanihat nate jo derma daha alang danu jima telok da bulan 6 hati do telok jima mempukun pitan datang pukul 10 pukun ji ya pukun pitan jihma atau pukun ji lebih ha stes area imat riam ya telok dang tepeji hui nak mana telok lamage no depa mana telok alang hangin ap tepeji dalam program drama dah ni telok pejoh dang te ha imat riam ya jima ya telok ada bulan 6 jima. Itu no dalam program ni telok deng bara hadui sayu telok teh hang community no dapat teh hang kelunan te perlu lan te uvong dah ni hui nak dah perlu ha oma oma pra. Ya, nana naji info lang nak loh mana telok ya dalam kelarah tamat lebih ya ni. Ya, kena ha, info-info dari pendengar-dengar halang habis aku si mana telok. Ya, jarum nak telok peji ngajeloh program PDK peji dahin nak kelok. Ya, ji lagu lekenan Daniel Bambato, Melu Ngelunuh.

jadi hak ni antahan dahin an siasat heda season G Pak Dua kandun keseksaan Awin sengaja mai maklumat palsu ya hui nak menadah penjawab awam. Amawi agak salah hak dan gak hukum 6 bulan nurepah jana lebih mau 2,000 nurepah gak jin. Ya tino dah pehito ka kulunan bangu limkah jan tekna nunun laporan polis palsu jadang ala utong mana dah sendiri dia tak lana hadianan hana ji salah alang serius ha sisi undang-undang. Ya dalam info ni pendengar alam masih mana sada dengar telok lang bayaloh leviani antolalah Kuala Lumpur. Tengok pang dah nyam kerana ni ya bara terdedah nurepah gak dalam resiko-resiko trauma cyber ngejeloh tekuri-kuri kes eksploitasi alang dah nyenang dalam matalian. Tengok tu kan ni dang mai kesan mendalam hui nak dalam mental nurepah psikologi hui nak tehang dah nyam ya melalui nanan penguatkuasaan syarat pengesahan umun dah mendaftar akaun media sosial ni ngejeloh pelaksanaan kod perlindungan kanak-kanak CPC dahin kod pengurangan risiko RMC Haida Akta Keselamatan dalam talian 2025 alang anahri dalam day hati G da bulan 6. Ya tengok tok ni ana G hadirlah tepat ja pepiah puboh ni pejaga dah nyam alang tak beda umur 66 menduman. Telok papiah pantau dan pahindang dah anak telok yang lang pakai handphone dan pah media sosial jada pakai dahina sayu. Okey, mana telok lim nuna nak telok peji dalam kuri-kuri segmen suara dengah dalam kelarah tam lebih ni yakinah dan pahamu ngeluak segmen suara dengah te ciaka alang piah nguak lebih cima. Ya, dalam mekarah tamat lebih ni, so kena pergi ngejeloh program PDK, pergi dahin kelok, ya, pergi dalam lagu lah kenan Agus Higana ni, ngerevo mana telok lim, Radio Kaya nak Miri FM, melampauan ngepci hitam.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Ya, pihak-pihak hantalah itu kata skam atau jauh hadui huina online tiah kuri-kuri info ni pada dengar halang telok kusik ya potong do ya dalam kelarah tam ya. Okey, ha 50 minit lalu pukul nak telok lebih jakak ni ya mana telok lang apa ji dalam kelarah tam ya lagu aram begawai ramle swater lagu pengake wakil telok reca mereka ngahap ni. Okey, lagu Selamat Hari Gawai JJ Corona Manhihi ada penyanyi Corona sokena pada JJ yang Corona tenan ya. Tina bakeh telok ni su ha Negeri Sembilan bakeh telok te cuti gawai. Corona ya ada mana ni te musang DJ Corona close house na pekap amin pindah te musang. Te pegawai wina te pano nonan ya terang kerana terang radio ha ngabak ini kerana ya hati ya ngeri yang ha kucing deh kerana ya sekena menikah reca mereka ya jauh sekali skala kerana boleh ya, tahun ini close house DJ ya memang terang macam dekat kucing juga DJ yang kerana ya habis ku mateng habde terang radio antelok ker yang ha Negeri Sembilan. Ya, sadi muti so ngarah lebih menika so good korena ya dalam kelarah peji dah na radio kayam. Ya segenap so, mana telok bakih-bakih lim. Ini dengah mana telok lantai umaru jaga ni seka ya wina mana telok lantai ha asap koya na jaga ni. Yo puluh petak telok korek kata halida kebun na telok korek. Ya pegu tak seti no ni telang hati ngabang ha gawai korek ya telang te. Ya musang te panu geri dah nak telok te nyinang wayang ke jaka ani wina mana telok lantai ada leleng. Ya tino dah asap pokoyan lem ke halami jaka ani membeh halami dah kenyah ya. Okey, sekenap dan sengarah lebih mana telok lim ya peji dalam maklarah tam membeh dah do gawai mana dah bakih ya telok.
3: Selamat Hari Gawai Dayak. Raikan perayaan dengan penuh kegembiraan bersama keluarga dan sahabat. Semoga kasih sayang dan persaudaraan terus mekar selamanya. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
4: Selamat Dau Gawai Dau Ledoh. Hip balip mang beloh beloh. Labat labat ageh. Manitam lim lim. Alang meloh ha hudik. Dahin meloh ha ha oh. Sayu kenap. Man aku jono man kucing kuman nah bau-bau jah hitam tai-tai beso sayu kenap oh ha

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami kongsi.

Lenghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji ita.

0: kemudian masuk Kristen, arti 30 telok oleh bulan telok, duman 10 pitan, 40 pitan. Jadi ngalap ko dira naman entam jatam paham teha. Ngio halam buku Uncharted Waters alang kenan tuan satu di arti Mustasa Swell di. Teji di bulan telok, duman 10 pitan, 40 pitan. Jadi lekai anak pun memang hau teh halung kebangan kepaan lawin hiti lau nama toh memadana. Iha lehin kuri-kuri laung dalo long tebangan lai nyi oh tolong usan tapi dalo sengenap lai hapo kati masai tu anana no sitai alan hampe na dalo mudi ngapo lima ada bulan telo handalo atang halung atip anjangnya celung atip kinan kuri-kuri dao jadi saya ada bulan telo ya ana sepuntam sepuntam mantam pengulu sampai anyi tigonan mokong kita malam uma anak tetu mati lali dah dah ho pelalo bara dah limpi kenap kenap babat adat dah masuk Kristen jadi bin nunan ke sini te ka hum tentang an jadi dah benar dah donan bin ha nunan dike daran dah okey nan bin kenap katuk dah nyanyi ke katuk sebayang abin tayo na lang sumangan til ho lang o dala masukit lang ka laha na magap na kaya ati kato jadi at malalo tinanatang puluji da bulan jadi puluji da bulan na dalo ni mudik ha nung budian ni pa na nung budian ke pang lah malamanan abin awi dalo halong atip lang kari abin taman tam tukapong tamingan sang upatam ni ha maray tam baradang tumati laka ato tapu ni sang nai mabadadat jadi apa hanu tike paham lah ha dah ha pula ho pia kenap kena mabadadat jadi apa nanan usina te kahum tang lah ho usina te kahum kahum soal lah iku dah hadi lalu tak lah setuju mabadadat jadi te perlu telok de bulan de melaji ya na tu sabunan gerida pepang lah dah mabadadat dim dim ada tiang kresia di labat dia masuk Kristin. Alang tabit na telah hituk te puluh telah de bulan telah duman puluh pitan, empat puluh pitan alang.
1: Larah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
2: Ya na naji info hatala maklarah ta majarun atlo ngelarah lewi atino atlo ngereng info marang sejarah long bedian masuk Kristen. Ya mega te to kanan hui nak mana atlo lante ha long bedian ya tahri manaji de bulan 6 atang doni 2 de bulan 6 tejo sambutan ulang tahun dalam ke 60 duman kampung long bedian. Hati halang dah anu perayaan dahin perayaan Doledoh 2026. Jadi no kau mampu lebak hadui-hadui lang dak na. Jarun dah manu hadui nurepa sambutan ulang tahun dalam ke 60 duman kampung Long Bedian dahin perayaan Doledoh ni. Tengok tejoh anugerah pemimpin cemerlang dah natinan jemuan ulang tahun pentas kebudayaan telemkah kesyukuran jasa mu dikenang sukan neka dahina pelahu tejoh pelancaran buku bedian saya pulu duman kanan te hadui lang dah na hui nak mana telok lante ha kampung long bedian adone. Megak tejo do TVET negara ya selamat hari TVET negara man hatelok lim etino batang daho do TVET negara hati TVET pilihan utama kerjaya etino ani hanaji tok alang sayuh wina tejo sekolah dahin hadui alang deng geri nuripa meju industri talam madale hani dahina pelahu meju te joh pembangunan negara alang te talam madale anan perlu sekolah te joh TV tani jadang geri dah anak-anak telo ya piah pun pengjam alang piah dahina te jaka lempia ya meju sekolah dahina ekonomi talam madale tam abin itu gek dahin haman dah teguh dah sekolah dah pakali sekolah sambil belajar dah teknikal dah ipun pengijam ya higem arah higem mati tak joh sekolah jadi dah senang ya masuk dalam hadui nurepa hadui lang dahala.

0: Talah menuti teguh telok suti jakak ni telok dang na hadui lebih nak gotong royong ngatek jo telikin apa na telok mori pejap pepiah puboh dalam tusah pedam hamuk no depah denggi. Tino ads ni jino na mili ngavan ya uma ke upis ke hino hino tua hamuk ni dang tengah telok ya. Anak-anak perlu telok pepiah jaga ya. Alam masa dalam 50 minit telok peji ngamang telikin apa nak telok murib. Lebih nak hauma telok ya. Amin hawang amin nak telok. Dan pahal lepuk kebun nak telok nyenang tek ngapa-ngapa nalang deng apan hamuk ni ngat telok. Lebih nak hauma teres ke quarters ke kampung banglo hino-hino tua. Ngapa nak telok teh, jah telok Allah, jaga puluh minit. Apa nak telok persa, jah jenun teh. Apa nak langdeng, ngataku ngata, ya ni apa nak hamuk ni senang, dah tengah telok ya. Anak nak perlu telok jaga, jah telok nyekang teh pedam nun pah perah hamuk.
1: Lai, ngetak je kering. Jam ke tipung masuk rumah perah ya.
2: Nih, jai ke, perah nun hadu.
1: Perah larem mamu kak kurin dalok bajere.
2: Ayau nah. Anan ke kurik dipa. Kurangun nak kudua ni hak nyihu namai jenamin dalok nanti. Ngelugup tu lo hap dalok didu.
1: Ayah aku pa darah amayau hamak pasu ku lo. Tak ku jak kering.
2: Nan, tak im ngap angal lalau. Utek nak kesre. Men kelok alang kelenghi tengah rangkawak ni. Ku kelok ngap ang jenamin kelok ya. Alah 10 minit alam jimigu lesak telikin amin kelok bahitek ngawan hamuk ngeklok piah-piah tam mabat perah denggi dahok halaman ni naiman kalok Radio Kayan Miri FM.
3: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.

Iya, ji lagu lah kena jauh lah yang mana telok dalam kelarah ta melebih ni perah-perah aku rena depah ya kau mena ana perah ya mau itu lo yang leang lebih ni ya yang noh telok sayu telok tipu bat lalu hasil mekoh-mekoh ya sayukah kurang telok bi perlu lah na telok tipu bat ha mau itu telok udara lebih mau telok doh yang bedam nampah perah ya. Ya sayu telok jaga ageh telok ya hui nak mana telok ini ami alang teh ha lumak daripada di da kebun na telok darah pedung ya bin hadui teh jenak pah ado ni jima telok dang nyebong laan ya kau mau pah lebak lo kado apa na telok ya majo hadui telok na piget ok ha piget ok ha kren dah depa ha teh na telok nyenang utung daripada bang na teh oh na lebak na nak nu teh ha. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit ku dah di ya, perlu putelok ngarah inang dah izin mesin pun dang tetasa amui pakai putung do ya nunalim ka telok ya batong telok uha telok tulang telok pah mante perah nuti ya perlu telok ngarah do ya tak cukup ya saya gleh jigdo ku dah di mang yasin dah dui atak lang mimi ah jarun telah tengah bang nya nang ata mimi tu bagum apa dong aduh ya tak pana jina salah telo mak ya tak pana atak lim kate ya okey huina telo tenyenang te g info tini megat tejo anu kliah no pasukan si Malaysia 2020 tisu ate kuri-kuri fakta lan lepas tok alang perlu telok jam ate Johano sukan si 2027 ha Malaysia. Ya tino Malaysia nur lepas dalih telok Malaysia sang jadi jilasan ngapa nak kuliah sukan si kali langkat susu tino anano te duman pelupitan nama

25, puluh pitan na tisu puluh G, puluh pitan na tisu puluh tisu. Puluh pitan na saya puluh pitan, 2000 G dahin na 2000 puluh tisu. Anan duma-duma na lang hakalak telo jadi lasan na Tejo Hano, nu depa keliah sukan si. Tejo keliah sukan si Malaysia 2020 tisu ni, sang dah Hano te puluh saya atang 20 pitan, bulan pitan, duma na 2020 tisu. Etino ani hana melawin pada kluster utama ihati Sarawak, Pulau Pinang, Johor dahin Kuala Lumpur. Ya pat ngavan apa dah mano kelihatan halang piahan ni ya. Etino teluk negeri hati Sarawak, Pulau Pinang dahin Johor setuju nyadu peji dahin Kementerian Belia dan Sukan. Jadang mano kelihatan ni dahin kos piah-piah ngiyoh dalih piah-piah ya. Huina peruntukan dalam Anabara, Sarawak ke teluk 50 juta. Pulau Pinang 15 juta, Johor 5 juta, dahin KBS teluk atu teluk 10 juta. Dalam upacara pembukaan kelihani anak Kuching, anak-anak ngiyoh tejoh pengajuran Sukma 2024 has Sarawak jam melayan ide. Anan tejoh info marong sukan si 2020 tusu. Alang dah anu telah madaleh tam ya. Ate kuri-kuri dumalan, kuri bulan mana kerani apa na telok na hadu teme. Ate jo hak liah leng ade kaya an telok na hadaleh telok. Okey, dalam makalah ta melebih ni, telok ke gahan dolar doh hati hang telok korek, hui nak tegu telok teh umaru hamuin deh, tegan tasu, apa nak telok ngajen na badi. Dolar doh harus ana urai, mana telok lim?

Selamat Hari Gawai Daya. Raikan perayaan dengan penuh kegembiraan bersama keluarga dan sahabat. Semoga kasih sayang dan persaudaraan terus mekar selamanya. Ikhlas daripada kami di Miria FM.

0: Hai, aku Joli dengan Klenghina Radio Kayan Miri FM Lasan ngawan tampaan Klenghi Dahul halam halam paan hitup itamri.
1: Aku Zali Hangau Klenghina Radio Kayan Miri FM
2: Kayan Miri FM mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan ngebji itam.
3: Ya, Radio Kayan ngebji itam dalam dua program malang teluk mana petang-petang do daran 6 jam mempukul 22 atang pukul 6 lebih. Ya, sekenapa nak tolong lim pakai-pakai radio kaya nalang maring lebo nurepa lang pa ana peji ngejelong program atolok lebih ani. Etino lame do gawai jana tu jadi ji lasan apa nak tolong PPH maju tejo budaya nurepa adat lali telok nurepa warisan dan masyarakat Dayak. Bi ani hak naji semangat perpaduan nurepa dena alang tek talam dalih tam. Ya tek jaka lampiah dan ngapeji huina masyarakat nurepa komuniti lahu dahin dah kelunan dan kelunan ayak lang maya ke telok lim. Huina talam dalih tam Sarawak ya. Ana naji lami alang dekaya antelok na dalam madalai tam ya lami gawai lami ledo nampelahu kahu mau pelebak lami lami lang telok sambut dalam madalai tam Sarawak. Ya, saya lebih busi kadau ten saya lebih DJ yang nurepah mana pakai-pakai radio kayan hinok tua telok tek jaka ani korena. Usan aduha kami ha uma bawang ha baram melebih ni DJ hungi telang usan sak ni melah nah ni kurena kajonah ngavan nate nyikap ilusi ilu havo nyem nyem kurena tenan kesiang ha tenan kaso pah usan ni pa DJ kena sang temu kat ani di kurena ya thank you saya kenap DJ yang sayu menika alang teh ha konti God bless itam lim lebih dua-dua ani atang hiran-hiran aku rena ya sekenap mika busi kadu ten ya paen aku sik dengar winak mana telok lantai huma bawang baru menjaga ani ya sayu ngelarah lebih mana telok lim. Okey kerani pukul 4 jiunang lebih.

Ya sekena ma na tololim bake-bake radio kaya dalam paan peji ngajeloh program PDK peji dahena kelo lebi ani jam tam ha konti 43 minit lalu pukul 4 lebi. Ya sekena ma na DJ in repa usun ukung lang ubasa dengah mana telo lebi ani dengah lebi dang ana tro kriang ngeluak te jaka lang piangwa lebi jima. Ya, dalam kelaratan pukul 4.45 ngahap, telok peji, dalam dengah men awang daleh. Dah ini pukul 5 lebih, telok payang jaki, te kerana dengah mana pukul dengah radio mana Kuala Lumpur. Dengah pukul 5, junang telok peji, dalam info daripada dengah hakilia. Ya, ini aku sang baraji dahok mana telok lim, tino dahok lang ni mana hari na telok stesi awing. Tini ji dahok bara mana telok marung pepeng pekpah sembayang man urip hari na tama na telok penghulu wan ngaulah. Tino sayu ji ma manitam lim, akui awing. Wakil kalau lim ji hangun laan sang bara ita marung kenap kalau kalau naji peng pekpah sembayang ha amin pauna kalau ha uma ida lufung uren ujat batok long pilah jaka pepengani hati telok de bulan 6 dumana 2026 jima pukul tusu lewi teka pahlong ok lewi lahu teguan ni. Ake ita malang dang ne peji dahina kalo tegu lebian ni hati jima ya telok de bulan 6 aku lahu dahin liva kenap ala peluang ani membeh korga ayak kalo bara sayu ayak kenap kalo manlim lim itam nerepa kalo alang une nasak geri kelungun maok bonusu sembayang alang pekulup nakat ha auma nakat tam kuman kurena nerepa alang amdang ni bi umaok bunusu. Nurepah manitam lim kalau alang nakulup haumalahu maok sayo kenap mana kalau. Maok sayo kenap jihangulaan Tuhan Yesus memberkati itam. Ya, pepeng pepas sembayang dua bulan hati telok dua bulan 6 dumana 2026 pukul natusu lebih jima ha uma paun ha uma ida luvung oren ujat batok long pilah. Alang pimpin nateguani ha na BEM long pilah. Ya, ji info norepa ji dahok bara mana telok lim meja telok pepiah dang TPG dalam sembayang ya pepeng tejo pepah sembayang menurip norepa harin taman kalau hati penghulu GB1 ngolah ya anan ji dahok bara mana telok lebih ni. Ya tino 2 bulan kan anak 20 ji 2 bulan saya dumana pelupitan 55 leka na urip pengulu tolak ni di 27 2 bulan 5 hati pukul 10.45 malam ha umah perah ayak miri napah nak di hati tek ji 2 bulan 6 dumana 2026 haliang BM lambir. Ya, ni menakui stesi awing wan anak mendiang. Ya, na neji dahok bahat nurepa neji dahok bara mana telok alang ni men stesi awing wan ja telok dang pepiah tinyukong tepeji dalam pepeng pepah sembayang menurip nurepa arin taman kalau penghulu GB1 ngaulah ni ya anan ji dahok bara mana telok lim. Okey, sekena dalam maklarah tam lewi ni yakinah mendah amin alang gak dalam tusah ya Tuhan memberkati telok mai denak sayu mana telok mai ajik mana telok lim ya Tuhan puboh telok dalam tusah telok dahin lim hadui pano dahin sayu ya dalam kelarata masa ngara lebih sekena mana telok lim ji lagu lengkenan jirin bayak mana telok lebih ni nun tawit Tuhan.

Letuhan te kuma tepa itam nyalam awin Allah alang aring-aring nyalam itam ya te jila ungalang kuma aku nyalam Allah kena biah leh te harina kelunan arti pamotua tanah te jiklunan am nyalam harina alang anak nyinang nusihat dan nyalam Allah alang ampayan anak nyinang tebarani u antamala meniha unala nyalam Allah tegap nyalam harina lahu.

saya lebih mana telok lim telok peji-peji dalam dengah men awang dale. Ya nak lo telok tanya nak ngeji dengan hantar lah Taipei, Taiwan, nak tengok ji bilun seladu Taiwan nebara lega katik dua-dua deh. Tegu dah hati nak latihan, simulasi abin izin nebara tasak. Ya tengok, alang tekna dua dahwa langgeri bilun ni, hati juru terbang langgeri bilun ni. Ane bara amayan ya ni ngioh mana Kementerian Pertahanan Dalehanan. Etino bilun nurepa pesawat jenis T 34 ani an bara legak te pukul saya saya minat jihma ha landasan pangkalan udara Genshan ha Kaohsiung ha naji pasen pelabuhan ha selatan Pulau Anan. Etino seladu daripada tentera udara Taiwan petubuji pasukan khas jate siasat nunggah puku ya bilun anih lega. Yang ngelok dalam maci dengah menawang dalai halang bayar loh mana telok hati dengah mana dalai Geneva. Tengok tetok El Nino anekio ni tek kuri-kuri bulan alang sang atang ni tek jaka alang piah geri lasu nur pegahan lasu hui nak halim usun atana ani hak nah kesan tek joh pemanasan global ya lasu ha usun atana nune kurin pertubuhan meteorologi dunia WMO tek dua-dua alang lalu ngiah laporan ana lulu agensi AA. Itino saya perlu peratus El Nino ni hasang ni te bulan 6 atang bulan saya. Dahin fenomena ni pejoh sekurang-kurang atang bulan 10G. Anhinang atang pitan 10%. Itino ngiyo sains El Nino ihana anhinang halam kuri-kuri bulan alang sang atang ani dalam kepastian halam bapitan 10%. Dahin na teguanan usun na tanah dengga lasu nerepah gahan lasu alang mengga ya. Anana ci dengah alang bayaloh mana telo dalam dengah menawang daleh. Ya kina dan pahmu ngeluak dengah menawang daleh te jaka alang piah nguak lebih jima. Ya mela kanam minit kelaan atau sang payang jaki te kerang dengah mana pun dengah radio mana Kuala Lumpur. Ya selebih sayu ngerah man Wilson Malang kerana dia jang saya kena pesayu do ledoh man ya katok tabi sayu do ledoh man tamak anyek wan ding hinak aran laing ha miri dahin tamak divan Gabriel ding ha merudi sayu doha bintulu ini lahu DJ korena. Ya sekenap manika Wilson nak Malang ya katok tabi dola dohui nak mendahak panak-panak telok lebih ni. Ya dalam kelarah tam haji lagu Melayu mana telok lebih ni jangan buru-buru dalam kelarah pejidahin Radio Kayan Miri FM.

0: Nak selamat kita tahu tahun ini sio 2 atau bulan 6 2026 tahu 2. Ilu pekuak ngelinga dengan cinta lidio kenya Miru FM pemungan ake Pauline Lenik. Ramai tobiok gawai Dayak ca landasan penting pakai ngebadak perpaduan ka angklunan kado ya berbilang kaum ka Sarawak. Ini kenuken cin penglibatan aktif cin kado-kado etnik dalam pengeramai tobiok ini. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg badak penglibatan kaum Melayu iban ngan komuniti diak ca dalam puyan kuak perarakan binape ngan persembahan budaya membuktikan semangat keharmonian yak jadi ca kungsi perpaduan kelunan kado ka negeri ini. Kepelbagaian budaya ina mencerminkan identiti ia unik ka Sarawak ngan jadi ca contoh ia tiga ka ang kelunan kado ia mudip dalam suasana aman ngan saling menghormati. Ia ti isu ini kuma kelunan ia alat dengar olepa tai hadiri Majlis Rumah Terbuka Gawai Dayak 2026 Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Unggah Embas ka Kompleks Unifor Kuching Nyapdai. Semangat perpaduan ia kepada cin sambutan gawai Dayak ia harap penjo diperkukuhkan dalam menagang keharmonian ngan kestabilan sosial kat negeri ini penjo kenjaga ngan tiga. Dalam teguk inapa, Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pe Pelapa Ala Awang tai melawat kediaman bekas pemimpin Sarawak pekuak ngan sambutan gawai Dayak ini. Antara ukok ketainya kat Kuching inana Amin Veteran Politik Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Alfred Jabu numpang kat Jalan Tabuan. Ia abek ke Amin mantan Timbalan Ketua Menteri Sarawak ina dalam pukul 12:30 tau ngan anak ia Dayang Nur Jihan, Datuk Patinggi Abang Johari. Rombongan ini alak masa dalam cajam ke Amin pemimpin ia umun ayah Pulau Uman ina. Ini pepenjo ngebadak hubungan ia muat ke ang kerajaan nekini ngan pemimpin ia ading day. Kunjungan ina pe diiringi cin Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, Timbalan Premier Datuk Amar Dr. Sim Kui Hian ngan kuda-kuda kelunan latak diak ca. Korea Selatan penjo pita carakan strategik ia penting kuma Sarawak dalam kadok-kadok sektor ia dalam sektor contoh dalam sektor perdagangan, pelaburan, teknologi, tenaga pembuatan ngan pembangunan bakat. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Hali Asan kuma hubungan erat ke ang kedua-dua pihak ini mewujudkan kadok peluang ekonomi, industri ngan pembangunan modal insan yak nak manfaat kuma kelunan kadok ka Sarawak. Hubungan Sarawak ngan Korea lepakan metek abek hanya ke peringkat kerajaan tapi cin gayang pekuak dalam perniagaan yak muat. Gayang pekuak ini penjo tebio merentasi perdagangan ke kadok-kadok sektor termasuk dalam sektor pembangunan bakat. Ia ti isu ini teguk sesi libat urus pekuak ngan Persatuan Pelajar Malaysia Korea PPMK anjuran SMD Semiconductor kat Seoul, Korea Selatan nyapdai. Dalam tengok inapa, Datuk Amar Awang Tengah badak pengadok perdagangan ke ang Malaysia ngan Korea Selatan lepa abek dalam 2.27.4 bilion ligit dalam uman 2025 yak lapa. Dalam binapa perdagangan ke ang Sarawak ngan Korea Selatan lepa un pekiok dalam 6.6 bilion ligit. Ia pecah Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Badak, Lubun ini ngabadak ca keyakinan ya embau Syarikat Korea Selatan kuma Sarawak ukuk ketai destinasi pelaburan strategik ka rantau ini. Pelaburan Syarikat Korea lepan nak sumbangan kuma penciptaan kadok peluang pekerjaan ka negeri ini khususnya Taman Perindustrian Samalaju. Suruhanjaya Komunikasi dengan Multimedia Malaysia SKMM tahun ini lepas mengumumkan penguatkuasaan Kod Perlindungan Kanak-Kanak CPC dengan Kod Pengurangan Risiko RMC ke endak Akta Keselamatan dalam talian 2025. Ini cagaya yang penting dalam mewujudkan ca persekitaran digital yang selamat ke kanak-kanak ke Malaysia. SKMM bada CPC wajib cuk mung perkhidmatan media sosial yang berlesen dalam pasat pakai langkah keselamatan kanak-kanak dalam mereka bentuk. Ida perlu ngembau perlindungan pekuat dengan umun anak yang pakai digital ke dalam negara ini. Ini peging dengan pengesahan umun berdasarkan had umun minimum inana 16 umun. Pengesahan umum mesti ke ida ngebayak rekod ia pusit cin kerajaan Malaysia atau per rekod ia pekuat musit cin pihak berkuasa kompeten awang negara ia diiktiraf cin negara Malaysia. SKMM pebada nading cinca bulan 6 2026 ini pemberi perkhidmatan media sosial ia berlesen mesti nuk kenlan hanya pengguna ya umun 16 mengantai kembau tua sukat mendaftar akaun dengan mengakses embi-embi perkhidmatan ya sesuai dengan umun ida. Dalam binapa SKM bada kumamung ya pakai media sosial, pengesahan umun ini akan dilaksanakan secara progresif dalam pengajuk pabek 6 bulan. Dalam binapa pengguna media sosial yak nakini yak libak cin 16 uman kan ida nak ca bulan pakai ida memukemong data ida pegingan gambar ngan video. Ini bagi sebelum inu-inu sekatan atau penggantungan ngan tindakan yak dia yak ida kala cin penyedia perkhidmatan media sosial ina. Keperluan pengesahan umum ini kepakai ke perkhidmatan media sosial berlesen termasuk Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube. Ina tuak dengar tau ini, dengar lepas sedia kuun Muhammad Al-Hadi Samsawi dengan Nur Akila Arbain Cin Amin dengar RTM Kuching. Penjo pemung kejai ke usai tali dia kenyang Miri FM. Selama sembah dengan penuh kuun dengar. Selamat ketetaup, salam Malaysia Madani, Tiga Tawai.
1: Dengar RTM, badak dengar mading, petipo Sarawak.

Selamat pemong kejai, selamat kata tahu. Ya salam tiga tawai ku mamong yang ngelinga tali dia kenyah atau ini pemongan ake. Polin lenik kak tali dia kenyah ya. Pemong kejai ke pesaloi kem kak. Cin pukun telu ada ikam ilu panggelinga cin pukun telu kak Facebook live tali dia kenyah ilu nganis. Nekini lepas pesek kak jam yang ketelu ilu kejai kak usia tali dia kenyah ya. Ikam boleh ngelinga me ke Facebook live tali dia kenyah cin pukun telu papi pukun enam kata tau. Binapa kak pukun lemah ikam boleh ngelinga me kak siaran radio pengalai Pian Pulau Lema 0.7 FM, Pian Pulau Lema 0.4 FM, dengan Pian Pulau Ayah 0.0 FM. Binapa ikan boleh ngelinga ke siaran My TV channel 7.0 ya. Ikan binapa pagat menawai ikan. Ikan boleh ngelinga mek ke RTM Klik. Ke RTM Klik. Ya, ikan boleh download kidi ke telepon ujok ngem. Ikan boleh ngelinga kembi-kembi dalam kina. Unkaduk siaran. Siaran RTM. Ya, ikan boleh ngelinga. Kina ikan boleh milik kidi ya. Ya, naca. Okey, nak kini. Puluh lemah minit lapa. Cin pukun lemah kata taup. Ayan tekembi-kembi. Pemong kejaya dengan akik kak usih. Tali dia kenyah. Ya, akik kak kusi dengan awang kumai lumong. Dengan awang tu ini. Ina nak akik baca akik kusi dengan awang kak dalai miri kumai lu. Taup ini. Dengan awang akik baca penjo taup ini ya. Taup ini abis on hujan kak dalai miri. Akik baca dengan awang kak dalai marudi. Kak Dale Marudi taup ini abe on hujan pe ini set genak dengar awang Kak Dale Marudi selunat dengar awang Kak Dale Telangusan. Kak Dale Telangusan dengar awang taup ini on hujan Kak Ca dua uko ya Kak Dale Telangusan on hujan Kak Ca dua uko lalu tenat gaya awang Kak Dale Belaga. Kak Dale Belaga taup ini on hujan Kak Ca dua uko ya Kak Dale Belaga ngan Kak Dale Telangusan on hujan Kak Ca dua uko ya ini se gaya awang ya kekenggin kumailu cin Jabatan Meteorologi Malaysia ya kinana.

Inai sek gaya awang telu tau ini. Okey, ini ya ilu ke amek akeh peon buka kumaikem ya kelo nak meses nak ka meses ka tali dia kenyam Facebook tali dia kenyai kan boleh nak kidi make nak ke kebaca kidi kumaikem ya tetap among kejai madung dena pesalaikem nge tau ini pabe pukul 6 tena. Okey, kena nading ke pesalaikem ngan lagu cinta ding jam ketelu ini nana cin deni lawai kajan.

Ya, lo pemong kerja yang anak kek lenik kak di kak tali dia kenyam miru FM tu ini. Nana ikam ya kek nyalama ikam yang baru metit metit. Tali dia kenyam tu ini nyalama ikam makam apa ni kamu dena salau ngening dau titit belian caca pabe pukul 6 kita tahu ini ya. Okey, pukul 4:30 na ilu on segment ilu on slot belian main asen ya kek kamu metit kamu ilu belian asen ka pukul 4:30 tena. Okey, ke baca lah message yang mading naik ka Facebook. Facebook tali dia kenyakini nana on message mading cin amai mai kalian dawa. Shalom, selamat petegok ka usia tali dia kenyak ku mai ko an DJ anak Nick dawat. Selamat petegok ku mai ko amai nak pacin Facebook tu atau petegok. Abi on tiga lain ka daya ni request song cin Jimmy Reef I love you because dawa. Paget manyi, ibarib, bicem-bicem, tiga tawai dawa. Okey, tiga tawai amai uban lepan nak meses ku make ka. Meses Facebook tali dia kenyatun ya. Kalau on awang, kalau on sempat nak ake ke metit kili ku mai ko ya. Ku mai kem ya kalau nak meses pe lo lo sukat lebih kem nak nak meses kem ku ma ake ka tali dia kenyakini. Okey, kena nak deng ke kusi lah ca info. Ca info buat kumai lumong inana pasantuk Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Bada ca dengar un ca tanak peko yang muat bermagnitude 62.2 ya jadi ke Itali Selatan pukul 62 membam ni adai. Tanak pekoi na kesan ke koordinat 30.3 darjah utara ngan 45.0 ayah darjah timur ngan kedalaman 2 atau 46 kilometer. Ya, ina pusat tanak pekoi ina pekiok dalam cato 25 kilometer cin utara Messina, Itali. Met Malaysia bada dengar ini kumailu ini abi un ancaman tsunami jadi ke Malaysia pekuak ngan tanah pekuak ini jadi ini cak info kumailu cin Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia ya nak pe un tanah pekuak ya jadi ke Itali Selatan nakini tading bamadai nah dalam penginapa ilu masih dalam keadaan yang selamat abi un ancaman tsunami nai pala ilu ke ini ya. Okey, nana ca info buat ya ke kusi kuma kuma ilu to ini ade. Okey, nana ke pesalau ilu la ngan belian cin Jeremy Jeremy ngan Simon. Oh, pekenana ke kusi la info-info. Kado info kuma ilu to ini. Ya, kena nak ding.

MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

dengan pebeut. Sejak dulu nakapan garun balakun.

Bapak

Ya, ina naca belia nasen ake metit ko mai kem penyepekuak ngan segmen belia nasen telu to dua ini ya rapi kam on salau ndena dau ngening dau belian ya ake metit ko mai kem be majok ni ada okey nak ini 40 telu minit la pa cin pukun lemah kata taub ya ilu kurang cin dalam 15 minit lah ilu pekuak kejai ka usai tali dio kenyak ini ya salam ko mai kem ya lo ngelinga ngan ake di jelnik ka tali dio kini ya. Okey, nan ake ke kusi lah aja info kuma ilumong nana info buat kuma il pasentuk ini DJ ini pasentuk Doktor Madang ya Doktor Madang ke pasat Doktor Madang ya ke masat pat lemah atau bulan 6 ini nang pekuak ngan tau lemah pekuak ngan tau lemah inana Doktor Madang ini akatai ka bak pakan ya tading bam ka bak pakan ngan binape ayah to bulan 6 pekuak ngan tau ca Doktor Madang ini akatai ka long lubang tading bam ngan kata tau ka mendamot ya ku mai kam ya ngelinga ka tali do kenyak ini ikam boleh bada ku mau amai ngam ya Doktor Madang ini akan katai ka bak pakan lemah to bulan 6 pekuak ngan tau lemah ngan ka long lubang ngan mendamot ayah to bulan 6 ini tau ca minggu mading ya ni ca info pasan tuk Doktor Madang ya minggu ini tau lemah ini ngan tau ca minggu depan ya harap ikam ngelinga dau info ya ke kusi ku mai kem kini ya oke okay, binapa ke badak lah info pasan tuk kempen derma darah ya dekati tau nembam ini ya kempen derma darah ada keti nembam minana telu to bulan 6 2026 tau telu pukun pian tading bam papek pukun ca lapa bulat tau ya ada keti kat stage area i Mariam kina ya ku mai kem ya kelok tai da derma da ikem ya lepa cukup masa ngem ikem ya lepa lapa cin telu bulan 6 bulan ikem boleh pekiak tai mepo ida dalam sukong ida ngan program ida ti kelembama ka Imak Riam kina nawai tai telu tu bulan 6 telu cin pukun pian tading bam pa be pukun ca kate tau piana se info ya ke kusi ku mai lumong ku mai kam yang ngelinga ini ya ya kina nading ke pesaloi kem la ngan belian cin Eddie Queen.

Tahun ini si Uman Pulau PN 70 PN Perdana Menteri yang amat berhormat Datuk Hussein On penjadi Pusat Kawalan Muatan Kuasa Nasional Lembaga Elektrik Negara kat Jalan Bangsar Kuala Lumpur. Pusat ini beroperasi jadi cakupuk kawalan bagi nak penukan tenaga elektrik yak biun betep ngana sukup ngan sukat nak tenaga elektrik ngan lebih ekonomikal. Siuk tiraa teguk perasmian ina Perdana Menteri Kuma keupayaan tenaga negara adang sukup ngana sukat nak keyakinan palak pelabur ngana pemodal bagi alak bagi dalam perusahaan ngan perindustrian tempatan. Tok da walaa perintah ke ngelau laa rancangan nak bekalan kuasa karen abek kat kawasan Awang Pasen ngan pekinapa kak lepuk daya bagi keselesaan rakyat. Tenuyan na uko ina peluak se pengeluk perintah ngelau laa program pembangunan bekalan karen kat petipo negara tekep ngana taikado ngana taibio industri ngan pembangunan Awang Pasen. Skrip lepas sedia kun Alisa Minai Rajab, Jin Arkib Negara Malaysia.

kurang cina ya minit ilu ke pemong kejaya ke usia telur kenyala tu ini ya ke ke ino nate meses labi on cina meses ni kem ya kena tiga tawai ku mai kem ya pemong kejaya ngan ake cin pukul telur pa be pukul 6 kena pukul 6 ke tai taup ini ya na harap ikem on tiga sengela tiga batung tua lah ya ya kina na kena kini ake ke pemong nah ino siaran untuk to dua to ini ilu ke petegol a kak jam ya pekua nembam to telu pemungan ake di jalan ni klop pa nen nyukung ake to telu na uban ilu ke pesalau lah ika mengan mung info ngan belian ya ake ke metit ku mai kem ya kena nading ini na cin ake harap ika mun saya ngan salau ngelinga ngan ake to ini kak tali dia kenyanya nyat lesau dalo un salak ke tisu ke jauh dari isu ngge ya golaan nembam kak jam yang pekuah ya kuah ikam ngelinga singkat tau ya kak pukul 6 na ilu ke ngelinga dengar ilu ke ngelinga cin YFM Imban Kuching ya kita nak ke pemoa ini ngan belian ya cin Jim Riff I love you because dawa.

0: Aku Edmar Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku dan si Tambum TKC.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ari Wife and Iban di Kuching.
6: Mari

0: Surabaya kita susah juga karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Orang ke ngelingi kita mayuh meri influen ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau sapa tua berkaban tau ke bekali yang. Nanti kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Oh. Jadi nanti kali yang tau ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan. Bisik ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Betul. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
4: Betul.
3: Ya, so nanti bakato, bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyadi pasta.
4: Aman. Aku nyau nyemeta aku ngau utai taban zato na ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
3: Ya.
4: Entik kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tantik kaban nuannya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Koya madan. Lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri ebakih. Tik mana tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ia pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta mana bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Dan nama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jakau aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
5: Sajurai 635. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
7: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita didengari.

0: kita jatuh menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, sada lemai kita ke lemai tu ya 2006 tahun 2026 hari gawai kedua. Okey, kita ke Diang di Bandar Miri, di Bandar Miri. Okey, di puak-puak Miri kebesar gaya hingga kami secara online RTM klik tau ke channel My TV di Bandar Kuching, Kota Semarahan. Kita boleh dengar kami dengan 101.3 FM 3 jam lubang ribut ya, berkaling berkaban gau DJ MA dua kali ban sehari tu ya, pagi tadi pukul 9 dia tu pukul 6 sadalmai. Okey, ngau lagu ke terubahnya, lagu selamat rindu hari gawai Ari Raban SKK Production tu. Kita terus mendengarkan lagu ke disada Larry, Tricia, Del Vincent, Gau Richard, Bergempur Ari Gawai. Kedua lagi nginjau lagu rancari Ika Saiful, Gau lagu ya Malam Agi Muda. Okey, kita pergi dengan kami, Bak Selampu Benda Kita, ya kebenar Bak perengkap-perengkap pengangkut berbaik ke kereta. Okey, ngarap kenangan tu, Anang mabuk menyakitai ke dereba yang ambil ke Semalikun, Bak Jalai Alun.

0: semua, aku Ika Saiful. Engau awato, aku dekat merik selamat hari gawai gayu guru geranya mai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Engau to, pesan aku ngaji tak semua. Berjimat meh maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk medri batau ngetu dulu dah lama au. Ingat meh, bisik family kita nganti penata kita pulai ke menua engau selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim dekat Meri Selamat Hari Gawai gagai semua pendengar-pendengar YFM. Ngajak ke gayu guru gerainya mai lantang senang muan menua. Oh.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke Semang Penyukung lagu-lagu ketibaan. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat Maya Driba, berjimat Maya Barantau Jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Shigan menuju semua. Oh, ha.

0: Radio Kemeridang kita didengari 101.3 FM.
1: Aku penuang anak manggil wakil rakyat berkuasaan N76 Rudi dekat merik tabi basa serta selamat gawai daya tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesana. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai Dayak tu selalu diintu kita bak bulan 4 bulan 5 pada laun pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan diri lalu ambil. Saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawak kita bak tahun ke udah-udah. Jadi berlabuh hari tahun 1963 gawai Dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun. Itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia. Yang di Seraya dengan program terbari gawai Dayak tahun 2026 tu, aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita yang untuk gawai tu, awak ke kita itu tadi belanja dengan sederhana. Dengan numbas ya, laban kita nemu, ekonomi dia tu tak tentu mana, ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din. Makanya mega lebuh kita bertundi berbuti mulia irup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak pengendiri ngai ku teh kena mana tau nyadi bak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi saya terima kasih bagi semua bala ku dah ngemujur ke pengawak gawai Dayak besar no Ethno Cultural Festival peringkat negeri Sarawak aku dah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai dengan 24 bulan 5 aku dah tu. Jadi bapak penemu aku bukannya mga hari malam balas ke diberi orang mayuh pengawak tu nang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitiah ke perancangan aku dah tetap ke kita nitiah ke polisi perintah ke kumai kata inklusiviti hanya mai semua rakyat, semua bangsa dan ada milik agama latar belakang ngau magang nintu gawai Dayak kata kata itu. Jadi kena pengujuan kerja aku hari ke kami sebilia akan beri selamat gawai Dayak agar semua bala ketiga lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bermenuk sisir lalu harap kusidak tu geranya mai lantang senang muan menua. Harap ke tahun baru tila, mai tuah, mai limpah, ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah. Nyajak aku, terima kasih.

Okey, kita berhenti ke Gayari di menua kita di Sarawak di Keluarga Upis Meteorologi ya. Okey, bergerak pukul 4 lemah itu tadi dalam tempoh ya 12 jam lemah itu ya bisi hujan bak sekedar endur api mega berguntur nya ya bak Kuching Serian Semarahan Siraman Sibu Muka Kapit Bintulu Miringgau Limbang malam lagi engkau tu mu pagi lagi ya bisi uga hujan bak sekedar endur Kuching Serian, Semarahan, Seriaman, Betung, Sibu Kapit, Bintulu Miringgau Limbang, nada hujan di Serukai, Ngau Mukah, Gaya Tasik di benua Kitai, bergelombang 1.1.5 meter peninggi angin berpuput arah barat, Ngau Penglaju ya, 20.30 kilometer sejam, kesuah pengangat Ngau Penyelap di benua Kitai, 24.34 degrees Celsius. Okey, ya ke benua Abang, jam ke dia tu, ngarap ke nyangkung lah tu dah pangan dalam konti ni agi gawak 3 jam nyentuh lagi pukul 9 malam tu lagi lagu disada Alex Wan Kat Jelemang Gau Laila BJ Joget Ai Pengayu kedua lagi nginjau lagu Eddie Utai Orang.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, balik kita ke baru muka radio hingga kami. Terima kasih Sandang Lemai. Jam kita 6.39 minit lemai. Macam dulu, pesan ke bisi diterima kami di YFM ke terbatu data hari Tuan Rumah Steven Anak Noeng. Mada ke pemati Betty tau ke kedua balik nama jenah Anak Noeng tau ke bini Ali Anak Lubong. Udah nadai kena ke 1.6 hari 1. Pukul 6.31 minit pagi, pesan dituju ngagai kebang belayan di Kampung Abuak, Limau di Dadak, Apiang, Sungai Tengang, Marau, Semawak, Keranggas, Muding, Mentu, Kara, Sapak, Gayau, Isu, di Tekuyung, Ubah, ngagai kebang belayan kebukai, kenoleh dirintai ke di Tembagang, jadi niang tu, dekat di Sungai, bak Kampung Empaling B, bak Tuai Rumah Steven Noeng, kena ke malam tu, lemai tu 2006, lalu kat dikubur ke, kena ke hari 3 hari bulan 6 tahun 2026. Pesan pemati kedua datari Budit Anak Jantai, tau ke Apai George, madah ke pemati Binia, Tani Anak Agas, tau ke Indai George, udah nadai 2 hari bulan 6, ni yang tu dekat di Sungai, bak rumah, Iempu bak Jalan Camar 1A1 nombor 1B, lalu dekat di Intu kena ke Lemai Temegak 2 hari bulan 6, ngau 3 hari bulan 6 dianjung ke Pendam kena ke 4 hari bulan 6 tahun 2026. Pesan dituju ngagai kabar belayan bak nanga Gad di Kapit, nanga Ibau, nanga Lajan, Iran Suang, Balih Kapit, Kampung Sentosa, Sibu Bala di Sibu Jaya, ngau semua bala kita ke ngelala niang tu. Pendengar kecil atau telefon ngagai George Budit, Lumuria 018-9026-877 atau ke Kastina Budit, kena Lumur 011-6386-6174. Pesan pemati ketiga, datari pengajar Joseph Anak Salima atau ke Maria Anak Salima, madaka pemati Apai Sidaya, Salima Anak Mardan udah nadai 2 hari bulan 6 bak hospital Sibu. Kalau pesan tu dituju ngagai kabar belayan ke diau di Mawung, di Rayah, di Karangan Kerian, Karangan Bau, Rasan, di Matau, ngau semua kita kenalan niang Salima Anak Mardan tu. Kena boleh dirintai ke Ditu Magang, jadi niang tu dekat di Sungai Balamanyuh. Kena ke malam tu 2 hari bulan 6 bak Tua Rumah Ramba Anak Serang, Penyangkai Akai, Macan Kenawit, dianjung ke Pendam kena ke hari 4 hari bulan 6 tahun 2026. Silia kita tahu telefon ngagai pengajar Joseph kena Lumuria 013-5719-592 tahu ke telefon ngagai Alexander Mordan kena Lumuria 014-3309-334. Pesan pemati ke serat tu diterima datang dari Tuan Rumah Nangai Anak Enjob, ngari ke menjadi ia Aji Anak Enjob, madah ke pemati Jatun Anak Gihe, tau ke Apai Kine Dayuh. Pesan dituju ngagai semua kabar belayan ke diau di Tatau, Labang, ngau di Sepemanjai, Jalai Ulu Sebawah. Kabar belayan kena boleh dirintai ke nama Ditu Magang, kita ke ngelala niang Jatun Anak Gihe, tau ke Apai Kine Dayuh, ke udah nadai 2 hari bulan 6, iaitu dekat di Intu, kena ke 3 hari bulan 6, hari 3 bak Fusiu Trading Company Batu 6, bak VVIP Room nombor 2, dianjung ke Pendam kena ke 4 hari bulan 6, di Pendam Anglican Bintulu Penerang ke Siliak. Kita tahu telefon dengan Tuan Rumah Nangai, Lumuria 019-5089-383, Aji Enjob Lumuria 014-889-3249. Pesan pemati diterima dengan email, orang ke nganyu pesan tu inya Bada Anak Buju Elias Ambrosaran, madah ke pemati Ambrosaran Anak Nalo, tau ke Dikumbai Buju, tau ke Apai Sedar, udah nadai 2 hari bulan 6, bak Hospital Bintulu, iaitu dekat di Intu, malam hari 2 hingga malam hari 3, bak Fusiu Funeral Jalai Batu 6 Nyabau Bintulu, dianjung ke Pendam, kena ke 4 hari bulan 6 2026, di Pendam Christian Setiam Bintulu. Penerang kesilir, tau telefon ngagai 019-8878-581. Pesan pemati ke penudi itu, bak serak ke terubah dibaca aku, datai Ari Lidar Anak Tinggi tau ke Indai Amos, madah ke Indai Sidaya Timbang Anak Lidin tau ke Timbung udah nadai 2006 pukul 3 ngali hari ni yang tu dekat di Intu Balamanyuh bak rumah himpu di nombor 2 lot 19385 blok 11 MLTD 1B Jalai Stampin baru di Kuching ni yang tu dekat di Anjung ke Pendam Anglican batu 17 kena ke hari 4 hari bulan 6 tahun 2026 pesan dituju ngagai kabar belayan di Kampung Sungai Laru, di Kampung Merdang Limau, Kampung Merdang Gayam, Kampung Sungai Nada, Kampung Sungai Bulu, Sampun Gerunggang, Kampung Stampin, Kampung Tabuan Jaya, Kampung Stutung. Enggak semua kita kena uliah dirintai ke di Tumagang, kita ke ngelala ni yang tu. Pendekan kesilir atau telefon ngagai Lidar Tinggi, Lumeria 013-8092-524 atau ke Melissa 017-8015-615. Lagi aku macam baru pesan bang renggat kedua tu menggal program kita dulu sadalmai ngau lagu di sada Stephanie G. Nujah Penguji.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, aku nyambung baru pesan berita imbau renggat kedua tu. Pesan berantu datari Jembul. Anak lekuang madah ke pengawal berantu niang binia hanya mawa sanak lang tau ke indai munggai. Pengawal berantu tu diatur kena ke 3 hari bulan 6 pukul 6 lemai. Barumah anak ya hanya batu 2 setengah nangga stras jalai KJD di Bintangur pesan. Dituju ngagai semua kaban belayan kengelala niang indai sidatu. Bala di rumah Jelani, Belawit Ulu Sungai Poi di Kenawit. Bala di rumah lantiang nangga sekeruh ngak kebelayan bahasa kayu ai poi Kenawit kebelayan di Sibu Bintulu Selangor Mukah Julau Miri Bintangur ngau di Brunei Darussalam kalai penerang kesilia kita tahu telefon ngagai Josephine Jembun bat lumur ya 019-223-7519. Pesan pengawal gawai hantu kedua tu datari Stephanie anak Mukit madah ke pengawal berantu niang apai sidaya Mukit anak Giman. Pengawal berantu niang Mukit anak Giman tu dekat diatur 3 hari bulan 6 pagilah 6 lemai baru masih dampu. Bak batu 2 jalan KJD Nangastras meradung di Bintangur pesan dituju ngagai semua kaban belayan ke ngelala niang tu di serata skimbi Bintangur Sibu Kuching Sarukai ngau di sebarang alai Nur Diau. Pesan tu sili lagi kita tahu telefon ngagai lumur 011-1551-7748. Ngalih-ngagai pesan berantu tau kegawaian tu ketiga tu datari Thomas anak gajah sebilik. Madaka pengawal berantu tau kegawai antu niang indai sidaya Prida anak niak tau ke indai tul kena ke 4 hari bulan 6. Hari 4 pengawal berantu tu dekat diatur di rumah gawung Sungai Sah di Kenawit pesan dituju. Ngagai bala kebablayan di bawan tuah pidai berjahit lukut nengadap nengalijau suung Seri Aman Ronan Kenawit selidap Bintulu Macan gau semua kebablayan kena boleh dirintai ke Ditu Magang. Penatai kita sigi di kelalu ke Magang ke kia. Terima kasih ya. Pesan ketiga tu pesan keempat pesan ngetah seulit ngelupas entebalu datang dari Will anak entry ngari ke sida ia sebilik. Madaka pengawal ngetah sulit ngau ngupas entebalu niang entry tau ke Saban tau ke apai Will. Pengawal diatur 6 hari bulan 6 hari 6 ianya pukul 9 malam ba Sungai Nyigu di Bintulu pesan dituju ngagai kabar belayan di Sungai Mas, Sungai Arif, Sungai Balingian, Selangau Mukah, Sungai Entajum, di Sungai Sangan, Sungai Anap, Sungai Kakus, di Sungai Penyarai, bala di Tubau, Jelalung, Belaga ngau semua kita kenglala ni yang tu. Penerang kesiliak telefon ke Will buat lumur 012-575-6433 atau ke Roland Jimbai lumur 013-600-3929. Pesan ke penudia basara kedua dibaca aku tu datari Emilia Uyung anak lang madaka pengawal ngetah sulit ngau ngambil entebalu apa ya niang lang anak ugat tau ke apai tawi tau ke laki tua rumah Jacqueline anak rengga pesan dituju ngagai semua kabar belayan di Batang Sebawah bala di Batang Kemena di Batang Binyok Sungai Lengan Sibu bala di Kenawit di Sibu di Miri ngau di Selampur menua kita Sarawak ditu bala kita ke ngelala niang. Pengawal ngetah sulit ngambil entebalu tu diatur 8 malam kena ke 6 hari bulan 6 hari 6 kena cara sembiang diatur bak Fusiu Trading Batu 6 Jalai Nyabau kalau penerang kesili atau telefon ngagai anak ya Emilia Uyung kena lumur 011-3703-7018. Mendengar lagu remisa Francis Ai Mata Ba'ari Gawai. Kedua lagi mendengar lagu lama Ari Dato' Zamri Amera Ambai Hati. Jam kedua kita nyingkang mendengar program Aram Mansang Tanduk Program. Udahnya menggal baru engkau lagu-lagu kau dah dirintai ke ungkep ya. Lemai tu ya 2 hari bulan 6 tahun 2026. Sudah kita mendengar berita lemai pukul 7.30 minit lemai tu lagi.

0: 98 FM.
1: Sekulai sejalai.
2: Sama bertemu baru dengan aku balap ninga bak program Arah Mangsang. Siti program yang dikeluarkan dari Indo Upis bertanam menua Sarawak. Jadi bak program Arah Mangsang ke sekali itu, kita mulai dengan aku Lee Hendrik ke alai minggu itu aku dekat mai kita ninga ke randau aku dengan siko usahawan bertanam ianya Encik Kaju Anak Atang dari Rumah Gende Sungai Gebilang Tanjung Bijat Seri Aman. Engau tahu aku ngalu kenuan Tuai Kaju agi randau program Arah Mangsang. Jadi randau kami dua ke minggu itu ianya berkunci penemu ngau siko usahawan nyulut bak pengawak bertanam ke sayur kena nambah ke penatai misi. Jadi minta nuan tuai madah agi bala peninga program Arah Mangsang. Bekeni nuan tau bepun nanam sayur ngau nama sayur ke bisi ditanam nuan.
3: Jadi rubah ke bepun nanam sayur. Jadi aku bisi berkuasa dulu rubah. Pak bat mudoh bae tisi mudoh kalau bisi maka aku berkuasa ya. Bre hari
2: bias tanam.
3: Hari tanam lah. Bae ini kaca dah. Kalau bisa muka hari kebajikan langsung aku kusuh pak kedua puniknya kalau bisa kusuh pasti kasih hari kebajikan hari kebajikan masyarakat.
2: Nama sayur ke bisa ditanam nuan itu ada tuai
3: maka sayur ke bisa ditanam aku maka ke dia itu bisa aku nanam teruang yang segi bisa lama kalau maka pria entimun tidak kecolanya merasa jangkuk bisa megam ya.
2: Terutama kita tanam nuan to sayur teruang ya nanti tuan
3: sayur teruang kalau nanam utai bukai bisa juga aku nanam padi punya berkebun maka nanam getah bisa juga aku nanam buah-buah mimir.
2: Ya tuan dalam kandang sehari ambil ke bandiang berapa anggaran hasil nuan nanam sayur teruang tu?
3: Enggak hasil aku nanam teruang tu
2: berapa ikan berapa pemerat ya
3: bisik mega kena cara ikat aku lalu sikat RM2
2: sikat RM2
3: sampai selesai 150 ikat bisik mah aku sekali nyuang dalam seharinya.
2: Ini tu hari ini alai nuan nganjuang serta nyual hasil utai ditanam nuannya.
3: Bu aku nyual ya, nyong aku agai tamu Seri Aman ya. Kerimpah hari Seri Aman ya. Bisa enggak aku nyual, kan kalau menyuruh terus jual aku agai hanya seluruh pemimpin kami tidak bijak itu. Kalau bisa enggak orang hari lingganya ngambil enggak, ya, jual belingganya.
2: Orang kali baik nuan ke jual bak tamu semanggang terhenti, beka bisa lebih terhenti. Bagaimana nuan selalu ngau tuan?
3: Kalau lebih enggak ada. Karena kadang lebih agak, karena kadang jual yang pun lebih agak, lebih lama agak. Sudah ada pasar dia.
2: Dalam pengawal tanam sayur atau tuai, nama penanggul ke udah di tape atau ke diasai dengan kumbang kerja ke pengawal tanam sayur atau?
3: Tanam sayur tu atau waktu itu ada diasai ke aku, sudah di tape ke aku tu. Maka baja tu kalau umbar main, maka racun-racunnya. Ya mah, langsung tetapi aku balat agak barang malu niki megang.
2: Kira kos tadi, kira kos ke nanam tadi lalu meningkat jadi tu ayau. Bukannya nuan mutar ke penanggolnya tadi tu?
3: Aku mutar ke penanggolnya, kan dah aku bisa enggak? Karena kadang no matu urarip ikut tenian nulung aku.
2: Tahu kira bisa nulungnya kurang kaki penanggol nuan dalam nanam sayur atau yang terlalu tuai?
3: Ya, cuman tidak bisa nulung baca kenyataan atau itu kenyataan nyelempong gitu ya.
2: Boleh nuan kunci ngobala peninggal kita antara bantu kekalak di boleh nuan?
3: Bantu selalu boleh aku nah, mah, bantu orang beri orang baca aja mah. Ke ingin pelau bisa ya. Tanya beka sap mancit beri orang.
2: Hari UPS bertanam Sarawak.
3: Hari UPS tanam ya. Tinsu bisa.
2: Jadi nanya latihan ke udah kalau di pelajaran nuan keterubah jadi usahawan bertanam sayur tu. Nama kalau nyat nuan tuai?
3: Terubah ko belajar semua. Sebab kami sudah berkursus ya, Pak. Sisit mudok semua. Belajar nanam sayur kami semua.
2: Sayur teruang tuh?
3: Sayur teruang bisi megang. Semua sayur. 20 minggu kami semua.
2: Pak ETC dia tadi.
3: Ya. Lama udah. Nah lalu bisa gak? Maka dia tuh cara mudan dia tuh bisa gak? Kurang hari usahawan WBS nya nganjung aku berkhusus cara mudan itu kena cara aponiknya. Kau peti kasih.
2: Peti kasih kau hidroponiknya entah. Nama Jola Tinuan dikenang mansang kaget projek tanam sayur. Maka aku dah ada nuan datuk itu.
3: Kau tahu itu dah ada aku datuk. Kira aku minta tolong pertanian nolong aku baru lah. Udah nolong aku baru.
2: Baka bantu ke ni?
3: Baka bantu. Baka bajang orang racun lah.
2: Bajang orang racun.
3: Minta tolong sedak lah.
2: Awaknya junya kiranya julati nuan dia tu kira
3: kira julati ku dia tu
2: kira wansa kage teker di
3: ngarap pesidaknya oleh nulung ku baru
2: oleh nuan mereka jako perangsang ke bala peninga ke bisa julati dekat bepun jadi usahawan tanam sayur tu
3: jadi perangsang tu ke bala bayu ngarap kasih kita sidak ke kebun ke bukai juga tahu enggak. Ngati ke diri yang bisik murah uang kita ya lah.
2: Kiranya kiranya kemanya jago perancangan orang lagi balas tidak ke berkebun terkira anda
3: berkebun lah.
2: Berkebun
3: leban bisik gak sih agak si bisik kita nyuang.
2: Lalu kerana jadi perantai bisik
3: itu. Lalu jadi ke perantai bisik kita empunya.
2: Kami dari unit radio Indo UPS Petanam Sarawak mereka besar terima kasih ngagi nuan tuan kajo anak datang laban mereka awak atau ke meluangkan masa berkongsi ke penemu enggak bala peninga buat program Araman Sang. Kita dekat bertemu baru buat program minggu kebukai. Aku dekat mai bala peninga ninga kerandau ya kebukai kena kita berkongsi ke penemu ngambil ke tahu muka ke penatai misi orang bertanam bertupe enggak bumai. Terima kasih ya.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngai semua kita ke bebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan, harap ke semua kita nyaga pengerai dirik serta pengelikun dirik, maya nyambut hari gawai, maya mangsa yang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita.

Hai hai. Di Sidian, dekat merik selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buruk, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh,

Ruby Jenggau lagu ya pengingat begulai gawai. Okey, 15 minit lagi nyuka pukul 7.30 minit lemai. Agensi Penerian dan Maritim Malaysia APMM Sarawak ia mujur nyelamat 8 ikut sidak tu ke depan bot ke besi penanggul kiraya ke 0.3 km nautika timur laut pantai Teluk Pasir Santubung nitiah kebenaran Redirector APMM Sarawak Laksamana Muhammad Khairi Abdul Aziz yang ada operasi ngiga engkau nyelamat. Okey, udah bekau sidak ke terima report bekau engkau sidak tu ke betapi engkau bot ke besi penanggul. Okey, urung dia pukul 3.45 minit kemari 1 hari bulan 6 kalai bot penginau kilat 22 sudah dianjung berjalan ke pengawa ngiga engkau nyelamat semua sedia tu ditemu selamat magang udahnya di bai ngagai jelatung komtas sebedau ke di persa pengerai ya. Okey, sedia tu sudah ditentu ke selamat serta stabil kalai operasi ngiga engkau nyelamat diketu ke secara rasmi pukul 6.45 lemai kemari yang berkenang ke sidak ke depan bot bala kita ke pulai atau ke mansang ngena jalai air nyawai sama-sama kita berjimat ya nanti lihat sama ngena jaket pengelikun. Okey, anang kelalu syarat lepas kita ke sama depan bot tau ke perahu ya ngambil nak pulai ngagai penanggul kita ke ngena jalai tasik tau ke jalai sungai. Okey, sama-sama kita berjimat jalai bertasik jalai berdarat semuanya tau magang ya. Okey, kira ke fokus lepas kita ke sama tengah ke jalai alun ngau jalai sungai ngambil ke likun kita nyak pulai tau ke mansang begawai tu lagu disada Jonas Johnny Aman ibun pengerindu tua kedua lagi nginjau lagu Andrew Bonnie James sambut salam arigawai.

0: Aku Edma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Desi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ari Wifi Iban di Kuching.
6: Mari selamat.

0: mengerami
1: nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Datuk Yadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Almar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
1: ya.
2: Raja Kita
1: Raja Kita
2: ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betul ya. Ia ke berguna benar ianya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 mengikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betul ya. Ia ke 6 tu tadi Majlis Jamuan Teh dah 24 hari

0: program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert layan ke kat dulu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Datuk Ahmad Steven Perundingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, ngau meranak ke Pokok Sarawak.

Rasa. Hai, aku Diana Shini. Terima kasih laban milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

Jam kita di atas pukul 7.30 minit lemai. Selamai, dia tengok menabur ke berita lemai hari YFM Iban Kuching kena kelemai hari 2-2 hari bulan 6 tahun 2026 Batang Berita. Sarawak ngerebut peluang kerjasama semiconductor Korea Selatan. Atur dinegap ke program tisih pengerai Riman Orang Induk di Kerembai. Kita mending ke isi berita. Sarawak terus menegap ke penduduknya di Palan beranak ke pukuk berteknologi tinggi tu dengah kerjasama strategik engkau industri semiconductor Korea Selatan dikenang menyampat ke pemansang ekosistem di Sarawak. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Aliasan nemuai berjalai ke penguat rasmi ngagai Pangyo Tech Park Korea Selatan ngambil ke beranda engkau gerempung industri semiconductor Korea KSIA senentang energi ngau access market ASEAN. Ia megah bisi ngatur awam ngau firma modal Interverse Company Limited ngau company portfolio ya tu dikena mansik peluang beranak ke pukuk dalam sektor servis semiconductor ngau digital Sarawak. Kelimpah harinya randa megah ngemerat ke potensial nubuah ke rantaian bekal perengkap pengangkut elektrik EV. Inisiatif tu seluruh ngau strategi pemansang pasca COVID-19 2030 di target Sarawak jadi ekonomi berpenatai pemisi tinggi berpelasar ke innovation ngau teknologi. Penyedar pasal pemesai guna nyidik tumu penyakit riman tusu ngau riman sarang anak patut ditegap ke dikena nentu ke manyuhagi orang induk berperasa pengerai. Menteri Orang Induk Nembiak Miet ngau pengelantang komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah akses ngagai servis pengerai ke berkualiti patut dikerembai ke ngagai komuniti menua pesisir. Timbal tim merancang ngagai program tisih pengerai riman tusu ngau HPBDN A, nyata ngayan ketika penyedar Mensia Manyuh pasal nyaga pengerai majak nambah yang maksud ke jakunya bak pengerami nutup programnya di kampung Sungai Kut Muara Dalat. Ia nambah riman tu sunggau riman sarang anak agi nyadi penusah besai nuntung orang induk nyalai pengawat nyidik tumu ngau program penyedar patut ditegap ke dengan kerjasama Manyuh Bengkah Raban. Pengawal ngagak jematan Batang Lupar 1 mandang ke pengerangsiang perintah Sarawak ngemansang ke sosioekonomi rakyat. Sapin Menteri Perangkat Pengangkut Sungai Ngau Tasik Dato Henry Harujinat madah jematan sepemanjai 4.8 kilometernya ngemuntang ke peranak meludam Ngau Sebuyau ngelaku ke asil Tasik Sidak lalu harinya mantuk nyungkak penatai pemisi. Ia ditemu RTM bak pengawal rumah terbuka yang di Bung Konis Bau Kuya empas positif ke sebakan belak diasai ke peranak lunduk Ngau Sematan dengan pemujur pengawal ngagak jematan Batang Kayan sebetul tu. Nyalai Kuya pengawal nyedia ke infrastruktur bakal jematan ukai seminat ngemudah ke pemindah tambegak nyadi pengerandang besai ngagai ekonomi menua tu. Pengurami gawai ta'i kemarik mujur mata temuai ari dalam gau menua luar pengeraminya udah ngangkat ke kampung ta'i nyadi palan dagang temuai budaya Timajak Buliah Parati. Cerman Komiti Pengatur Pengurami Dr. Christopher Kiyui dengan penerang berita madah ke pengurami tahun tu nerima penatai temuai luar ari menua China, Kanada, United Kingdom gau Amerika Syarikat. Batang pengawak berjalan berbalam manyuh gawai sepanjang 5 kilometernya nyadi ke bukti komitmen komuniti menua tu ngetan ke pesaka ngau main asal bidayuh. Pengeraminya udah dipenyadi Kaban Parlimen Serian Datuk Seri Richard Riot Jaim.
pengawalnya kemari begak, bisi mandang ke perengka pengangkut ke dias pakaian asal, kelimpah hari pengawal mandang ke main muzik ngau main asal. Pengurami itu, dekat diteruskan nyadi pelasar ngedegap ke dagang temuai budaya ngau kaul komuniti di Sarawak. Kita ada tu berdua-berdua ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching. Gong replika kenyadi kelai pesaka asal komuniti Dayak di kampung Kuap Dayak reka diangkat ke pemanah ngau agih belanja sebanyampau RM30,000. Kaban Kunci Negeri Adun Setakan Dato' Hamzah Ibrahim Madah tujunya ngambil ke replikanya di kemanah ke nunda tukuh gong kebenar. Ia mansik ke jakunya rambau berjadi ke replika gong berserimban ngau pengerami ngintu hari gawai di genturung Simpang Rundim Kampung Kuop Dayak. Endurnya bisi potensi nyadi palan endur ngetu serta mata temuai datai. Yang megamuji pengawal komuniti peranak bagenturung pendiau dia tiba benar ngetan ke identiti budaya ngau adat asal. Kuya gong ukai seminat kerban tabuh asal aja. Nyadi kelai pesaka sejarah ngau ngemegah ke hati komuniti Dayak tiba tu ditan ungkup rebak dudiari. Sikup mangsa penusah bot karam di sungai nak jari sekolah kebangsaan Nanga Balang Gad Kapit didiripat kelenyau kenyau hari Minggu tu tadi udah ditemu pagi tadi. Ditiah ke penerang hari upis penjara api ngau penyah penusah Malaysia JBPM Sarawak. Mangsa ditemu peranak rumah panjang pukul 7.10 pagi sedang raban berkuasa dipadah ke. Mangsa dikelala ngau nama Spielberg Dylan Sekunyir 32 tahun ditaban ke arus sedai deras. Semoga dah bot ke di tepan ia ngau nami kuagi sidak ke bukai karam ke tegal ngelantak batu bak tengah sungai. Nami ku sidak ke bukainya mujur nyelamat ke diri. Berduduk hari penusahnya mangsa diripa ke endak ditemu udahnya. Hari kedua, operation ngigak ngau jelamat SAR dipasuk 5 ekor raban pemesai bomba ngau bantu hari polis. Berbanggaunya siku lelaki berumur 30-an di pelabak kelemas pengudah perahu ke di depan yang diripet ke pecah lalu karam bak sungai endajar rumah Carang Banting Lingga tengah hari itu tadi. Palan operation JBPM Sarawak Madah ke sidak nerima kangau ngenyit urupukul 1:15 ngalih hari. Seraban pemesai hari upis bomba ngau penyah penusah Seri Aman dianjung agendur penusah kenyadi urung 40 km penyawuh hari upis bomba. Penerang ke terubah madah ke mangsa lelaki diripet ke lenyau pengudah botnya karam bak sungai. Operation ngigak ngau nyelamat udah berengkah di pejalai. Tajak pihak identiti mangsa berdauliah ditetapkan. Siku induk peranak menua tu berumur 29 tahun benung di pansiak polis pengudah ngaku diri ngaga report palsu berkaul ngau kes kena rumpak di Pujut Miri Minggu Siti Nyin kemari. Kepala Polis Pelilih Miri SCP Muhammad Farhan Lee Abdullah bak sebagai penerang madah sebedau tu dia induknya bisi ngaga report madah ke diri dirumpah 4 ekor lelaki berbaik ke senjata bak TC Jalai ngimbai gereja Miri Gospel Chapel hari 3 tu tadi. Ia ting report ke penusahnya madah ke diri betapi pengrugi mata duit ngau barang ngia sendiri di pelabak keberga RM3,130. Hasil pansik tik silik pengujungnya, induknya ngaku penusahnya endang-endak nyadi. Barang kediri pekelenyaunya agi diwania. Kesnya dia tu benung di pansik hari baru Seksyen 182 Kanun Keseksaan ketegal merik penerang tik palsu ngagai pengerja pengawal perintah. Kena ujung ke berita lemai kita itu batang berita dibaca baru.
Sarawak ngeribut peluang kerjasama semiconductor Korea Selatan. Atur tinegap ke program TCF Pegerai Riman Orang Indo di Kerembaika. Berita lemai kita ke lemai tu ditusun Sharifah Ajauyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Sarito, 2 hari bulan 6 dalam tahun 2024. Polis Diraja Malaysia PDRM Kontijen Sarawak ngatur pengerami meri midul ngau tanah pangkat ngagai bala bujang berani. Tiudah beramun kenyawa lebuh menua ke agi siga. Midul ngau tanah pangkat diberi ngagai sidak ti kalang laban penyelawai komunis di Semenanjung Malaysia ngau Sarawak. Kenyawari ti diatur berengkah hari tahun 2014. Lebih 3,400 ikut orang ia kekalak gawak ngau polis Diraja Malaysia. Udah diberi midul bujang berani.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang laka khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

nang nukung dia buat isi ke kia berami maya gawai. DJ May bergawai buat konti nah. Okey. Nangkan itu lagi 9 give call 12.30 malam. Pemerindang malam kita buat malam tahu ke hari kedua kita ingin itu gawai 2 hari bulan 6. Pagilah 3 hingga 4 hari bulan 6 juga lagi ditetap ke hari kemisi di menua kita Sarawak itu ya. Udah ke ditentu ke tahu ke ditetapkan jadi hari pemisi tambah nganti hari Wesak ke ditentu kita itu tadi. Semoga dia kena nganti hari pengada yang di Pertuan Agong menua kita yang laban ke Besarak Gau hari bulan nur kita ke ngintu hari gawai ke tahun tu ya. Kalau kemisi tambahnya tahu ke kemisi gantinya di pejalan diatur ni dia ke Section 5 Ordinan hari kelepasan am udah ke nerima pembenar hari tuai pemegang menua TYT Sarawak ya agi panjai cuti balakaban kita ni. Mendek lagu gawai Ngabang Andu Gawai lagu Bidayu Hadisada Faye Edmund udahnya mending ke lagu Berpadu Nyawa Marilyn Gau Sabah Desmond hanggau lagu sedua ya Mabuk Tindu Wakwai kekia udahnya kita nyingkang ngagai jam ketiga Sada Lemai.

Hai sis, hai bo. Aku ulat-lat. Beri selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu teban jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh tu kita deriba. Nyawa kita aus. Nah, irut kai amai, irut kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Mania. Selamat hari gawai.

0: Aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami RYFM Iban di Kuching.
6: Meraih.

Lagu gawai. Bala kita angkanya benung berumah jam gede tu nada minda. Kita kedekat beranda gawai kami di konti. Ngatai kebesaran dari gawai. Tau tali alau dia tu ya kusul 82-258-633 tau ke 258-634. Sebedau kita mending ke main asal pukul 8.30 minit malam tu lagi ya. Beri peluang kita ngatai ke pesan lelengau tau ke pesan hari gawai.

Yang tiba-tiba kita pedang bersedia dekat bertali along. Okey, hengkanya agi kiruah ya. Laban kebisi nerima pengabang. Kedua yang kanya benung deribam ke jam ke dia tu. Aku merindah kita engkau lagu gawai keamatan. Lagu ke disada Karen Libau engkau Cynthia John. Merindah kita sadalmai engkau kami di YFM Segulai Sejalai.

0: Aku Cikgu Tubau Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Antu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Gampi Anak Datuk Tutong, Ahli Lembaga Pengarah Teko Nasional Malaysia. Beri selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai. Ngagai semua bangsa kita Dayak, kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu. Ngajar ke semua kita, gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengin tu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majelis Daerah Lubuk Antu, dekat meraih pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngajik kita gawai tahun itu gayu guru gerai nyamai antang senang boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilik. Uha, selamat Hari Gawai

Yeah, nyana berasai berarti ke jamba dinding bakonti kami pukul 8:19 minit malam neh. Ngarap ke gari kita ikan malam tu nyangkung di serata menua kita serap bumi kenyalang tebal lagi bala kita ke benda dereba anang ngantu, anang mabuk lebih kita ikan dereba ya fokus ngambil ke semalikun ngegai palan ke di tuju bala kita ke malam tu neh. Lagu gawa kita isa 2, 3, 4, 5, 6, 7 di Sada Jim Rockers Elvis M di Medgau Gerald Tuckson. Lagu kedua ya penudi udahnya ditangkan gaul lagu Saum Entua Maya Gawai hadih-hadih kanyadi kini. Lagu berpadu nyawa Tony M gaul Lakuang Ading udahnya kita mending ke main nafsal kita Ivan main lama enya timang jaluang malam tu ya. Dikenatai ke jingan engkau lindung anak lancang nutup sada lemai kita ungkap ya lemai itu 2 hari bulan 6 tahun 2026 ya. Kita bertemu baru pagi hari 4 Y 9 12 ya malam tu bila kita ke belalaknya. Okey, belalak gawati ke lantang tindak jenak boleh mimpi ke mana. Selamat hari gawai gayu guru geran nyamai ngagai semua bila kita wai. Ingat pesan DJMA, jangan lupa untuk bahagia.

0: pegerami
1: nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengerami tu ialah dekat dadu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hingga hari minggu lah. Datuk Jadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Almar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
1: ya.
2: Raja Kita
1: Raja ya. Kita
2: ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi menyanyi kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betul ya. Ia ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyanyi tadi bak tempat Masjid Jamek Betul ya. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh Dadu

0: no ni encanta dia. No? Program Siti ke tahu dari ramai masa yang minat ramai masa yang konsert layan ke. Kat dulu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 buat kekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelonengkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri, ngau beranak ke Pokok Sarawak.

Jalainya dua. Kita betulnya tubuh. Oh.

Awak dia ya wae uji tabe ke beka gini aduh dua berima ya rekanan nari kiba semua kita kebetunga aduh dua berintai jaku cangkal mamang riga di nyawa tangkai nga kamai ya to jayo nanyo ke julo munu asambo naga be jalae nanyo gelo kita de ayo munu asawa nyengkalan simo ular be luae nyalae buah meduang buah jente kita kebagawae nire ke cane tiang renyai jijbae jak tangkai jilok isang lebuah gasan kita kenyengkalan manuk jelayan ketetiang payan kemeruan banduang ragae ye aku nanyo sumar nuanungal munuh pesilar ular beluae laban nga gelae gamal ke sintal mana amai penuh dua neklil nua lempae lempae nuan diglo bekape lamo tapang mikae de jengkau rapas pegae da julua rapas japae aku nemu aya uae nuan dah berita panyai gelai nuan dah gelok salahnya o manuak nga tawai ku merunai barjang nga lebang kita nga tu manuak nga tuai inang simpanai kita kena telebok bila bandim peran langwang nga lanai gelai kita keman sumarana pantak ratai mintiahnya lawai gelai kerori gai.

daño bejulua nuana yo wae ye kemunua samua detlua tisi ye batu be gam tenyok mon sumar nuan nunggal kemunua ular ngolantara tisi niti jelelan nyalai kebuahan do aku kananyo mda tu buah nuka kukuah ganggam ilangan laban jawang nuna tolbo ngaru bolang ngilik ko simpang ae dalam laban arano nuan kijari kibo tendang laso puas bo gigo bormang kebabas repo kelu kili ngigo panungo kuyang pe jalan mulai nyok gelai nuk dah bo gawai niri koranyai gajo tiang payan ukai ni dia tindong nuan kebe gelok dua namo bin sumar nanak nak babe bandam bo nyawa singam singam masai ngauman ngarumak nti asong kulan oh.

nyalai tari nu gagoy gram kenye nyamai bram daningon sumar ngenuan nungal kemenuh pesilar ular mre sian ningo juloa nuande ungal munuh samboa munuh samboa dek det loa luboa dalam daningo jaglo ngenuan di ungal munuh sawo nyengkelan simo naga be jalan laban tuang not bujang lempuang manu sabuang kuruang tuan lebuah nadi yang terbujang kriang keterini yang da tebiang tanah malayan lebuah laban wan kepekerja di melaya negeri semilan kena udar keminuah kampung dalam laban jilu gajah kampung agi jeruang babas mana udo ke lalu balat mangah kebe nyawa dua-dua nande tanah lenggang mata langguang mempran nyalaya singa pagi bermayuah cerita menua melaya negeri semilan nyale dio nuan bujang pantuan telbe rambuan panter juan debe limuan nabiluan tuan nyok baru dia gelai bujang besai datai penyangkai tise manalan tanah bernyang dunia balingang duma bujang kena paran sang batu lempang juak kumang seduai mempangan kebal asal bujang mancal nangkal de sengal kerigai kanan pelias bujang rumpas nak nak tipas brian negan nyeluma lungang lalu ngulo nebujang nemu ketagan terus ka ulo Cina pe tangan melungang nodom bujang ke pahang kampuang dalam data daku yang nebujang keriang setaliang niti gentiang agaris manalan betima nebujang biak nyang setak-setak masak caga bedil Miriam nyalae dia diaten bujang Martin ade bos ni trip bebade toruge mantai danyan dia derbah jelu gajah ke tanah lenggang mata langguang mempran be nyawa dua-dua mati udah patah pah maparae berir rendam dia panjuang bujang lempuang at kawang-kawang menyentuk da kebuang langit nyeraruran pumpuang der kuang mutus kiaruang netak penanelan laban ke diono bakobin ngah sabung raja britis aik ngelantang gok paloknya nabaik gelai nuan pulai ke rumah tanggok tede rampok melupok tebiang kanan nyalai bekau nyok diok de laba tuan raja nemu rita nek sebura berani ngeli laban nemu aten bujang marte nyalige berani betuk tajam sebako bako ngeberita tu kanang kebulih bintang tikah pahlawan nyok ngalai diok de dadong bujang malisa lengan ngakanan ngeknuan kunang dok meruan de tepan lekat ngabintang nyalai patut ngagasan nuan de gelok ngelok ka diri anak manyas ucapan tinggi jejam besai katam katam banyak singam singam ngambuk ngadirik kok nelan.

Nyalai tarino deleko tangkai kamai tuke tawo nengok raso da buang lanai tuai untuang seka pumpuang dulu nga parai kena labo tu ningo berito nun tadi ayo ceduro jawah ngo jelai ni ngo baju luak nuan kementap samua dia teluak lubuak besai.

Tengo, sorry, que esto es hace. Esto dengle kanangko gini perwat. Besaik tawo gago di. Gago turyo rindu ngorimai di ganyoi ganyai. Ukai nak meduang kedah tuntuang darah lempuang lengau aku duang jari nantai nyelenuan tanang rawan di dalam kandang ko rigai laban nate nuk marte tudu barani betul amai nyalai sekali jawang ni nuan tengah urang uji bolelang ke batang ulu kutai nyelebir nuan nepan biluan mensang tir bae nyeletor engkah anu kedah tanah mata ngolanai talu tubuh bagas muap ngeras-ngeras termasuk babas hati obe guai nyeleko lamo lalu ngaliliet tucuang bukit nyemerai ko kutai nyalai tenok ko lamo dia ngo tino nutop do ko anyu jelu singo serta dua sama beri mainnya alai telut mengkla bujang biak munyi kemasak caga bedil berunai.

puntam temunyi pangkok hujan bleman labuah bako berai pedo asap kemolap balat be makai nyo alai de bekau nyo telur are di luar babe kawati se ulu sungai nyalai telu sinta nolo lengak pedang panjai pumpuang nodor kuang paras de gunai nyeleran dok lebanuhan kemaliak kau kibok nguyang kau bukai pedok jawang tubuh mekang ragi kau kinang mansang be jalai telu dah tangkap nembujang sigat keempat baik pulai nyalai de bekau nyo entang mendengah kadio ndak sobakong dengah kelio ndak sobakong dengah gilo apai bunai tegi kolio meruan gelai tu bisi salai atas be dilang tak manyo ngari ka manyo pagi tuleban ritong nuan saduro do dingo dermo nuo tanah kita nyele perintah gaga mada udung rah mre utai laban ngegelai tembok nak berupai baju panjang no caci bayi sangkiang bintang laban ritong no saduro jauh jelai daglo daro bulo ibo gelai daglo gelo urang sino lamo sulu ambai nung lo nua nabayo be bangai

induk ke pandai de tungai tujuang aku kuat tadi ajaya aku nelah ngonilah ngawadilah nyebuat ngawo mungluat to induk ta bilang to tukang lanyak muntang teng kebang ampang beli kuap ukae na to ilo aya wae dingon wan kecuap ngayo be munyi duat duat munyi ae anyuat apa bata surut langkang bode.

Tukena da binci yang detaru no tuken duan daro ibu no jale itu inu apa nae do cungai tunjua site nanci anci ngagak buahnya lai lande muntang ukai no tu dot lan simpan geman sengke ngle sapinah maten samunying batang. Oh ai banyak besar ge enti abo bai.

Wae maka Ibrahim padinga makae tuganyae ae nga Ibrahim tuntuang nak bujang le mambang ponyuang tanggo e suran nuan tuaya wae gelok kae aku bakal betuang buluh payan tikam kalu buak dalam nam ntik sabul.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

Jadi aku ianya YB Datuk Wilson juga nak kumbung Kaban Ahli Parlimen P216 Hulu Rejang. Kang Natai kejakup pesan ianya merit selamat hari gawai tahun 2026 tu. Sebagai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak Bapak Menua Malaysia pihak megak ambil di Menua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh mai penyenang, mai pelantang, mai pemidik pihak megak kita ngarap ke tahun tu nya pelabak kaku semua bala kita Dayaknya mesti berubah. Berubah Bapak Menua punya siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita ngena cara ya ke sederhana anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih kita berpikir ngepangan diri. Jadi ini buah kita berpikir ngepangan diri asal kita nyulih ngintu kayaknya hari gawai kayak 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngaya ngelalau lebih lagi sebagai Tembala Menteri Digital kayaknya ngelalau bala kita berjimat satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media kebuah pihak tu meh maya orang kan nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti sema teleponnya tadi ukai mansa ukai kedah register bak telepon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut ya boleh ngerekod suara dia nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak mega kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang nikik Tegal ianya dunia kita nyudah berperang Amerika ngelawan Iran artinya social economy penatai pemisik kita yang tadi bedau bakanya tang barang laban minyak asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak minyak nikik magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang nyalai pelabak aku Malaysia Malaysia kerajaan Malaysia kerajaan Sarawak ngau nak kulih bakal Sarawak udah ngadu KS-KS hanya nulung kebagi kita di menua ulu atau menua sisil atau rumah panjai setiap bantu kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat hari menua ulu kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak perintah kita di menua Malaysia ianya ngarap ke sidak yang tadi ngatul pengawak hanya pembangunan ataupun jalai pemansang datul kita yang nak cara ke jampat lebih baik jalai-jalai kita di menolu. Jadi kita ngarap ke bala pemimpin kita pemimpin atas saat kita hanya orang ke atas dia mesti kak mendak akar rubi pihak mega mesti kak ninga jako hari wakil rakyat lebih baik pakai kami ke dia di menolu ke nombor tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan kita mesti berubah kita mesti ngolahkan nak kita ngaget tika setinggi awak sedak boleh ubah pendiau penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak bak tahun kekadata itu kita mesti ke ngona kaulih ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke

0: Anak belajar bahan universiti, bahan universiti tempatan kita yang tadi. Mau nak boleh kita nganjuangnya leban tu nang seranan yang mah beromat. Ianya premier kita. Ianya meri education percuma ngagai rakyat Pulau Sarawak. KBC bak belajar bak tingkat setinggi bak universiti. Ianya universiti kita di Pulau Sarawak tu. Halo ngapnudi aku meri tabik setabasal ngagai semua bala rakyat aku. Ianya bala pengundi aku dari Tubau, bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai, ngau semua bala pengundi bak P2160 Rijang. Aku ngau datin ianya meri selamat gawai ngagai kita semua. Halo lebuh kita begawai kita yang tanah berjimat, berjimat rezeki kita yang berjalai, sesma kita yang sudah kena sebenarnya anang berjalan yang nak kereta hanya kita yang nak kau lihat ngarap ke pengelikun pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebih banyak gawai itu ngarap kita yang dia rumah panjai sama-sama kita hanya ngeratai ke penyedang hati untuk kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita yang tadi ngajih ke diri kayaknya gerai lantang senang nguan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke kak datai lah nyajak terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wilson juga Kumong nyak keban parlemen P2160 Rejang.
1: Aku penuang anak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Merudi dekat merik tabi basah serta selamat gawai dayak tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai dayak tu selalu diintu kita bak bulan 4, bulan 5 pada lawan pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan hati diri lalu beri usai terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawal kita bak tahun ke udah-udah. Di Belabuh hari tahun 1963 gawai dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun itu aku dah tetap pemerintah Sarawak dan pemerintah Malaysia yang diseraya dengan program terbari gawai dayak tahun 2026 tu aku dekat nangkan serta lenglalau semua bala kita kena untuk gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana manumbasia laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din makanya megak lebuh kita bertundi berbuti mulia irup ngirup lah manumbasia anak sampai kita mabuk layak ngepangan diri ngai kutai kena mana tau nyadi bak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi beri saya terima kasih bagi semua bala sudah memujur ke pengawal gawai dayak besar no ethno culture festival peringkat negeri Sarawak sudah dadu kita di miri kena 1 bulan 5 sampai ngaga 24 bulan 5 sudah tu. Jadi bapa penemu aku kenyak mega hari malam balas ke diberi orang mayuah pengawal tu undang Manahmat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan kuda tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke pemain kita inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa nada milia agama mula terbelakang ngau magang itu gawai daya kita kata untuk jadi kena kemujuan kerja ku aku hari ke kami sebilia akan beri selamat gawai daya agar semua bala kepedina lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bawah sisir lalu harap ke sidak tu gerai yamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun ke udah nyajar aku terima kasih.

hari gawai lagu hari Joshua Josh merindang kita serta mungkal pemerindang malam kita sehari itu. Hari 2 sehari itu 2006 2026 2 hari kita sudah bulan 6 out tahun 2026, jadi 2 hari mega kita sudah ngintu hari gawai daya 2026. Jadi hingga tu mari selamat hari gawai kayu guru-gurai nyamai lantang senang nguan menua nuju kita semua ke ngintu hari gawai daya. Bah pemerintah malam pengelamat 3 jam tu dia tebal lagi aku dekat merindang kita ngau lagu-lagu gawai lepas lagi mood gawai deh. Jadi kita lagi berperindang ngau lagu-lagu gawai kelimpah hari bermain ke pesan gawai ke bisik Bok YFM. Nyalai anda minah ke frekuensi kita terus bergulang dengan aku nyentuk ngagai penghujung program kita pemerintah malam sehari itu 2006 2026. Terima main lagu ke sekali itu berkumpul hari gawai lagu hari Larry Trisha Del Vincent engau Richard pemerintah malam YFM.

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Anang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nyajak hari aku Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production sendiri bahan. Oh ha.
1: Aku cuba lawa yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua. Sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu penggal pengangkut ke dikena kita. Pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi nang laju deriba, berjimat barantau jalai. Jadi pesan tu datairi Iban Bidia ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga Ari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerai nyamai lantan senang nguan menua. Oh ha.

Joget Hari Gawai, lagu Ari Mae Franklin merindang kita berapa rindang malam. Lagu malam tu nang ya bakal kepada aku tadi. Tepat lagi lagu gawai laban agi bisik mood gawai. Kita ke dia berumah panjai jam ke dia tu di menua. Kita harap ke terperindang mendiang ke YFM. Jadi kita ke engkanya nada cuti nada kemisi tahun 2026 tu anan tu sehati anan irau laban kita endang ya sikit orang ke berjalan ke pengawak engkau ukai gintir kita cuti tahun tu tahun 2027 tu ialah harap ke bisik cuti bisik misi pulai ke menua bertemu engkau apa inai diri sebilik diri menyadi engkau orang bukai buat rumah panjai au. Jadi udah tu lagi kita bisik lagu hari Barry Presley selamat hari gawai. Jadi tu di kenyak lagi dia bisik lagu hari Matthew Sandora, pia mega ngau lagu Ari Veronica Natasha featuring Richa Rosana Bujang Pengabang Aku Suba. Sekali tu dengar ke dulu lagu Ari Marina Jara Bujang Ulu Sungai.

0: Aku Cikgu Tubal Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Jampi Anak Datuk Tutung, Ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Beri selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak, kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngajar ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita yang ingin tu gawai daya tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majelis Daerah Lubuk Hantu, dekat meraih pesan selamat itu Hari Gawai Daya, ngagai semua bangsa daya di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Uha, selamat hari gawai.
3: Aku Edman Langi.
4: Hai, aku Melati Badi.
5: Aku Rajas Booking.
6: Aku Densi Tambu Minta Keisi.
7: Aku Daniel.
8: Aku Amanda Johnny.
9: Kami, Hari YFM Iban di Kuching.
10: Mari.

Hai hai hai, aku Dulin Theodora dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM ndak ngira dini alai diau ngarap tahun tu. Mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua. Gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua.

Dalam dunia tu, kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluh nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, Iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar terbangkal ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, Iban kering, enti sama kuing sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemanai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!

0: Selamat hari gawai, kayu guru gerai nyamai. Hujung semua kita ke benda-benda yang ke kami buat YFM. Pukul 10 malam tu lagi, dia kita dekat benda yang ke berita terita berterus. Hari YFM di Kuching itu, Jalai Piramli.
1: Pagi rewind.
2: Nganai bala anak bala puak ke nantan nakmu ngintu pemakai berkemah rumah ni buah ke Malaysia anang temu kat bakai aja
1: aku ya. Betul-betul. Ya, Jakub mana dua merangsang
2: bala
1: ini Indo. Dan aku, Siti, Jakub merangsang hari ini aki ku sebab. Nesal ke aku ingat Jakub merangsang. Takut ke Jakub merangsang. Sebab dia nemu, sebab ini aki kalau ngajar aku, dek, ya, mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ingat sekolah. Ila saya dek, anjuang ku berbini ke menua ulu kian dek, ya. Awak kena saya pemeriksa dia udah menua ulu. Sekali dia tu nesal aku. Mendiang ke Jakub, ya. Dia mau nama aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baca pagi, ya. Dia menua ulu, hanya guna nesalnya nesale. Induk ke dia buat menolulu sungai.
2: Oh, baji-baji.
1: Kepada udahnya tadi antua bisa pila.
2: Ya. Ini bawa nak empurau dia ni.
1: Nya kepada mana aku dah. Okey, ni kaki kuanti kuno mu sebab. Okey, aku ngai sekolah itu. Mana hanyong ku bini game menolulu.
3: Mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Datuk kami nak bur ke Berita Malam kena 2006-2026. Tradisi Ngabang Maya Gawai Dayak terus nyadi pelasar besai negut ke kawul penyerakup enggau ngerapit ke kawul antara rakyat Pupu Raban Bansa di Sarawak. Sapit Menteri Besai Dato' Amar Fadila Yusof madaka tradisi Ngabang ti dikemeran ke komuniti Iban. Ukai semina Ngabang mai musim pengerami ajak. Tamega nyadi pelasar negut ke kawul bebakiah ngerami enggau nara semangat begulai. Bak penyelai nyadi kekelai peneguh ti ngujung ke Sarawak nyadi contoh pengelantang ngau penyerakup ti dikemegah. Ia madah munjinya bak siti penerang Facebook pengudah Ngabang ngagai rumah ex-sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dr. Alfred Jabu Numpang berserimbai ngau pengerami gawai Dayak. Ia ngarap ke semangat hari gawai majak nyadi jematan ti nyambung komuniti ngerapit ke kawul berbakiah ngau berterima kasih laba begulai ngasai ke pelikun engau pengelantang. Rakyat Kedia Ubat Sitak Parlimen Serian dipinta anda nukar alamat asal sidak dikenak rekod ngerjista pemilih. Kaban Parlimen Serian, Datuk Sri Richard Riot Jaim, madakanya dikenak nentu ke penyampau pengundi bersitaknya ke majak nambah. Ia pada penyampau pengundi bersitaknya di pelabak ke nambah hari 60,000 gagai kira 80,000 ikurang. Perkara tu berindia hari pengawal berjalan ke sistem register pengundi otomatik kenyau hari umur 18 tahun. Ia madah tajapan dia tu mayuh peranak asas Serian dia untap serta gawak di Kuching tau ke kandang benua bukai tang sidak patut ngetan ke nama pengregister diri nyadi pengundi di Serian nitiah ke atur ngau pematut. Ia madah munyinya ngagai RTM bak pengerami rumah terbuka gawai Dayak bak rumah ya kampung Picin Serian. Ia megak madah penambah penyampau pengundi berguna benar dikenal tentu ke sadar ngau pemerat rakyat bak sitaknya terus nerima perhati. Arinya mega oleh berjalan ke pemansang serta kerjasama dengan perintah ungkup pengelantang rakyat. Raban pekerja pengawal RTM Sri Aman dekat ngasai kendur diau lebih lantang agi. Projek ngagak kuartas barunya dia tu benun di perjalan ke tujuhnya dia ke ndur diau ti nyamai agi berkualiti serta berurun. Inisiatifnya ngayan ke pengeras yang ti semampai di perjalan ke kena negap ke pengelantang pengerja pengawal RTM. Lalu arinya ulih nyukung pengawal ngeratai ke servis penabur ti lebih sikar agi ngagai komuniti. Idika penerang ari Facebook Upis Kerja Raya JKR Sarawak projeknya udah berengkah di perjalan ke kena 4.2 tu tadi. Lalu di Sadang Tembuk kena 3.8 baru nyin ilak. Skop projeknya nyengkau mengagak kuartas kelas F ngau G, rumah muai uras, rumah pam ngau megak, perengkah guna sukong kebukai. Perengkah guna tu dikarapkan oleh nambah ke pengelantang rakyat Raban Pengerja Pengawal RTM. Kelimpah nyawab sidak numpu ngagai pengawal ngenatai ke penerang ngau program ngagai komuniti. Berita tika penudi. Pekit Slingshot Tertutup Lawas 2026 ngembuan potensi nyadi pengerami nintian tahun ti oleh mata mayuh agi penyerta Ari Serata Pelilih Lawas. Hari pekitnya megak oleh negap ke agi semangat lumak ngemain bak Raban Bansa. Tuai Kampung Batu Dua Lawas Haidan Dolah madah ke pekitnya megak nyadi pelasar ke pemadu manah dikenak nyerungkai penau baru. Yang madah lumak ngemainnya mengkang relevan kena ngerapit ke kawal penyerakup ngau nyaga warisan budaya. Yang madah munyinya lebuh berjadi pekit Slingshot Tertutup Lawas 2026 bak gelanggang gasing Kampung Batu Dua Lawas. Pekit kreatur Komiti Pemansang Ngau Pengelikun Genturun Pendiau JKKK Batu Dua Bugulai Ngau Kelab Wacas GBD Slingshot mujur matak 100 ikut orang kengau ngambil bagi bak pekitnya. Tunakan kita mendiang ke berita malam Ariwai FM Saritu kena 2006-2026. Beritanya tadi ditusun Syarifah Aujau Yahwan Abdul Rahman serata disalin Desmond Ganai Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 2006 dalam tahun 2024 Polis Diraja Malaysia PDRM Kontijen Sarawak ngatur pengerami meri midul ngau tanah pangkat ngagai bala bujang berani. Ti udah beramun kenyawa lebuh menua ke agi siga. Midul ngau tanah pangkat diberi ngagai sidak ti kalak ngelaban penyelawai komunis di semenanjung Malaysia ngau Sarawak. Kenyawari ti diatur berengkah hari tahun 2014. Lebih 3,400 iku orang ia kekalak gawak ngau polis diraja Malaysia. Udah diberi midul bujang berani.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Jadi aku ingat YB Datuk Wilson Gak nak kumong Kaban Ahli Parlimen P216 Ulu Rijang Kang Natai kejaku pesan ingat merit selamat hari gawai tahun 2026 tu sebagai semua kita ke berbangsa Laban Bangsa Dayak Bapak Menua Malaysia Pihak Megak Amiak di Menua Sarawak. Jadi kita harap ke tahun tu oleh mai penyenang, mai pelantang, mai pemidik Pihak Megak kita harap ke tahun tu nya pelabak aku semua bala kita Dayak nya mesti berubah. Berubah apa penemu punya Siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita ngena cara ya ke sederhana. Anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih. Kita berpikir pengupangan diri. Jadi ini buah kita berpikir pengupangan diri. Asal kita ni boleh ngintu kayaknya hari gawai ayat 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngai nak ngelalau lebih lagi sebagai Timbalan Menteri Digital kayaknya ngelalau bala kita berjimat satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media kebuah pihak tu meh maya orang nekan nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak telefonnya tadi ukai mansa ukai kedah register bak telefon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut ya boleh ngerekod suara dia nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak megak kita ngarap ke tahun tu bagi kita Bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang dikit tegal ianya dunia kita nyudah berperang Amerika ngelaban Iran artinya social economy penata pemisik kita yang tadi bedau berkenyak tang barang laban minyak asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak kenyak nikik magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang nyalai pelabak aku Malaysia Malaysia kerajaan Malaysia kerajaan Sarawak ngau nak kulih baka Sarawak udah ngadu KS-KS hanya nulung kelebih kita di menua ulu atau menua pesisir atau rumah panjai. Setiap bantu kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat di menua ulu, kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak, perintah kita di menua Malaysia, hanya ngarap ke sidakian tadi ngatul pengawak, hanya pembangunan ataupun jalai pemansang datul kita yang nak cara ke jampan lebih baik jalai-jalai kita di menolu. Jadi kita harap ke bala pemimpin kita pemimpin atas saat kita hanya orang ke atas dia mesti kat mendak akar rubi pihak mereka mesti kat ni jako hari wakil rakyat lebih baik pakai kami ke dia di menolu ke nombor tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan kita mesti berubah. Kita mesti mengolahkan anak kita yang agak tikas tinggi. Awak sedar boleh ubah pendewa penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak. Bak tahun kekadata itu kita mesti ke ngona kau lih. Ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education. Jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke bisa anak belajar bahan universiti tempatan kita

0: Agar kita semua lalu lebuh kita pegawai kita yang tak nak berjimat, berjimat dari segi kita yang berjalai, sesmak kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalan yang nak kereta, hanya kita yang guna kauliah. Ngarap ke pengelikun, pengelikun ruang bilik kita. Jadi nyalai lebuh megawai itu. Ngarap kita entet dia rumah panjai sama-sama sama kita. Hanya ngeratai ke penyenang hati do kita nyambut gawai tahun 2026. Sama-sama kita yang tadi ngaji ke diri kayaknya gerai lantang senang nguan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke kak datai lah nyajak. Terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wesanuga Kumong kayaknya Keban Parlemen P216 Ulu Rejang.
1: Aku Edman Langi.
2: Hai, aku Melati Badi.
3: Aku Rajas Booking.
4: Aku Densi Tambo Minta Keisi.
5: Aku Daniel.
6: Aku Amanda Johnny.
7: Kami Ari Wai Fan Iban di Kuching.

Ya, lagu ni menua berimai maya gawai hendaknya hak tentu hak gagit asati hak bergulai ngau ke pembelayan diri menyadi apa inai hak bisik bergulai ngau kita maya pengerami ngintu hari gawai tahun tu nah. Jadi bapa merina malam agi bergulai ngaku bak jam tiga kedua tu agi merinang kita ngau lagu-lagu gawai pemega mayuh pesan-pesan gawai mega dekat di tebah merindang kita lebih lagi kita ke benung belelak kini udah ke sari itu tadi nerima mayuh pengabang datang ke rumah kita jadi kita ke angkanya benung gawak jam ke dia tu anda boleh pulai ke benua lagi merindang kita enggak lagu-lagu ke udah disedia ke kami merindang kita ke anda boleh pulai tahun tu harap ke anak tu sahati lagi ngerja pengawak ngau hati ke gagal regas laban kita nak nemu tahun ini lah boleh pulai kemisi ngintu hari gawai lagu ke sekali tu merinsak anda pulai gawai hari Ika Saiful.

0: Hai semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat meri selamat hari gawai gayu guru gerang nyamai. Ngagai semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, pesan aku ngagai kita semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk medri batau ngerti dulu ndak lama au. Ingat nih, bisik pemilik kita nganti penata kita pulai ke menua enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua peningat-peningat YFM. Ngaji ke gayu guru, gerai nyamai lantang senang muan menua. Oh.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala peninga ke Semampai Nyukong lagu-lagu kita iban. Waktu itu aku Steve Sheehan dekat mesan berjimat maya driba, berjimat maya barantau jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Sheehan menuju semua. Oh, ha.

Dalam dunia tu, kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, Iban berkuasa, enti sama penemu sawa meruning. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar tebangkal ketega bujang senang, rita geluang bergembung laban kumang, Iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngena peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemandai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau.

Rami Wai Langguari Roslina ngujung ke jam di atas 37 minit dah lepas pukul 10 malam. Sekali lagi merik selamat belalak ngagak kita ke baru bergelengok kami bawa YFM ke Mengkang mendiang ke YFM agak. Terima kasih ya lah memilih YFM jadi ke Siti Ari stesen pemerintah kita malam tu. Jadi tu peningah menung aku ke maca ngelansa medak berita Facebook berita RTM Sarawak tu kalai nanti kita bisik berarti ke kandang Sari 2 tu tentu kita bisik medak abak media rama berkawal dengan orang ke lemas keterubah ya tu kenyadi ndak jauh hari sekolah primary nang balang gat kapit orang kelemas tu udah ditemu jadi udahnya tengah hari tu tadi ba sungai ndak jauh hari rumah Carang Bantia Lingga mega di pelabak ke lemas pengudah perahu ke di depan pecah lalu karam siko hari sida ke depan perahu nya pan bedau ditemu lalu lemai tu mega tadi peningah Siti Agi berita ke sama ke alai SAR ngigak sikuk lelaki di pelabak kelemas sebab hidro batang air lubang tu. Jadi bomba udah ngagak hidro batang air tu berjalan ke operasi ngigak ngonyelamat sikuk lelaki di pelabak kelemas lebuah ke mandi bugulai ngau sidak sebilik tengah hari tu tadi. Jadi lelaki tu dikelala dengan nama Rudy Anak Lan 31 tahun ia ke diriput ke lenyau pengudah nyemerai pukul 6.5 minit lemai. Jadi ngenang beritanya tadi peningat harap ke kita lebih lagi kita tik suap tengah ke sungai ngenak perahunya sama berjimat meh lebuh bertengah ke air.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngambil semua kita kebebangsa gaya. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita yang jaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mansayang tok kepulai. Ingat meh, orang kedikesayau kita. Selamat

0: Hai hai, di Sidian, di Kamerik, selamat hari gawai ngake kita semua. Kayu buruk, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Rilisan Layang dekat Meri. Selamat hari gawai ngaji semua kita ke masa daya. Nangi rabah dini-dini alai, harap kebulian rezeki kaya raja nyuan menua.

Ya, lagu dari Ricky L Segelas. Air lagu Kebisi dipinta peningat kita Boniface EP ya. Minta tebah ke lagu hari Ricky L ni tadi. Kena merindang, renggah senggak, apa yang mau, apa yang megak James Anyau, Roy Kuang. Lalu dituju ke yang megak ngagai CDS rumah. Bak rumah hanggang Sungai Selepin. Hari Boniface Ipih Kebisi minta tebah ke lagu hari Ricky L. Pemegak Amri, selamat malam. Selamat berlelak ngagai kita ke Penuang Mendiang ke kami bak YFM. Kelebih lagi kita ke Barang Tu Jalai jam ke dia tu. Ke berjimat kita. Kengka kita bisi driba jauh malam tu. Berarti ke Jalai mana-mana. Kita nyaga diri po penglikun diri Pau. Jadi tu Ari Emilia Amy Richard abis mega minta tebah ke lagu Ari Melissa Francis Aik Mata Ba Ari Gawai kena merindan dun di 100 Stamos Davis Stay Love Eric Jang Daniel Samuel Mudin Peter Tingkau Kujam Emilia Sam apa mega Shasha Amanda Catherine Robin Sindon Idi Michael Amy Roslea Mayu lagi kawan yang kebukai kebisi di tag about Facebook Facebook YFM madah ke diri Sino laban dah boleh pulai gawai tahun untuk laban bisik penanggul ti ndak disadanya di nya ari Emilia Amy Richard ke habisi mega ngatai ke lagu peminta ya lagu gawai lagu ari Melissa Francis lalu mari selamat malam mega ngagai BBF Sadong selamat jalan ke pengawak ku ya mari selamat ari gawai ngagai Nuan ke terima kasih minta tebah ke lagu gawai hari May Franklin ngancau tikai kena merindang sida ya kebenung berami ngintu hari gawai nya hari baby F Sado malam tu agi berami sida ya malam tu nah okey jadi itu hari bulan pegari selama hari gawai ngagenuan bulan pegari minta tebah ke lagu hari Sylvia Banyi nak temuai kena merindang Dreampo Zeta Sebili di Miri Zario Fiona di Lubantu Rosli Linda, Nduk Mir, Jerry, Doni, Pelian di Betung, Ziko, Robika, Sida S. Bilik di Kenawit ke ya. Engkau kaban belayan di Kebukai ke Ngelala Bulan Pegari. Lalu pesannya selama di Gawai, Gayu Guru Gerai Nyamai, Lantang Senang, Celap Linda, Nguan Menua. Tu lagu ke bisik dipinta bulan pegari tu harap ke terperindang. Terus boleh ngau kami nyentuk ngagai penghujung program kita pemerintah malam 2006-2020 pukul 11 tu lagi sama mai kita mendiang ke tanduk drama gawai hari YFM.

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Anang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nya ajak hari aku Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production sendiri bahan. Oh ha.
1: Aku cuba lawang yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua. Sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersah dulu perintah pengangkut ke dikena kita. Pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi nang laju deriba, berjimat barantau jalai. Jadi pesan tu datai dari Iban Bidia ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga hari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Kayu guru gerai nyamai lantas nanguan menua. Oh ha.
3: Pengerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
4: Jadi bak pengerami tu ialah dekat dadu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan yang hari 4 hari, hari minggu lah. Dia untuk jadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sri Bin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
3: Ya.
4: Raja Kita.
3: Raja Kita.
4: Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi menyanyi kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betul ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pun 6 menyikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betul ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dadu 14 hari bulan

0: Program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert layan ya. Kat dulu ke 14 bulannya enggak berengkah 8 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelongingkan enggak ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
2: Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke My TV.
3: Nintiang tahun, apa yang duen suahmat belawak kai mata, terlebagi hari gawai nyu majak sesema. Ya suah mengenang niang inain duen, ngenang balanak ke gawak bak mengeri lama ndak pulai ke menua. Maya niang inain duen lagi hidup subak, ya mendua apa yang duen mantai ke sebana, nak geberasai sunyi diau ke diri. Maya lemayari, nyauka sesilawari. Apa induan berasai sinu, duduk ke diri baruai, tegenuang berarti ke manuak bak tanah.
4: Sunyi mat tahun tau. Nanti inuan lagi ditau ini induan. Nak aku tau teke diri beketau. Anak tuanya. Mayu tengnya meh. Sidaknya. Bekakan nada apa yang ada inai. Ya bisa ke kita itu agi dia menua di tu. Nada ke si kau boleh mulai ke diri maya gawai. Dia pedak belanak orang bukai din. Oh, nendun. Ingat dia tua sobat maya tua ke beranau sobat medak sedak pulai sekolah. Nakak me pengelantian hati. Nendun. Bakal ngelamat tu me. Tentu ya pulai. Ngagi menua tua ada din. Kadang magi ingat kita ya. Ikat kenyak di telepon dengan gaya. Madah ke diri benung kiru. Benung kiru. Nadai hari maka tu. Nama pengujuang belanak ke tu. Wat nadai boleh mulai ke diri. Nadai kemisi kenau ke. Seminak tu emang ajak maka bisik maya gawai tu. Sino mat gak ku menang tidak ya. Ti nadai ya nadai maka tu. Ya agak nyundak dapat tu nendun nendun. Apa mengaku tu di tu.
5: Pendun, ingat kenuan jago aku tu ilak pendun. Tajak pan aku tu udah nadai bulai kau kita ilak. Umbu masih dah anak, sudah ucuk tua pulai ke rumah panjai belama. Entah nak nadai tubuh babila kita itu ilak pendun, pendun. Tu pedak nuan apa pendun? Nibu tanya Maya mulai ke diri ke menua. Nyau telefon pun sudah jarang beranau lama. Jauh antik beranak mana bertanya cerita tua. Makin jauh anak gawak bermenua orang, makin sidak nak boleh pulai ke menua pendun. Pendun, ingat menua anak pendun. Suah mengumbuk sidak pulai pendun.
3: Meang baru datai bapalak tangga ruai sidak. Lalu nyapa paya ti benuang duduk tegenuang.
6: Apai? Oh, apai? Apai? Apu, aman apai tu nama dah aku datai piak. Apai? Nama anu tu? Jauh amat tergendong apai?
4: Ni. Akai lama anu dah datai mang. Makai amai nak medak nuan ku tu tadi mang.
6: Baru datai aku tu deh apai. Aku tu hari baru tadi nya dah rawah-rawah gagau ke nuan. Umbai ku nuan ngantik perhatian aku apai.
4: Dek nganjong dek
6: kan duan aku tu apai.
4: Ngah kai penya mena nyuda tua-tua itu demang sigi gaya ya.
6: Dah tu telepon agen duan nuan.
4: Haunya. Ni kaban nuan tadi kenyang kai ke nuan ngan tadi mana dah sonike
6: nah. Iya, ya tu tadi ndole lama nya ke yang ndak tamak tadi bisi mah ku madah ngaso ya tamak.
4: Nai kasih ya mutu dah nan manik. Nike memang ngapa kita be dek ku mai ya.
6: Nah tu kita beri kaban ku tadi kesam babi.
4: Apu bisi nak tu kelawak tu lagi ni ya.
3: Pagi 31 hari bulan 5, tuan rumah ngeras sedas serumah panjai berkawal ngau pejalai program Lemai 31 hari bulan 5.
7: Jadi Lemai tu kita serumah bisi makai serumpuk baruai. Seria kita ke nganti tengah malam ngeradak ke air pengayung. Jadi Siti Agi ngai nak lalau nesau kita ai serumah ngabi ke sampal anang dak nyikap diri bakal ngelamat tu meh kita ai bisi lalu ke petara berkena ke garis mana depan kena kita ai ngelalu ke penatai satu hari bulan nang
8: hidup ke rumah hidup ke rumah.
3: Apa induan udah nengnya gerah hari tuai rumah dia ia lalu ngijak meng beguai mai meng ke pendam dulu paginya sedau nurun ke pasar. Laban ia segi nada hati dekat begawai, laban bayi hati ti sinu, nak ransi yang hati ia dekat ngintu warga wai ketahun tu.
4: Oh, Mang. Mang. Tua lagi aku mai tua sama ke pendam lagi au. Udahnya baru tua ke pasar berbeli ke lawak. Kena kita yang makan serumpuk munyi ke tu rumah tadi. Kak pendam ni tiah kurang memah. Ti ni tiah ke anak ti ku ditu. Tak lemau naga tanya mentadi lepas kita nyo sawum serumah tu. Ni buat berbeli ku temai wah tua lagi ni buan pak tua aja sudah bukai lagi. Nak ngengau pulai lagi. Ngai kenyung ngai aku tai lagi. Meli ikan mimin, meli daging mimin nya metua meli air manis mimin. Ingat ke lagi memang au pendam dulu tua.
6: Au dia tu pe apa?
4: Au dia tu.
6: Au ada mang nanti ku bergarik dulu dah lama. Udah ku apai, aram durun tua?
4: Baram memang.
6: Apai, bisa mai Diana tadi apai?
4: Dian? Apa nadai ku ingat ku mai Diana di ni tua boleh Diana memang.
6: Ya, durun pasar dulu ke tua meli barang udahnya. Alung itu buat pendam udah tu lagi.
4: Oh, nyak dia ni buat jauhnya tua, nyak berkedah siang dia lagi.
6: Oh, au ni buat pasar dulu lah.
4: Ni buat dia buatnya kedah siang, tisi jalan bisa.
6: Au. Apa rupa amat ke baba situ apai? Bisa mai dukuk nun tadi?
4: Bisa mang.
6: Mai mama tena ingat nun tu apai?
4: Nya bisa itu nya dah tangkin ko pada adanya apa pengalaman nu anak kita nya. Nya pada adanya nya jiman yang bisa tanya kubur ini tuai adanya sebiaknya dia jiman nu tu jalai nun.
6: Au.
4: Nya pada ada pendam inai kita mang nya. Pu rupa mai tu. Ma berita nun nendun.

0: Halo Nun, nama berita kita apa ini tuh?
1: Namanya apa?
0: Nanya ke Rita kita, me lama dan nak dengar Rita kita telepon ke kundok ke kita. Ni boleh sedak ucok ke deh.
1: Dia murang, nama kita telepon buat lama apa? Nama teka deh.
0: Nai nada masalah aku telepon ke kita Nun, nyun lengau aku tu Nun. Mang beseng aku di tuknya, ngau ku kamu doa itu terpaksa apa beli ku tahu.
1: Ya nama mendek telepon lama apa? Kami tu benar gawat tu.
0: Okey piak nak. Aku tu apa kita nyon lengau ke kita. Dini kalau kita nya kalau terbelakak lama re aku. Nyon telepon ke kita aku tu nyon tanya ke kita gawai tu nyon pergi lah ke nyokak gawai. Benar mu puak kita nuan.
1: Nadai pulai kami tu apa? Udah gemadah ke derinya kami tu nadai pulai. Nemu de apa sedanya nadai cuti, nadai pemisi. Nadai kami pulai kia.
0: Piak. Nai sunyi makanua mang te pihak de ura bukai penuah magang nun sida selinanya sebilia pulai magang namanya laki apa pulai ri tasia ngau magang sida dia nadai rom berapi di tu nun amai nak pulai kita
1: nadai kami pulai udah gemadah ke dek sarenya pai kami tu nadai pulai de nya bekenya medai de telepon ngasu pulai udah nya kami pulai lagi baka kami menyadek mayo pulai tu lagi aku nak beli ke barang mayo lagi nda antu di kemudian ke dek nanya mati ku apa nya mai ku nak pulai dia ama kita mayo balam menyadek bukainya pulai
0: iga gede kenya den nun
1: udah nya
0: Nai, nama nduan tamadam ke telepon lagi kak berendau nduan. Halo bedau ke bejaku ngebelu ucuk.
2: Nai, anda pulai sedak kak pe apa? Engkau nak lelengau ke kita kini apa?
0: Nak bunyi nyak mang ke angka penusah siku-siku. Nah, dah kita nemu nduannya ke. Dia bukan nak nemu mangah nduan. Mangah menyadik dia nyak. Nguji telepon gigat ke tu. Ni telefon kita tadi apa nombor telefon ikat tu ni ikat tu mayo nah nombor telefon atau apa bapak ku ikat sigat ikat tau
3: Ngoi siapa telefon tu kamu tu dah apa ni apa nama apa aku tu belum ngawa aku apa kali madana ngajak mayo aku gawa tika telefon ke aku malam lagi apa maka serinya dia nanya aku kemarin pulai tahu untuk segini pulai aku apa dia nemu tiket milun untuk mahal kah? Kami sebeli 5,000 nemu dia 5,000 tiket pulai mangsanya berkini ke dah pulai lagi nanti terbaik lagi nanti terbelanja dah pulai ke gawak tu lagi nya. Dah apa dah apa gawak dulu aku gawak dulu bye bye bye bye soal gawak yuk
0: balat nak gede tu ni kan tapi selekang ko nyo betimbatimal nuan nyawat aku wame pama kita anak hai bangan na tau di telepon kita tau
2: igat ndak ga boleh pulai apai apo amat kelalu sida tu apai
0: nya ko madah ke demang mang tu sa telepon ko ga genduan nyo munyi kenama ya nyembur aku telepon ngagi gat selekang ko tak benar ya ngembal ke aku dengan telepon ini kenyata tidak tahu segini ingat ke aku lalu tidak tahu tu sahna balana kata demang mang kenang kita nun di nunda sidanya mang
2: ndak dapai nang awak mai pai tu aja ke ni nemu wat lagi pulai kini
0: kiruh ke sidanya mang am tu beli ku tai dia tu dulu ngiga dagian dulu ngak kerja habis lepas orang lagi
2: dan nunggu apa ke ngirup dulu ku dah am
4: Ba rumah panjai, menua ngari memesi, dia sebuah kereta sangkai, lalu orang dalam keretanya ngangau ke apa indun.

0: Apai? Apai? Oh, Meng. Ni seduai.
1: Nai, nuanya wat. Kumai kuno nak pulai tu. Medak kak ngau ikan nak pulai.
0: Au, pulai mak kau tu. Lelengau kak aku di pihak.
1: Lengau, nama terbaik dekat aku.
0: Eh, mayu ame. Am nikit tu ah.
1: Am, am.
2: Eh, bisik pulai wat di pihak. Tahun tu, zaman ada mai bini gaya. Hei, sayau-sayau gamal dah kesikan. Ngawak mana bebini ya lu berdau. Cuma aku nyabuang ngau nuan aja ngai nai sidanya. Malai ku jakau. Ha, mayu mayu kedali ya.
3: Eh, ni kau ngau minai. Munyi ko lagu jenerino jeraki. Nak leh kempuak tanah seberai. Nak leh tunduk orang kengai nai. Ni buah panindai tu orang dah ngai.
2: Hei, ya sampai saya, nabi ni. Ya, kawan kalau milih, tak deh. Kumai merincak kita itu nuan, kumai merincak kita itu, tak deh. Ya, nama utai kelarai bilik kita itu, ah, nama kekurang ya, ah, ya, ya. Tahun si teh nak berbini, tahun si teh nak berbini. Ya, kumai ya, nak tuleh kusida ya, udu. Udu milih rindu tau kenyang milih ke menantu ke bini tau asaya ipak ya
3: baya inai kumaya sigap lama gambar nyak kia umur tua aja
2: amatnya nuan orang ngai kapaknya nuan nyak bisa sen ipaknya nyak tau ni kuntik le bisa pulai kau hai tau. Pelak deh, tanya ya buah mari bersai sawah kapal. Nyak tahu nyenu.
4: Lemai 31 hari bulan, udah makai serumpu baruai, malam gawai nyadi. Ruai benung capuah, mayu hana ucuk sedas rumah pulai magang ke tahun tu. Ni ke benung karaoke, ni ke benung petanda, ngajat, udah tembuk makai serumpu baruai. Ndak mukai-mukai, sebuah kereta besai sangkai. Orang barumah panjangnya neresiko nak pansut medak kereta sapa kedatai. Pansut murang kedatai yang tadi ari kereta, lalu berit ke biak. Ni ke begawa, ni ke beberapa murang kedatai medak sida ngambat sida kedatai.
2: Oh, main lama sida kedatai cari kau. Apa? Apa? Tentu apa ya? Apa nuan tu kakak? Enggak tahu lagi. Apa nuan? Kita dulu. Berat.
5: Kita
2: anang rawah kutai. Kita dulu berat dulu.
5: Angkat dia. Baik, jajah. Ini nama tak ada kangau kunuan tu ini ajak rawa

0: Mimi tak kena beli aku. Jadi aku puas hati ya pai. Nanti sudah bertemu dengan Wan. Yang lain aku tak pulai. Jadi tak ke Mimi baik aku nyaman ke tempat kita.
1: Iya, ini ngiranya luan-luan. Aku tu ni buah dia beli ke kita utai. Aku nak di ruah nak di ngira ke. Utai ke berguna baku dia tu. Nuan balau cuk pulai. Nuan pulai. Laki nuan pulai. Ya cukup baku ni buah baik utai. Mai jadi pun cukup menuan. Terima kasih ya nuan kita aku dah datang jaga mai pun nuan kita datang balau cuk aku tahu aku tidur malam tu.
0: Au baik menyapai terundi yang sudah berkenyak pai. Terima kasih ya pai.
2: Ya, mapai kami itu segi kena terpulai kerja segi amat mayu lah mapai tang. Ya, tadi apa sih ko aja di dunia tu? Ya, kami kangen bas nuan pulai gawai tu. Ya, minta ampun mapai leban. Ya, meh luar dari sini nyom berai ke kami tidak pulai gawai tu. Ya, meh kami minta ampun apa? Segi pulai kami apa ni rau ni? Ni mang tadi mang, nian mang, nolong ko mai nian. Tai tempat ni mai ana bubon ni berkereta ni tadi ni ke air lemen ni menya aku teh meruti meh cabe eh mai wah manua manua tuai menya babi meh nya baik ko tadi nya ba pai sabas teh ni den lai ni bo ni aja ni tadi bisi ko menda tadi ro rawah ngangau ke apai bo tu cape ngede kue tu nya bagi kita senyang ko mai wah sangkong ko dah ni nga pai bo spian ni bisi sangkong tu bo kita bo
3: Pau nama tarawahnya apa? Nyak baru amat mayuah bareng beli ikatnya Aji tak ada. Nak makan buah nian beli bareng niat gak berlama. Dia agak tu aji lah nyari patut. Ia beli mayuah bareng. Ia gawa laki gawa gak. Ia nak kalak kak nyangkung kita itu aji. Nak bakai ikat tau. Tak ada ikat tau. Ya, capai lampangnya beli ketua tau.
1: Ya, baru capuah. Ramai gawai tau tu. Nenduan. Sinok ku ngenang. Nenduan, tik non dipsi di tau. Ya, baru penuh bilik tu tau tu. Nemang.
4: Selamat gawai.
3: Selamat hari gawai.
5: Tajak pan kita gawak. Tau ke belajar bak menua orang. Jauh bekani pandur kita ngigak jereki ngak pemandai, sagi kita bisi apa indai di benua, pulai mikitai. Tajak pihak, ambik meh ajar ari cerita tu, anak bercipi yang ngak balana. Mimi atau kemayuh tadi beli sidak maya pulai gawai tu, ukai sukat pengerindu ke balana. Ke pemaduk berguna, balana pulai ngabas kitai ke apa indai. Pihak megak, anak pancar jaku ngak orang tuai. Kami, meri selamat ari gawai, Gayu Guru Geranyamai, lantang senang, nguan menua. Orang ting luluk kediri dalam cerita tu tadi, apain duen, Edmund Langi, indain duen, Penny Ribut, duen, Melati Badi, Igat, Daniel Steven, Wat, Rajesh Booking, Mang, Nancy Tambum, Menyadi apa endun Nancy Nanggai, petunggal endun Imelda Joni, ngau tuai rumah Meti Wabu. Ngaunya, kami meri selama hari gawai, Gayu Guru Geranyamai lantang senang.

0: Aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
6: Kami RYFM Iban di Kuching.

tanah berjalan kita, pilih tak ke mumpuk bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak, ngantuk tak ke maya udah bising hirup air bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak, titih ke semua atur jalan alun, anak kelalu laju.

genturong rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawai. Nuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai ngamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebung baka langit.

Tabik bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, ngapluang untuk beri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Ngapluang untuk mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Laban kita itu udah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak kerja kita. Pengasih ngau pengerai tidak asai ke semua kita. Ngapa mana buka itu dah terengkah pabiliak penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita udah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke udah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadungin tu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak ke sampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waktu kita kayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

Ya lagu Oh Ha Selamat Hari Gawai lagu hari Klemaman Gau Raban TTP Merindang Kita Bapak Pemerintah Malam Sari Tu 2006 2026. Terima kasih ngagi kita kagi Bengkam Kulai dengan aku Bapak Pemerintah Malam Sari Tu setengah jam lagi dekat pukul 12 tengah malam. Jadi tu berkongsi dengan kita Siti berita kalai siku induk peranak benua tu berumur 29 tahun benua dipansiat polis pengedah ngaku diri ya ngaga report palsu berkawal ngau kes rumpak di Pujut Miri minggu sitik yang kemarin. Jadi kenal jaku hari kepala polis pilih Miri SCP Muhammad Farhan Lee madah ke sebenar tu dia induknya bisik ngaga report madah ke diri di rumpak empat ikut lelaki berbaik ke senyata bak TC Jalai Ngimbai Gereja Miri Gospel Chapel hari tiga tu tadi. Lalu ia tik ngeriput perusahaannya madah ke diri tapi engkau pengerugi duit engkau barang ngias diri di pelabak ke berga RM3,130. Jadi hasil hari pansiat si TC Lia dia induknya ngaku perusahaannya endang ya ndak nyadi. Jadi barang ke diriput kelenyaunya agi bisik Dewan Yempo. Hanya Siti berita ke ngenang berkau ngesiko induk ya ke umur 29 tahun agi dipansi udah ya ke ngagak report palsu. Oh, hanya kena kita sama berarti ke nama berita ke bisik nyadi maya tu jam. Okey, jadi tu lagu kena merina kita lagu Ari Kimara Band nyambut bala pengabang udah tu lagi dia Ricky Anderson ngau Melissa Francis dekat merindang kita begawai merindang pengabang pemerintah malam YFM.

Hai Bob, aku Ulat Lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis Bob, engkau sitik pesan aku. Nanti kita benong deriba pulai ke menua, deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas, ada yang ngantuk agi. Aku faham, maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Nah, iruk kaya amai, iruk kaya celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Woohoo, mania. Selamat hari gawai.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Jeli anda debit lagi dari Persatuan Pengusaha Katangan Semegang dekat Meri. Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai Latang Senang Wan Menua.

0: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Ya, 24 jam merindang kita. Terima kasih. Jadi itu nakal kita berkulang aku bawa pemerintah malam 2006-2026. Berjimat kita ke Bandar Deriba jauh malam. Harap ke kita datang bandar ke dituju kita ngau likun. Ngau tu selamat malam.

0: Selamat menyambut hari gawai nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku Kak Merik Jakob Lalau, nanti kita udah sebingau anang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nya ajak hari aku Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production sendiri bahan. Oh ha.
1: Aku cuba lawang yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua sebedau kitanya mulai ke diri ke menua, pastikan kitanya bersa dulu perintah pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi anang laju deriba berjimat barantau jalai. Jadi pesan tu datairi Iban Bidia ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga Ari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Kayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.

0: kita nak cari geni nak nambah duit. Mus ada duit si boh cakap lah. Waktu ya revenue kita kurang, maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni dengan 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong di leman pembangunan dia dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikis banyak perlembagaan kita. Tak ada je sananga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Bakal saya kekot. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya tek dengan 5%. 5% you tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik endap tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, Piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: nanti kita berarti ke bawah penghidup kita mensia jam ke dia tok deh. Tua tok tadi deh. Lebih lagi dekat bersampi ngagai Tuhan, maya tua tok tadi tusah. Tok ke maya tua bisik penanggul.
1: Oh.
0: Tang lebu maya tua senang, maya tua nyamai, maya tua bisik utai, semua utai okey, semua utai cukup.
1: Iya.
0: Yeah. Asai sepe aku. Tuhan tok jauh hari kita deh.
1: Iya. Yeah.
0: Kati bisik jam tok ke maya khas kini no kita bersampi.
1: Bak kita nadai berjam-jam kita kak berandau ngopangan diri ini ya. Lalu lebuh orangnya pangan kita nadai kita dekat ngalam. Oh jam tok tua berandau au jam ni. Kecuali ah tok bisik gabida di tok ya. Kita dekat ngeletak ke derempu laban kita nyangka bisik utai ti besai dekat dadu ke kita. Prambu kita. Lalu dia kita nyu dekat meluang ke masa ti panyayagi ngau Tuhan. Dektinya bersampi. Tang kena ku nyawat sekedar utai ke sebutnya tadi au. Dengar anang ngagak Tuhan maka bomba. Nama utai ku akunya dah. Ya, lebuh rumah kita yang ngos baru ngangau ke Tuhan. Tang lebuh maya senang lantang nyau nak ingat ke ya. Kita semina ingat ke ya lebuh bisik penusah aja. Ya maya penusah datai lalu dia kita ngangau ke Tuhan, bantu aku ngos rumah aku, tolong aku. Ya sukuang aku. Tang lebuh kita nyau nyamai lantang senang cukup mana. Jauh Tuhan hari kita. Ya nu jauh Tuhan ngagi kita. Ingat Tuhan Kita boleh berandau ngoya bila-bila masa aja. Kita mesti ngaku Tuhan tu nyadi kepangan ti meruan. Pangan dekat datai semak sesemak ngagai pangan. Ukai jawah sejawah na ya. Nya ti ngasuh kita rindu lalu bertambah rindu agi ngagai ya. Lalu nya kebuahku nyebut tadi lebuh kita bersampi nadai bejam, nadai batul ketuk nadanya kita bersampi di ni nol. Bayak kita bak umai, bayak ke kita benong deriba, bayak ke kita benong bekerja, tau ke bersekolah, kita boleh datang ngagai Tuhan.
0: Sebarang maya.
1: Sebarang maya. Nanti kita nak boleh nyebut engau ingal, sebutlah dalam hati kita din. Bersampi mah kita ini ya. Nya alai dini nuol nuan, baik Tuhan ngau nuan, bersampi ngagai ya.
2: Plasa Jurai 6:35. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Kes culi atau kenan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitik pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penekak ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panci dak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Perintah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Lam Y FM.
1: Oh, aku selalu terperasa sampai dia tu pagi berperasa melibu air pasal dana na mendapatnya. Jai kan baik pulai.
2: Aku nak kira mea sebab program tu. So semua program kita iban kapa mukuan aku segi bisa. Nama-nama program kita iban.
3: Yang kita ijar nanti nama ada ulah kami. Kena nyumpit apa-apa. Nyumpit apa. Apa bila apa nak sumpit. Lalu ngerjakan apa yang dipas kemua. Namun nama dari ini pernah tahu tayang. Jadi kami tu lelaki-lelaki lah ketawa. Nah sengaja aja duduk beban kenyaga mah orang apa-apa mentok sumpit ngerejat ke PN tadi awak ke kami medahnya maya maya ke bujang biak tu poknya dekjam ke mata mencelak tu aku kok mulai ke diri zaman kita bujang-bujang kelia kedua kita duduk mah jegak maya kelia nyali dia tu ngain tu nyali baik ke kenya terduduk aja leningau tai ke pasang lah kita kemar dia nah dai lagi dai di gira nang udang lagi dekat orang tu lagi nah dai bekapek ke sumpitnya nyak tadi gitu.

beri meh terima kasih ya ngagai orang ke udah mantu kita tajapan nyawa semena leka jaku tak berarti ya cukup say ngagai sida ngerima terima kasih ngagai kita labar terus.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura de to pudan mo jadi kupurnya duige ya telu manang waktu kurang besai 5 ringgit ya suba kumai marnya kemar lu bisa ga kupua kami merah jod pakuyo tu apa apa na ulah mayung wah nuna anta ino melayu kami kapiat iya teladan dia marnya suba kuno kujako 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami tau daun nana daun pertas iya ga pertas tau kuno kujako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau buncut tinya nak ya iya ga bisa kutak yang punya sekutaknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru nanti nadai yang kelama.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu ilu kediri. Anang irau. Kami isik berida kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari. Sada lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Laban undang milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai. No.

0: Tuan.
1: Ah, yes.
0: Dito tuan ngatu nyamai kalau mi dito. Dito tuan apa kalau mi?
1: Oh, dito ya?
0: Ah, oh.
1: Dito tuan ada nyamai nak?
0: Ah, ngatu.
1: Ah, barang tuan ngatu dito.
0: Eh tuan, nama motosikal nak luak deh.
1: Eh, ukainya lama. Ya. Napa aja nya ukainya muka sejam tuan dito. Elak deh ada
0: ramai. Oh, aram.
2: 5 minit udahnya.
0: Udah deh tuan, ampun lah itu ah.
1: Eh, yes. Ukain dito aku pakai motor tadi. Nah, ini motor aku.
0: Ini
1: motor aku.
0: Nyir, benar nyir.
1: Motor aku.
0: Bisa ramai motor tuan, tuan.
1: Motor aku. Luan ku bro biar ki. Udah gatan pati.
2: Ah, tak japan dah lama kita getu pas siti-siti duar. Anang nak ingat ngelok motosikal kita. Pencuri dak kalangan ti lama. Sesikian pan dikenyadi kesida. Pesan anang nak ngelok motosikal tu. Ari YFM Iban RTM Kucing.
0: Setuan-tuan.
1: Ha,
0: bekeni to pulai tu deh.
1: Eh, kapan dah? Depan basmi tu aram. Aku ke kunti ku tiga lagi.

kayak guyon. Pamamanya, kasi menua kita itu. Yang nama kebua. Setiap kali dia tutup, kita nurut kasi. Kita mendaknya penuang uras, penuang lokes, dia kuci, kubang kacang. Bisa mendaknya tutup, mutup buang. Kadang-kadang yang bisa enggak kita sudah lipar. Walau kali dulu ya, tinggal kurang. Ya, nama penuh tutup. Kadang-kadang yang bisa bunyi ke lagu, telinga kita selalu tutup. Ya, kami pemesir yang pak menua kita tutup, tutup. Kayak kedunya sudah, semua malas baru ngalai kita. Lalu kita dia tinggal, enggak perlu syah, enggak disadar. Nyanyi ucok, jaga pembersih rampak menua kita.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak Jalai Besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan Mega tahu ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tahu ngenusah pengidup orang bukai. Jalai Besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: kita induk kandung. Jadi kita mandi natau, si kita mandi natau mandi kena. Si kita mandi pas sungai lah semari itu. Nanti mandi pas sungai orang natau mandi kena batu meluncur. Aw, ngai kenti batunya lah buat kait nak semua. Jadi anak kita dalam perut nak ada lah lemas nak pantun.
1: Bakal penting kita dengan nuangnya dari je. Nanti yang lain nanti tahun enam dia amai kena kita nak nemuga. Nai kejari anak kita berjabang kenau
2: saya orang disirak batau kemasinya kami di benua tu agit memeratkan tubuh ngau sebuah tadi tak tahu dibalik pulai ke rumah lebuh orang mati tahu keti bisik jari udah mati baru tahu tahu kau udah ngetah uliat baru tahu mengambil tubuh
3: begitu dia jadi maya orang bisik mati kita yang tahu yang ambil tubuh tu kurang tuai kriya sama tu cincin sebayan kurang
4: jadi menurut kami gitu. Laban kami sebagai betul saya semayang sebabnya. Nah, kami tubuh saya orang parah yang tadi. Nah, kita mati. Bersuruh bukan tubuh, laban tubuh itu bersuruh dia tumbuh dan. Itu pun berkenyak, nak tahu dia baik, saya orang parah. Nah, kita bersuruh bukan takut, kurang.
2: Ngaku tu, di Malay, saya kita bumai, ngaku tu ke pagak ngaku. Jadi, aku kami ditutup, saya kita bumai deh. Saya ngetau, tu ke saya kita tanam, tu ke kami ditutup. Nak tahu ngelampat semua pangan. Nggak tahu ngelampat semua orang. Dia tadi tajur-tajurus kali. Gue nggak tanam kenyang. Nggak tahu kenyang. Mali taro. Kami di tau. Tau ke tim yang ngepal. Mali kengkai keruo. Si gue menginyak gue. Nggak tahu ngelampat semua pangan. Dia kali bumai bukai. Bawa umai itu. Manyuah sedih mali kita bumai itu ya. Maka kita ngetau. Pintu orang tuh. Nggak tahu sebut kita.

Jadi aku ingat YB Datuk Wilson juga anak kumbung Kaban Ali Parlimen P216 Ulu Rijang Kang Natai Kejakup San ingat merit selamat hari gawai tahun 2026 tu sebagai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak Bapak Menua Malaysia Pihak Megak Ambil di Menua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh mai penyenang, mai pelantang, mai pemidik Pihak Megak kita ngarap ke tahun tu nya pelabak kaku semua bala kita Dayak nya mesti berubah. Berubah apa nama punya Siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita ngena cara ya ke sederhana. Anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih. Kita berpikir pengupangan diri. Jadi ini buah kita berpikir pengupangan diri. Asal kita ni boleh ngintu kayaknya hari gawai ayat 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngai nak ngelalau lebih lagi sebagai Timbalan Menteri Digital kayaknya ngelalau bala kita berjimat satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media kebuah pihak tu meh maya orang nekat nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak telefonnya tadi ukai mansa ukai kedah register bak telefon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut dia boleh ngerekod suara dia nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak megak kita ngarap ke tahun tu sebagai kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang dikit Tegal ianya dunia kita ini sudah berperang Amerika melawan Iran artinya social economy penata misi kita yang tadi bedau berkenyak tang barang melawan minyak asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak hanya nikik magang-magang leban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang nyalai pelabak aku Malaysia Malaysia kerajaan Malaysia kerajaan Sarawak ngau nak kulih baka Sarawak udah ngadu KS-KS hanya nulung kelebih kita di menua ulu atau menua sisil atau rumah panjai setiap bantuk kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat hari menua ulu kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak perintah kita di menua Malaysia ianya ngarap ke sidak yang tadi ngatul pengawak ianya pembangunan ataupun jalai pemansang diatul kita yang nak cara ke jampat lebih baik jalai-jalai kita di menua ulu. Jadi kita ngarap ke bala pemimpin kita pemimpin atas atas kita ianya orang ke atas dia mesti kak mendak akar rubi pihak megak mesti kan inga jako ari wakil rakyat lebih baik pakai kami ke diau di menolu ke nombor tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan kita mesti berubah kita mesti ngolahkan nak kita ngagi tika setinggi awak sedak boleh ngubah pendiau penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak bak tahun kekadata itu kita mesti ke ngonak kaulih ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke usia anak belajar bahan universiti tempatan kita yang tadi mana kau boleh kita nganjuangnya leban tu nang saranan yang amat berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat menua Sarawak KBC bak belajar bak tingkat setinggi bak universiti ianya universiti kita di menua Sarawak tu. Lalu ngau penudi aku meri tabik setabasa ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku dari Tubau bala pengundi aku di Murum bala pengundi aku di Batang Rajang bala pengundi aku di Balih di Mujung Merirai ngau semua bala pengundi bak P216 Lurijang aku ngau datin ianya meri selamat hari gawai ngagai kita semua lalu lebuh kita bergawai kita yang tak nak berjimat
berjimat rezeki kita yang berjalai, tisma kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalai yang kena kereta, hanya kita yang kena kauliah ngarap ke pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebih megawai itu ngarap kita yang dia rumah panjai sama-sama sama kita hanya ngeratai ke penyenang hati untuk kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita yang tadi ngajih ke diri kayaknya gerai lantang senang wan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke kak datai lah nyajak terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wesanugak Kumong kayaknya Keban Parlemen P2 16 Ulu Rejang.

Aku Rafael anak Sulaiman dekat Meri. Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai kita semua bangsa Dayak bak selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kita bak jalan alun. Selamat pulai, selamat datang.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru gerai nyamai ngagai semua kitai kebebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kitai nyaga pengerai diri serta pengelikun diri maya nyambut hari gawai. Maya mansayang tok kepulai. Ingat meh, orang kedikesayau kitai. Selamat Hari

0: di Sidian, di Kemri, selamat hari gawai ngake kita semua. Kayu buruk, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Nelson Layang dekat Meri. Selamat hari gawai ngaji semua kita ke masa daya nangi rabah dini-dini alai harap kabulia rezeki kaya raja nyuan menua.

0: kitai suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega atau dikumai kitai jaku tunik kenyangka kalak di dinga kitai mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku ti kalak di dinga kitai indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedak leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Nyadi bak perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nuanya puan pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dia besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena tenguit kianya tadi. Oh. Ti bak biluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Mm-hmm. Oh, kita berarti ke bekenyak mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua. Munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemik ke orang. Serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati semuanya bapangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita labat jakuk kita itu bisi kuasa jakuk kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba kitempu tau ke nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku aja atau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak klose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ka ti urang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Oh. Kedua mega bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut kutai tijai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
2: Plasar Jurai 6:35. Plasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala klub aku, klub ngempat na Suriaman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, painai aku bala tua ngobala kabar pelayan aku ba menua Suriaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai. Lantas senang wan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngempat Suriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Seriaman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Seriaman. Selamat hari gawai.

0: ABC
1: Timang Krabatawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tina ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu, ari YF.

0: Aku Irma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ari Wifi Iban di Kuching.
6: Mari.

dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho ngau YFM Segulai Sejalai.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pihak-pihak megang tedang kuat itu.
0: Eh, nak benda aku yang kual teh itu deh. Muai sida tian belakang tu, mantun terumput tu. Nak ni aja aku lala orang per radio deh pihak. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelak diri yang kau kade. Uji tebak aku, jom minggu bakat toto. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyintu akari namnya gawak jaja. Nadep hari dia di rumah.
0: Anak munyinya, nu anak kia. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngembedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat nyamuk ngemetnya oleh ngembedah kita.
2: Nindiang tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nan genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megap balan rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu balat nan ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita dengar curak celum ngau bura, bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali keba dalam tahu keba luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk Edis. Tuci tahu ketukai tidak timbun kita bapasu bunga tahu kebador bukai kena kita nimun air suah gagi. Di kita yang nganang air tentu kepasu tahu kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu kebuaitin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentulung peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesanto Ali YFM.

anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kereta temeka uling mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Biar megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Info Aktiviti Y. Tambung darah sepita besar kucing, ngereh mensia mayuah keulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tambung darah sepita besar kucing, mayat jauh upis terbuka. Ia nyari 1 ngagi hari 4, pukul 8 pagi, nyentuh ngagi pukul 12 setengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5, hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2:15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah sepita besar kucing tu nadai dibuka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpah merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Nerangka silik berkau ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipedak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Dan megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeruk hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Aktiviti Y.

Saya Arido, Kitai Rindu Beli Barang Online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kitai. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kanyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Why?

Untung semengkah hari penyakit itu pemaduk mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit itu, yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tempoh 30 minit anang insap jaga pemberat tubuh ambil nak kelalu gemuk serta jaga pengerai rundin. Pesan tu hari aku Isali Ngau YFM.

0: apo.
1: Why Sebrae?
2: WAI
1: YFM. Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAI.

Proyek Jembatan Batang Lasa panjai 2.43 km. Kalai Batang Lasa yang sungai di kedua panjai di Sarawak tinyambung Pulau Bruit Ari Daro ke muka Mansak Tanjung Manis terus ke Sibu Ngau Serikai. Penerang pasal proyek Jembatan Batang Lasa Ngopal Watu Ari yang amat berhormat Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Aban Johari Tonopeng bat tahun 2017. Bungkus RM600 juta proyek ngaga jembatan tumega ingkau ngaga air paip ke baru ngagai Pulau Bruit. Besai benda pengarap bahwa pemujur proyek jembatan Lasa tu tau menyampat kagi pemansang ekonomi adap ke tengah menua Sarawak baka muka Serikai ngau Tanjung Manis ditebilang bak hasil agriculture ngau pengawak berikan. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

0: Mayo makai utai manis tau ngujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bakal diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina ngujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemerangka gaya penyok hidup tiba pengerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tang nanti nadai sekali, nya mana haji.
1: WAI.

0: kau tu sangat seram kali meh. Ha, sekali tu turun mampu tiang lagi.
1: Ku belajar, makan bacaan lah soal lagi.
0: Oh, seram, ni sliparku.
2: Nai, nama angin baka pependiau Mel. Ya, banyak ah. Mel, oh Mel. Apa nama utah dibeli nuanya berdunjung utah buat troli? Nya terberayan ke dak? Jari para ringku berbaik ke barangnya.
3: Beh, dia nya isi. Nasib na dia bisa. Tuk, gik. Nolong ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Pedak di barang aku tu. Nya nak terpegai ku utai jari ku tu. Gik meh ku cia dia pakai kempuah. Asuh dia, dujung dia kereta ku.
2: Nya aku harap kenuan tu meh. Tenaga ke penyewa kereta indah tu. Nyo dujung tanjung din di kengkah kereta tu piak.
3: Iya, nama yuk te lara. So kajak ne.
2: Apo? Nama kereta indah tu nya syarat. Kumai kutu aja barang dibeli nan tadi, Mel. Ya nak apa utai tu ngamai yuk tu ah? Nyo nadai agi bonet ngap penduduk belakang tu undur ngkah barang nuan.
3: Eh, seselit ke dia ajak meh. Tu air lembenit. Tu kue. Tu air kutek. Air semeti yak nak mayu ah. Kat 30 kerik aja. Berdaunya, ni ke kue, kia, baju, tancut.

Hai sis, hai bo. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nujuk kita semua. Out sis, bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Singgah dulu ke bang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Nah, hirup kai amai, hirup kai celap, okey? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Mania. Selamat hari gawai.

0: YYYFM Basrian 106.9 FM.
1: Pengerak pagi.
2: Pengerak pagi.

0: Akrobata Awas. Perangkahan pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
0: Dengarkan pengerak pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai sejalan.

Selamat pagi, Arab Kitai dalam nama Petara, ti pemaduk berkuasa, ti pemaduk berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi Kitai. O Petaraku, O Petaraku, gempung hati bala pengasuh nuan, lalu pegari kengagai sidak tuju nuan ti pemaduk besai. Asuh sidak nitiah kejakut tangkan nuan, serta diau dalam adat nuan. Tolong sidak, O Petara, dalam kerja sidak, lalu beri sidak pengeriang gawak kenuan. O Petara, ana nejuk sidak kediri, tang iriang singkang sidak ngenak nampak penemu nuan, lalu kelantang kati sidak ngenak pengerinduk nuan. Amat benar, nuan endang penolong sidak, engau Tuhan sidak, bahaulah. Bahaulah ada di menua Persia dalam tahun 1817, lalu nakak uliah ngereja pengawak dikena ngangkat serta ngemansang ke pelajar sekolah orang di menuanya. Ia nerang ke pasal penyerakup mensia di dunia, lalu madah ke semua mensia di tempat serta buliah penghidup arisiku petara ajak, ti rindu serta pemaduk kasih ke mensia. Ia ngajar lalu ngemansang ke batang penemu yang kaum pengerata kuasa antara lelaki ngau indu, munas ke penemu sangka, madah ke penemu sains engau pengarap mesti setuju, engau pemesai guna pasa pelajar sekolah di serata dunia mesti sebaka. Bahaulah nyebut, pun semua pelajarnya penemu pasa petara, tinggi kemulia ia, lalu tu enda uliah di kuliah kelimpah hari penemu, pasal seruan petaraya. Lalu Abdu Baha nyebut, ia madah ke pengawak ngambil kurs pelajar tik sama ungkup lelaki ngau induk. Anak induk ngau anak lelaki mesti nitiah ke kurikulum pelajar tik sama. Lalu arinya uliah ngangkat ke penyerakup antara lelaki ngau induk. Lebuh semua mensia nerima peluang pelajar tik sama, lalu kuasa sama rata antara lelaki ngau induk dekat nyadi nyata. Pelasa perang dekat ancur abis, entik nadai kuasa sama rata, perkara tu enak uleh nyadi, laban semua bida engau ti enak sebakanya kondusif ngagai penyarut ngau layak. Dalam sembiang tu, Kitai minta petara, nyiring Kitai ngeremai ke ajaya. Oh Tuhan, bekal ke penyampat pemansang kayu suci penyerakup nuan. Udahnya panjah ia, O Tuhan, ngena arus air penyamai pemanah nuan. Lalu asuh ia bak mua revelation penetap suci nuan. Awak ke berbuah nitih ke penekak nuan. Dikena ngemulia engau ngeninggi ke nuan. Muji serta berterima kasih ngagai nuan. Lalu ngemesai ke nama nuan. Nerantang ke penyatu ayu nuan, lalu meri sembah ngagai nuan. Laban semua tu dalam genggam nuan, lalu nadai bak bukai. Besai meh berkat anggik sidak kengempu darah ti dipilih nuan, ke dikena manjah kayu penetap nuan. Lalu harinya, ngeninggik ke leka jakuk kudus nuan ti nak ulih diubah. Dalam semiang tu, kita minta petara, nyiring kita ngerembai ke ajak ya. O Tuhan, bekal ke penyampat, pemansang kayu suci penyerakup nuan. Udahnya panjah ia, O Tuhan, ngena arus air penyamai pemanah nuan. Lalu asuh ia, bak mua revelation penetap suci nuan. Awak ke berbuah, nitih ke penekak nuan, dikena ngemulia, ngau ngeninggi ke nuan. Muji serta berterima kasih ngagai nuan, lalu ngemesai ke nama nuan, nerantang ke penyatu ayu nuan, lalu merik sembah ngagai nuan. Laban semua tu dalam genggam nuan, lalu nadai bak bukai. Besai meh berkat anggik sidak ke ngempu darah ti dipilih nuan, ke dikena manjah kayu penetap nuan. Lalu arinya, ngeninggi ke leka jakuk kudus nuan, ti nak uliah diubah. Oh anak mensia, anang melakang ke perintah aku, entik nuan rindu ke pemajik aku. Lalu anang lupa ke lalau aku, entik nuan dekat buliah pemanah penyamai aku. Oh anak mensia,
Rindu kaku awak kaku tau rindu kenuan. Enti nuan nak rindu kaku. Pengerindu aku tentu nak ulih datai bak nuan. Temu tu oh nembiak. Nya ajak terima kasih ya.

0: bulan Jun urang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu dinga kita Dayak, nampung singalang burung tuntung menawal arimbak. Tu gak bulan satu kena kita gawa. Nyong gak pawong burung tamuda balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawung burung tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit sama nua tanah payak. Nadai ke salah alai tahu alai gawak. Umai ke anang mindah susah baka subak. Burung ke odah dan juang ngetuna lama. Tiap ke hari empat sampai ngagai lima. Itu satu minggu baru kita gawak. Udah ke kita itu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambil belanja kemanyanya. Tuk genakak jaku gerah kita gawak. Semua kita ningah di kaban nakak.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: kenalah di hari tai kereta kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Okey, lagu gawai merindang kita. Kalau cerita ianya hari gawai ke hari gawai kita cerita ianya hari gawai ke 3 hari bulan 6 2026. Bukan dengan aku Daniel Stephen kita cerita penggerak pagi hari 3 cerita 3 hari bulan 6. Kalau aku dekat meri awak ngagi kita ke dekat nata ke pesan mega bakal selama mai bak Simon penggerak pagi kita ke dekat nata ke pesan oleh nata ke pesan kita bak WhatsApp kami bak YFM. WhatsApp kami ianya 0138624 22 serta email yfmiban@gmail.com. Okey, kena tak ke pesan berat kita sudah terlebih berkongsi ke info atau ke mega headline surat kabar ungkup Sarito ke dicelak Sarito terus bergelai dengan kami ba YFM segulai sejalai pengerap pagi.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Ulih ke Hurix gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

Sembang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah di

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngai semua kita ke bebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mangsa yang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita.

0: di Sidian, di Kemerik, selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Rilison Layang dekat Meri. Selamat hari gawai ngajak semua kita ke Mansa Dayak. Nangi rabah dini-dini alai, harap kau boleh.

hari kerani bangga Cynthia John gawai kematan merindang kita ba YFM pagi tu. Selamat pagi kita ke baru ninga ke kami baru bergulai dengan kami ba YFM. Okey, menyika daripada ke kota di serta hari ketiga hari gawai tahun tu. Jadi perempuan kau mayu kita lagi mengkang dia ba rumah panjai lagi mengkang dia ba menua tang kita ke udah mulai kediri ngagandur kita ke bekerjanya tadi. Selamat ngepun ke pengawak baru meh udah kelama kita permisi. Okey. Headline surat khabar surat itu dipun kaku ngga berita ke diambil aku bak berita surat khabar utusan Sarawak tu. Jadi bak utusan Sarawak tu si mantai ke berkawa ngga birarak gawai ta'i ke 56. Jadi itu pengawal ke dia tu berserimbang gawai gawai diatur buat menua bidayah di ta'i di tu semak kucing serian di tu. Lalu mayuh utai ke dipandang ke birara gawai tu sedar ia barak mah atau ke berjalai berbala mayuh hanya tadi mantai ke pakaian asal kena mayuh macam pakaian asal sedar ianya tadi kena berkawal dengan birara gawai ta'i ke 56 tahun sudah kebenaran ya birara gawai ta'i itu sudah diatur. Udahnya tadi berita bukai dua operasi SAR di Lingga dan Kabung ditangguh. Jadi itu berkawan dengan pengawal di bergiga ke orang di pelabak ke lemas. Jadi opis bomba Sarawaknya tadi nangguh ke SAR atau ke ngetuk dulu SAR-nya demalam. Lepas nanti tadi pada demalam. Jadi sedaya dekat ngepun ke baru nganti hari udah siang sarito. Jadi mayuh meh utai ke nyadi itu di Lingga bisa nyadi orang ke karamnya tadi atau ke perahu sedaknya bisi ngelantai utai nyentuk ke sedaknya tadi nyau labuh ke sungai. Okey, jadi nya berita di Lingga ngau mega sekedar lagi indoor bukai ya ke bisi perahu karam. Lalu bagi mega berita berkau ngau orang ke lemasnya tadi siko lelaki di pelabak ke lemas maya sidak ke ngelantang kati ba hidro batang air udah ditemu mati. SAR-nya tadi sudah tertemu kia lalu operasi itu tadi diperjalai ke malam yang sedang dibegigak kia yang ditemu malam kemari. Jadi opis bomba madah ke ia Kanada itu berumur 31 tahun ditemu pukul 9.41 demalam kebenarnya 9.41 demalam. Jadi pengawal SAR dipun ke udah ke nerima kangau hari mensiamanya 7.30 malam. Lalu dia pasukan penyelamat di air PPDA Betung udah dikangau ke ngau nyelamat ke atau ke ngiga orang ti dipadah ke lemasnya tadi. Jadi ni yang tu ditemu kira 5 meter penalam ya arindor ya ke penudi di pedak. Jadi tidak itu jauh hari ndo ya ke lemas atau ke hari ndo ya ke penuh di pedak ya ke ditemu ya tenggelam buat dalamnya ya. Okey, ni bukan enggak siku orang ke lemas ya ke sudah ditemu. Terima kasih yang agak upis tak ke Raban ti berkuasa meh di mantu bagi gak ke orang ke lemas tu tadi bisi ku dah temu bisi ke dah temu meh. Okey, Seminar City tempat aja ya menyika daripada ke kota di Lingga mega bisi jadi tu City area tu ya ke ditemu ba dekat air di batang air. Okey, sudah lagi nampak baru baca info bukan kunci ke info bukan terus bergelai dengan kami buat YFM lagu sekali itu Ika Dorentia Sasa Celia Tiffany ngau Steve Segan.

0: Wak baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM. Regulasi jalan.

Okey, lagu ngai tunde dia dari Lucy M lagi bukan lagu kami ba wifi muka besar itu 3 bulan 6 2026. Okey, nguji menda berita ke Narit Ati Mega, berita ba suara Sarawak tu, berita ba suara Sarawak kebesayam ba surat kabar tu, industri semiconductor antara fokus pembangunan Sarawak. Yang madah ke ba berita tu industri semiconductor gak konduktor tu tadi dekat di Kemerat ke menua Sarawak atau ke perintah Sarawak. Lalu lagi buka ngau berita perahu ke karam, 8 mangsa bot terbalik ditemukan selamat. Nya ke ditulis bab berita tu. Lalu bab berita bukai, 4 mangsa selamat dalam kemalangan kendiri di Limbang tu penusah, ya kena di Limbang penusah aksiden tu dah. Aksiden ya kena di Limbang, 4 ikut selamat dan keretanya pada aku. Nyo kali gambar keretanya lebuh ke lebat dah, lebuh ke parit di si jalannya. Nya berkawal dengan berita di Limbang, taman tema air bakal dibina di Serian, tu Siti Ari Palandung Lantang Kati dekat digagak di Serian. Jadi projeknya kira ke nyengkawam 12 ringkat flat ya ke dekat digagak Jemaah Ila. Okey, lalu buat berita bukai, trauma cyber semakin menghantui kanak-kanak Malaysia. Jadi tu bukau engkau sidak ke anemit meh di berkena ke media sosial. Okey, ni akan boleh dikongsi buat berita surat kabar suara Sarawak, sekedar headline, serta megak sekedar berita ke narik hati untuk kita semua. Okey, kita akan dekat nanti ke pesan berat. Kerantai ke pesan kita ber-email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Aku Cikgu Tumbau Ana Limbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Ngenap peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak. Lebih lagi menuju peningah YFM Iban.
4: Aku Jampi Anak Datuk Tutong Ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Merik selamat Hari Gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngajak ke semua kita gerai boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tebuh kita ingin tu gawai daya tahun tu.
5: Aku kun selalakin gol Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu dekat merik pesan selamat itu Hari Gawai Daya ngagai semua bangsa daya di menua Sarawak ngau semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun tu gayu guru gerai nyamai antang senang boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Uha, selamat Hari Gawai.
6: Ya, gini pun pesan ke BCD kenapa kita ngagai YFM kalau pesan
7: ke sekali tu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11
8: 2025. Pesan itu ya kenalah di hari taik itu lebih lagi rumah ya tu.
9: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: ya kenalah di harintai kereta kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, sekali itu ngatai ke pesan bawa YFM, jadi pesan ke sekali itu pesan pemati. Jadi pesan dari Elizabeth anak Tom, engkau sida ia semadi. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kemblayan di Batang Paku, Batang Rimas, babu nanga telintir nanga kesit nanga menyebat kaban blayan di budak munggo prien munggo tunggal serunggap suri laleng engkau tengah sengaleng engkau semua kaban blayan kebukai ya ke nalah di rintai kerito. Jadi pesan tu madah ke Mary anak Kadir, Mary anak Kadir tau ke bini ex terumah tum udah nadai kena 2006 2026. Jadi ni yang dekat di Singgai ba rumah rayung dengan lup rimbas debak, lalu ni yang dekat di Singgai kena 5 2006 2026. Ini hari 5 serta dekat di Anjung kena 6 2006 2026. Jadi nando isi berita tu kalai pesan madah ke Mary anak Kadir, Mary anak Kadir udah nadai kena 2006 2026, lalu dekat di Singgai ba rumah rayung dengan lup rimbas debak. Lalu ni yang dekat di Singgai kena 5 2006, ianya hari 5, lalu dekat di Anjung kena 6 2006 2026. Penerang ke silik telefon ngagai Elizabeth Tom 014-577-5698. Okey, ni pesan pemati. Okey, pesan ke sekali itu, pesan dari Gura Valentina Rose. Jadi pesan madah ke Roslin anak Runggai. Roslin anak Runggai. Ia ke megak di Kangau Cigo Roslin. Udah nadai kena 1-6-2026. Jadi ini yang dekat di Singgai malam hari 3. Ianya malam tu ba rumah Runggai anak Muning, rumah nombor 5 Semukui Empegang, kilometer 76 Jalai Serian Seri Aman. Lalu ini yang dekat di kubur Pegila, ianya pagi hari 4 4 hari bulan 6 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan pelayan ba abuak Janeng, abuak Jalai, abuak Temawai, kepembelian di Balai Ringin, Semukui Empegang, Entayan, Merbau, Sungai Kabang, Rasau, Belimbing, engkau kepembelian kebukai kenal yang disebut di itu. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Silia, telefon ngagai Gura Valentina Ross, ianya 011-1260-5518. Nandu isi berita pesan tu madah ke Roslin anak Runggai, Roslin anak Runggai tau ke megah di Kangau Cigo Roslin udah nadai kena 1-6-2026. Jadi ni yang dekat di Singgai Sarito 3-6 ba rumah nombor 5 Semukui Empegang, kilometer 76 Jalai Serian Seri Aman. Lalu ni yang dekat di kubur pagi hari 4 4 hari bulan 6 2026. Okeynya pesan pemati, lalu pesan ke sekali itu pesan ngetas ulit Ari Robot anak rantai, Ari Bintulu madah ke ngetas ulit serta muain tebalu niang rantai anak lugum lemai kena hari 6 ianya 13 hari bulan 6 pukul 8 malam ba Fusio Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri. Jadi pesan dituju ke ngagai tua rumah ubung anak Serikai, Lid anak Imbul, Geruna anak Imbul, Brayun anak Imbul, Idah anak Usah, Mung anak Lugum, Manja anak Lugum, Ngau Tambi anak Sambang. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke silia telefon ngagai robot 011-2641-657. Datuk lagi nampung baru macam pesan ke

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Ngangkat ke pengelandia, dempak pemujur dalam pengidur. Upis Menteri Pelajar Inovasi ngau pemansang bakat MEITD. Begulai ngau tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ngangkat Expo Pelajar ngau batang pengawak di pemandu besar di Sarawak. Kena 6 ngau 7 juntuh. Bepalan bahikmah exchange event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tumai awak di pemandu mana? Tuan bagi gagak peluang latih ngau gawak bergas 9 pagi ngangkai pukul 5 lemai. Masuk endak berbayar. Skate Fair 2026. Ngerana Jalai pemujur Rebak Baru Sarawak.
3: Pemakai tinyamai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
4: Produk babas digagak ari rempah hutai tumbuh asal.
3: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
4: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
5: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
6: Okey, lagi nampak macam pesan jadi pesan ke sekali tu hari usian anak sentan. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kapal belayan di Sungai Rian, rumah Danggat, Sungai Kawi. Semua kapal belayan di Bakung, Sungai Gemuan, rumah Rabung, Stras, rumah Junis, Kelepuk, Bintango, rumah Wong, Bak Stras, Kanyan, Anak Giram, Bak Jambu Kerampak. Ngau semua kapal belayan kebukai. Jadi pesan madah ke gawai antu ni yang sentan anak senabung tau ke Apayusin ya ke dekat diatur ba rumah Dipa Sungai Lemayung Bintangor. Jadi daripada kali itu megak pengawak bertasak kena 4/6 lalu gawai dekat Nyadi kena 5/6/2026. Penerang ke silik telefon ngagai usin anak sentan 014-225-4727. Ya, pesan gawaian tu lalu pesan ke sekali tu pesan ngetas ulit pesan dari Telma Anatra anak ngadan. Jadi ia madah ke pesan ngetas ulit ni yang apa ya ianya ni yang ngadan anak unya tau ke laki Rebecca tau ke laki Rebecca Jonathan Langi tau ke dikangau apai Tracy. Jadi pesan ngetas ulit ni yang ngadan anak unya tu dituju ke ngagai semua kampung Melayan di Batang Krian, Batang Awek, Batang Kabo, Bajau, Payang, Kabung, Rumah Linggo, Pakut, Sebuti, Bakas, Keritang, kau semua kampung Melayan di Miri, Bintulu, kaban belayan ke Bukai di ngelala niang ngadan anak unya. Jadi pengawal ngetas ulit ianya kena 6/6/2026 pukul 7:30 lemai barumah nombor 38 lorong 6 Taman Tinggi di Bintulu. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Silia telefon ngagai Telma Anatrah anak ngadan 013-2498-544. Ya, pesan ngetas ulit ke bisa dikenatai ke ngagai kami ba YFM. Lalu pesan ke Bukai boleh dikenatai ke kita ngagai YFM ngam megak ba WhatsApp. Pesan ke sekali itu pesan ngetas ulit ni yang Roslin Lada anak inggang. Jadi pesan madah ke ngetas ulit ngamuan terbalu ni yang Roslin Lada anak inggang ianya bini tuan rumah Michael Janlek Kendawang kena 5/6/2026 nguan ulit lalu dekat di kertas ulitnya kena 6/6/2026 ditangkan kengau pengawal nyuan terbalu malam 6/6/2026 jadi ini pesan hari tuan rumah Michael Janlek. Lalu pesan ke bukai WhatsApp ngam mega email ngagai kami ba yfmiban@gmail.com 7:30 tu lagi kami dekat mic kita ninga ke berita ari YFM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Hai sis, hai Bob. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu ke bang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Nah, hirup kai amai, hirup kai celap, okey? Selamat hari gawai, berperindang kau. YFM. Mania. Selamat hari gawai.

guna amat badunya kemajak mansang dia tu. Yang alai, kita yang patut madah ke password handphone, email, Facebook, takkan nama-nama aja. Ngagai siapa-siapa. Kita yang sama nakmu, hati mensia tu nemu berubah. Nanti sudah bisi hati jai, sudah boleh ngagak utai kena mana ngagai kita. Siti lagi, anang kan password kamu tak amat, bakal nombor tinggi, hari pengadah, tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lambannya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, Ngawai FM.

Selamat pagi, itu kami nak buat ke berita pagi hari 3 hari bulan 6 2026. Lalu terubah tu batang berita. Projek Palan keluar ke Kupi Mambung. Dia tu masuk barengat di Pejalan ke menjadi hub ke terubah ngemansut ke Kupi di Sarawak. Program berarak ngau bipajak gawai bisgu. Patut dikemeran kenyadi siti pengerami nintiang tahun. Kenangetan ke pesaka asal Dayak. Pemansang tijampat di Serian. Mengeransiang perintah Sarawak ngemansang ke ekonomi rakyat benua pesisir. Nia batang berita pagi tu. Lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Projek Palan ngeluar ke Kupi di Mambung dia tu benua masuk renggat di Pejalai. Nyadi ke hub keterubah kandang durnya ngemansut ke Kupi di Sarawak. Sopit Menteri Pengangkut Langit Ngau Jalai Datuk Dr. Drip Susil madah ke projeknya mungkur kanan dur kira 600 hektar pemesai tinggal kaum Kampung Bayur Ngau Kampung Jambu. Projek muka ladang Kupi besainya disukung Hari Raban Pemeranak Pukuk serta di Pejalai ini tiah ke prosedur operasi standard kena tentu ke pengurusan projeknya berurun lagi. Sekena Raban Pengurusan Ti Nyukung merambu berjalai ke projeknya yang kaum Palan ngumpul Kupi. Tabak nanam gau kebun berdandang besai tibisi potensinya di Palan mata temuai latai. Yang madah munyinya bak program berarak ngawi pajak gawai bisgu edisi keempat bak kampung Segu Benek Padawan. Yang megamadah pemansut Kupi hari kandang menuanya ditagak oleh diekspor ngagai market serta muka mayu hagi peluang ekonomi baru ngagai rakyat bak menuanya. Berbangaunya program berarak ngau bipajak gawai bisgu patut dikemeran nyari siti pengerami nintiang tahun. Kena nentu ke pesaka asal komuniti Dayak terus diintu serta ditampung ngagai rebak dudiari. Sopit Menteri Pengangkut Langit Ngau Jalai Dato' Dr. Drip Susil madah ke programnya nyari pelasar tik nyerakup ke rakyat pupu reban bangsa hari genap renggan umur. Programnya diatur meri awak ngagai rakyat tik ngerami gawai ngau cara kebesai agi. Kelimpah ari merik kelala pesaka asal menua tu ngagai temuai ari benua luar. Ia mana bunyinya bak program berarak ngau bipajak gawai bisegu edisi keempat bak kampung Segu Benek Padawan. 21 buah kontijen tik ngari kamayo bengkas serakup ngau komuniti bak Padawan ngau ngambil bagi bak pengau berjalai membalam mayuh 2 km penyawa. Pemansang ti jampat dibagi benua Serian jadi kebukti pengeransian perintah Sarawak ngemansang ke ekonomi rakyat menua pesisir. Kaban Parlimen Serian Dato' Sri Richard Riot Jaim madah ke mayu macam inisiatif hari baru pegai Premier Dato' Patinggi Tan Sri Aban Johari Tun Openg udah mai ubah kebesai dengan landscape pemansang kandang menuanya. Sekadar projek timeri empas ianya ngemansang ke baru kandang Tasik Danung ke Subak kelimpah hari pemansang perengka guna pengerai. Kedia tu jadi penyungkak penumbuh kandang pasar baru di Serian. Yang mana munyinya bak pengerami rumah terbuka hari gawai Dayak, bak rumah ya di Kampung Picin, Serian. Rakyat menuanya megak ngarap ke projek pemansang kebenung di Pejalai ke dekat merik penguntung timpuh panjai dengan cara nambah ke peluang gawak, ngangkat ke peringkat guna pemuan, akses internet serta nyungkak industri dagang temuai bak kandang menua sida. Rakyat kedia obasita Parlimen Serian dipinta nak nukar alamat asal sida dikenang rekod register pemilih. Kaban Parlimen Serian Dato' Sri Richard Riot Jaim madah kenya kena tentu ke penyampau pengundi bak sitanya ke majak nambah. Ia madah ke penyampau pengundi bak sitanya di pelabak nambah hari 60,000 ngagai kira 80,000 ikut orang. Perkara tu berindi hari pengawak berjalan ke sistem register pengundi automatik kenya hari umur 18 tahun. Ia madah tajapan dia tu mayuh peranak asal Serian diau entap serta gawak di Kuching tau ke kandang menua bukai. Tang sida patut ngetan kenama pengregister diri jadi pengundi di Serian nitih ke atur ngau pematut. Ia malah munyinya ngagai RTM bak pengerami rumah terbuka gawai Dayak bak rumah ya di Kampung Picin Serian. Ia megamadah penambah penyampau pengundi berguna benar kena tentu ke sada ngau pemerat rakyat bak sitanya terus nerima perhati. Harinya megak oleh berjalan ke pemansang serta kerjasama ngau perintah ungkup pengelantang rakyat. Kita datang menemani ke berita pagi ke ditabur terus, Ari YFM. Raban Pengerja Pengawal RTM Sri Aman dekat ngasai kendur diau lebih lantang lagi. Projek agak kuatas barunya dia tu benung di Pejalai ke, tujunya dia ke palandur diau kenyamai lagi berkualiti serta berurun.
Inisiatifnya ngayan ke pengeran siang ti semampai di pejalai ke kena negap ke pengelantang pengerja pengawal RTM. Lalu harinya oleh nyukung pengawal ngenatai ke servis penabur ti lebih sikaragi ngagai komuniti. Nitih ke penerang hari Facebook UPS Kerja Raya JKR Sarawak, projeknya udah berengkah di pejalai kena 4 hari bulan 2 tu tadi, lalu di Sadang tembuk kena 3 hari bulan 8 tahun baru siti nyenila. Skop projeknya nyengkawam ngagak kuartas kelas F ngau G, rumah muai uras, rumah PAM ngau megak perengkah guna sukung kebukai. Perengkah guna tu dikharap oleh nambah ke pengelantang Raban Pengerja Pengawal RTM. Kelimpah hari nyawab sidak numpu ngagai pengawal ngenatai ke penerang ngau program ngagai komuniti. Berebak gaunya pengelikuan nantara menua dekat majak ditegap ke agi dengan projek masang pagar anti panjat ke baru. Projek tu dipejalai kebak kompleks immigration, custom, kuarantin ngau pengelikuan naik CQS Lubu Hantu Seri Aman. Skop projeknya nyengkau masang pagar anti panjat ke baru peninggi 3,200 mm. Ngau megak perengkat guna ia kebukai. Projek tu disadang temuk kena 3 hari bulan 5 tahun baru siti nyenila. Pengawal berjalan ke projek tu dikarap oleh ngangkat ketika sepengelikuan bak pintu penama antara menua. Kelimpah hari ngangkat ke pemanah pengawal nyaga raban kuasa serta nyamin ngelingik kanan luarnya ungkup pengelikuan pengguna. Paket slingshot tertutup lawas 2026 ngembuan potensinya di pengerami ninting tahun. Ia boleh matak mayu lagi penyerta hari serata pelilih lawas. Hari pekiannya megak, boleh negap ke lagi semangat lumak ngemain bak raban bangsa. Tuai Kampung Batu Dua Lawas, Haidan Dolah madah ke pekiannya megak, nyadi pelasar ke pemaduk mana, dikena nyerungkai penau baru. Ia madah ke lumak ngemainnya mengkang relevan, kena ngerapit ke kaul penyerakup ngau nyaga warisan budaya. Ia madah munyinya lebuh kebejadi paket slingshot tertutup lawas 2026 bak gelanggang gasing Kampung Batu Dua Lawas. Paket ke diatur Komiti Pemansang Ngau Pengelikun Genturung Peniau JKKK Batu Dua bergulai ngau Kelab Wakas GBD Slingshot mujur matak 100 ikut orang ke ngau ngambil bagi bak paketnya. Operasi hingga ngau nyelamat SAR agi dipejalai ke kena nyidi siku lelaki ke dikirau ke lemas. Udah perahu ke di tepan ya karam bak sungai Banting Semak Rumah Carang Lingga kemari. Nitih ke penerang hari JBPM Sarawak madah ke sudah nerima kangau ngenyit bekal ngau penusahnya urung pukul 1:15 galih hari. Sebenar raban hari UPS Bomba Seri Aman dianjua ngagai indurnya. Gerald Lansam ke umur 42 tahun diriput ke lenyau. Udah perahu ke di tepan yang ngau 8 ikut orang rusak enjin. Sebenar perahunya terlungkup ngujung ke debai arus air. 8 ikut sidak ke depan perahunya mujur diselamat ke orang. Ia ke dia bak rumah panjainya genap perahu. Pengawak ngigak ke penudi bak palannya lemai kemari ngujung ke mansa di pelabak kelenyau. Operasi berjalan ke pengawak nyidik mansa ditampung baru pagi tu. Kena ngujung ke berita pagi tu, tu batang berita baru. Projek palan ngeluar ke kupi mambung. Dia tu masuk berengat di Jalaika. Jadi hab ke terubah, mansut ke kupi di Sarawak. Program berarak ngau bipajak gawai bisegu. Patut dikemeran kenyadi sitik pengerami nintiang tahun. Kenangetan ke pesaka asal daya. Pemansang ti jampat di Surian. Pengeran siang perintah Sarawak ngemansang ke ekonomi rakyat benua pesisir. Sudahkah kami nabur ke berita pagi tu? Beritanya tadi ditusun Sharifah Jauyah Wan Abdul Rahman serta disalin Desmond Ganai. Hari bila berita RTM Kuching.

0: kita susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
3: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai. Tentu ya Bawa FM. Segulai sejalai.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.